0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Ini yang gigot ya?
1: Tadi ya. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang ngajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, gimana sih? Pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Isna sendiri sebagai saya, topeng?
3: Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya sebelum nikah sering dimanjak?
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no, di acara, no, ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal gitu mulanya aja. Begini ya, di situ rapat di sawah. Tiril sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga, menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya, panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu. Maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk tiap hari melihat topeng?
1: Iya, tiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah nggak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu deh yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah menjadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrapi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu. Itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata.
3: Meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu, sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar, seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
0: Penerus saya itu semacam antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia udah kuliahnya udah lulus, alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar gitu.
1: Tapi kalau anak ibu sendiri?
0: Anak saya laki, terus dia nggak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan, karena sekarang udah mulai belajar sedikit-sedikit.
3: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
5: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu. Ya.
1: Khusus topeng Betawi sendiri bagaimana?
5: Iya, termasuk topeng. Topeng termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita tetapkan.
3: Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini Kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Anda masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Di bulan Juni ini, sahabat budaya, kita juga memperingati Hari Krida Pertanian yang ke-54. Dan tahun ini tema besarnya Pertanian Maju, Petani Sejahtera, Indonesia Berdaulat Pangan. Ini tidak hanya sekedar perayaan tahunan, tetapi panggung apresiasi tertinggi bagi para pahlawan pangan kita, yaitu petani, peternak, dan nelayan tanpa lelah sudah menghidupi negeri. Dan baru-baru ini juga tuan rumah Pekan Nasional KTNA itu ada di daerah Gorontalo. Di situ sudah dilihat berbagai apresiasi yang tinggi yang diberikan oleh para petani, peternak, dan nelayan tanpa mengenal batas, ya, menghidupi negeri ini. Dan menjadi tonggak sejarah juga bagi daerah Gorontalo yang sudah menjadi tuan rumah di Penas KTNA 2026 yang ke-17. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri sebenarnya ini, sahabat budaya, karena kesuksesan ketahanan pangan itu hasil kerja keras kolektif, ya. Jadi bisa diadopsi mekanisasi dan digitalisasi pertanian untuk hasil panen yang lebih melimpah. Dengan mendukung produk-produk lokal atau memberi dan mengkonsumsi hasil tani lokal yang menjamin kesejahteraan petani kita. Jadi pertanian yang maju ini adalah fondasi negara yang kuat, ya. Yang di depan ini lagi teriak-teriak, sahabat budaya, karena lagi ada pertandingan bola dan lagi nobar, ya. Ada juga para petani yang lagi nobar di saat ini, saat saya lagi menyapa semuanya dengan informasi Hari Krida di bulan Juni. Hari apa namanya? Iya, sahabat budaya, Hari Krida Pertanian di bulan Juni ini, di tanggal 21 kemarin, ya, sahabat budaya. Tapi masih terasa, akan terus terasa, sahabat budaya, begitu banyak hasil-hasil pertanian yang sudah kita nikmati dari para

0: petani. Jadi bukan hanya perayaan tahunan ya. Oke, semoga saja pertanian di Indonesia ini selalu maju, petani sejahtera, dan Indonesia berdaulat pangan itu sukses untuk kita.
1: FM 95,1 MHz.

0: Jakarta, ibu kota Indonesia ini punya banyak cerita. Salah satu cerita yang bisa ditemui di kota ini adalah kisah tentang bangsa samudra di Museum Nasional. Sebuah museum yang menyimpan sejarah panjang bangsa ini.
1: Kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Damasra dengan Singosari yang harus...
2: Entah itu siapa yang mulai kata penaklukan, itu sebetulnya berpangkal dari cerita para raton tentang Pamalayu.
0: Banyak orang salah mengira Museum Nasional sama dengan Museum Monumen Nasional. Meski terletak di area yang berdekatan, kedua bangunan ini berbeda letaknya. Jika Museum Monumen Nasional ada di Kompleks Tugu Monas, Museum Nasional terletak di Jalan Merdeka Barat nomor 12. Karena ada patung gajah di pekarangan depan museum, rakyat Jakarta menyebut gedung ini dengan Museum Gajah.
3: Membawanya pakai apa? Itu yang kita pikirkan.
4: Membawa kus masuk zaman Belanda.
5: Ya, Belanda ya.
0: Masuk ke Museum Gajah, perhatian pengunjung biasanya langsung tertuju kepada si Raja Arca. Dari tepian hulu Batanghari.
2: Jamaah saya itu kan sebetulnya bermula dari pemukiman sederhana, entah 2-3 rumah gitu ya, di pinggir sungai. Nah, lama-lama karena aktivitas perdagangan misalnya itu jadi bertambah, maju gitu. Perdagangan apa? Hasil bumi, hasil tambang, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga dia mempunyai hubungan dagang dengan luar. Terbentuklah sebuah kota. Gitu. Entah itu tahun berapa, tapi dating yang tertua itu abad ke-10 dari prasasti.
0: Di antara reruntuhan kerajaan Dharmasraya pada tahun 1935, ilmuwan kolonial mendapati Bhairawa. Karena paling besar, ia dijuluki Raja Arca di Museum Nasional ini.
6: Jadi bukti-bukti tentang Dharmasraya itu ada di museum ini ya, Pak?
2: Ah.
6: Ada dua. Yang satu itu namanya?
2: Bhairawa dengan ini. Amoggapasa.
6: Patung besar itu.
2: Dengan Amoggapasa.
6: Kalau patung besar itu apa, Pak?
2: Bhairawa itu.
6: Itu apa itu?
2: Ya itu tadi saya udah ngomong, mungkin itu untuk menangkal masuknya Islam. Islam kan nggak pakai peperangan, dia pakai religius, keimanan. Nah ini harus ditangkal juga dengan itu.
6: Siapa yang membuat patung itu?
2: Itu kalau lihat gaya seninya itu dari Majapahit.
6: Majapahit.
2: Dibawa langsung dari Majapahit ke situ. Seperti halnya Arca Amoggapasa dibawa langsung dari Singosari ke Dharmasraya.
6: Dia menggunakan berarti pakai sungai ya?
2: Iya.
7: Nama saya Haji Abdullah Ristuan Gusati. Kebetulan kami di Dharmasraya Minangkabau itu dapat raja di sana. Saya, beliau, Pak Bupati yang Sutariska Tengku Kerajaan, ada lagi Sultan ini Tuanku Ratu, begitu Ratu. Jadi pewaris kerajaan ada 4 orang kami di sana, 4 daerah juga, beda dengan daerah yang berbeda, 1 kabupaten. Jadi hari ini kami juga akan menjemput sesuatu yang tinggal, akan mencari sesuatu yang hilang, akan menyambung sesuatu yang putus, kan begitu.

0: Sebelumnya pada sebuah masa, nun jauh di kelampauan, ilmuwan-ilmuwan kolonial Belanda ke pangkal pusek tanah Sumatera, menjejaki tapak Tuan Suwarna Bumi, menyilau reruntuhan kerajaan Dharmasraya. Pada tahun 1880, mereka mendapati Amogapasa di Lubuk Bulang, baik Amogapasa maupun Bhairawa, kini dipajang di Museum Gajah. Sejurus kemudian, menjelang tutup tahun 2019, dipimpin oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Rizka Tuanku Kerajaan, yang salah satu dari empat keturunan raja di daerah ini, memimpin rakyat dari kelarasan Batanghari itu datang ke Museum Gajah, menengok si Raja Arca dan Amogapasa dalam rangka perayaan yang mereka sebut sebagai Festival Pamalayu.
1: Kita pemerintah melalui para sejarawan dan juga para tokoh-tokoh adat di sana, kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Dharmasraya dengan Singosari yang harusnya dari zaman dahulu sudah membuat suatu persatuan yang luar biasa tanpa ada pesawat, tanpa ada mobil. Kita semuanya Indonesia sudah bersatu dan luar biasa. Dan itu karena ada arcanya Amogapasa. Nah, di situ melambangkan kasih sayang.
0: Adalah Bambang Budi Utomo, arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu sudah sejak tahun 1980-an melakukan penelitian di reruntuhan kerajaan Dharmasraya ini, menemukan ada yang salah dengan pengertian ekspedisi Pamalayu. Menurutnya, ekspedisi pada abad ke-13 atau 22 Agustus 1286 oleh Kerajaan Singhasari adalah untuk menjalin persahabatan dengan Melayu Dharmasraya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Ekspedisi tersebut sebagai bentuk bala bantuan untuk mencegah invasi Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Jadi bukan untuk penaklukan Jawa atas Sumatera.
2: Ekspedisi Pamalayu itu membawa dua putri Melayu, Dara Petak dan Dara Jingga, ke Singosari. Mungkin dikawin sama si Raden Wijaya. Nah, punya anak Aditya Warman. Salah satu dari dua itu. Punya anak Aditya Warman, terus Aditya Warman pulang kampung gitu istilahnya. Itu dia membangun daerahnya. Itu.
3: Dan ingin memindahkan Dharmasraya ke kota.
4: Contohnya ini, patungnya ini. Bhairawa ini. Nah, ini tentu berasal dari darah kita, tentu kita lihat secara logikanya betulkah asal muasalnya kan sebenarnya. Kemudian masih ada peninggal-peninggal di sana. Coba betul peninggalnya itu masih ada semacam apa namanya candinya masih ada. Candi.
3: Seberapa urgent sih meluruskan sejarah seputar Dharmasraya ini?
2: Sangat penting untuk kondisi saat ini, di mana saat ini kan orang gampang banget marah, gampang banget tersinggung, apalagi berkaitan dengan NKRI. Nah, kalau itu anggapan bahwa ekspedisi Pamalayu itu adalah ekspedisi penaklukan Singosari atas Melayu, maka itu sangat riskan gitu. Nggak boleh begitu. Tentunya orang Dharmasraya bisa marah kalau pengertiannya seperti itu. Nah, fakta yang menunjukkan bahwa ekspedisi Pamalayu itu adalah suatu ekspedisi persahabatan. Dengan cara apa? Mengirimkan arca Amogapasa, hadiah dari Kertanegara kepada rakyat Dharmasraya supaya rakyat dan rajanya bersuka cita. Itu. Sebetulnya itu, nggak ada penaklukan di situ.
3: Tapi sesungguhnya kata-kata penaklukan itu ada.
0: Rangkaian Festival Pamalayu diadakan dalam kurun panjang, yaitu dimulainya peringatan ekspedisi Pamalayu pada 22 Agustus 2019, hingga ulang tahun Dharmasraya menjadi kabupaten baru hasil pemekaran di Provinsi Sumatera Barat pada 7 Januari 2020.
4: Sebagai daerah pariwisata dan budaya. ini. Mungkin kita akan menggalakkan, karena kita berada di Sungai Matahari, kita juga akan memakai sistem lalu lintas sungai, kan gitu, air gitu. Itu kan bangsa, ekonomi, dan juga membangun daerah nanti.
0: Dharma Seraya memang berjaya pada masa sungai-sungai adalah jalan raya dan lautan gelanggangnya. Kemilau suara bumi semasa nenek moyang kita masih menjadi bangsa pelaut. Begitulah bukti sejarah. Maka mulai kini, narasi ekspedisi Pamalayu versi Jawa menaklukkan Sumatera tidak usah direproduksi. Kita maafkan kekeliruan yang lama itu.

0: kabar? How are you?
1: Halo juga, Mister. Mister mau kemana? Naik gunung.
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
1: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
1: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
1: Alamak.
2: Waduh, gawat.
3: Lumadu lomo panggola.
4: Boodelo apula hiwanga.
5: Seperti anjing melonglong, artinya teriakan tidak beraturan.
6: FM 95,1 MHz.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, Gerbang Emas, Gorontalo Utara yang ada di bagian utara dari daerah Gorontalo. Anda pasti sudah menikmati Gerbang Emas ini sampai dengan saat ini, sahabat budaya, masyarakat Gorontalo Utara yang sementara mendengarkan Pro 4 RRI Gorontalo. Nah, sahabat budaya, ada informasi juga berikut ini dari rri.co.id. Apa tuh lagi rame-rame di depan? Sangat rame, sahabat budaya. Kalaupun Anda penasaran kenapa rame-rame di situ, karena lagi nobar ya antara Uruguay dan Spanyol. Saat ini skornya sudah 1-0, 1-0 ya. Oke, ini juga sahabat budaya dari daerah Gorontalo. Informasinya tentang dua nama yang nanti akan menjadi pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2026. Ini berasal dari SMA Negeri 3 Kota Gorontalo dan dari SMK 1 Wonosari Kabupaten Bualemo. Namanya Muhammad Aska Gaib dan Hasyifa Andi Sudarmanto. Pengumuman hasil akhir seleksi disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta baru-baru ini dan langsung dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, seluruh peserta yang mengikuti proses seleksi sampai tahap akhir adalah putra-putri terbaik bangsa dan tidak ada peserta yang kalah dalam paskibraka karena setiap peserta itu sudah menunjukkan dedikasinya, disiplinnya, dan semangat kebangsaan mereka yang tinggi. Ada 76 calon paskibraka tingkat pusat tahun 2026 yang terdiri dari 38 putra dan 38 putri mewakili seluruh provinsi di Indonesia yang dinyatakan lolos dan berhak mengikuti tahapan pembentukan paskibraka nasional. Oke, kita doakan saja semoga keberhasilan keduanya ini di tingkat pusat nanti akan menampilkan yang terbaik dalam pengibaran bendera pusaka di tahun 2027 ini, sahabat budaya. Dan yang pastinya Gorontalo itu sudah punya nama yang sangat harum di kancah nasional setiap tahun ya dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, sahabat budaya, mengodula mengutato, mengutila mengutiamo, kami hadirkan kembali lagu dari daerah Gorontalo.

0: odelo paramata to bulua.
1: Seperti permata di dalam peti, artinya dijaga ketat.
2: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
3: Ketika salah satu atau ketua suku dia meninggal atau sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai ketua suku, baru oleh anggota suku itu meminta kepada Ina Ama Lasiolat atau Raja Lasiolat itu untuk melaksanakan kegiatan kalutusing.

0: Kabatusi, ritual adat yang masih terus dilaksanakan setiap pergantian para ketua suku, khususnya dari Kecamatan Lasiolat di Atambua, Kabupaten Belu.
1: Kabatusi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku oleh raja atau nai Ina Amalasi Olat. Ina Amalasi Olat ini sebagai pemangku adat tertinggi di wilayah Kenaian Lasi Olat. Kabatusi merupakan semacam simbol kewibawaan. Upacara ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat adat supaya masyarakat tahu bahwa dirinya telah diberi suatu kuasa. Dia dinobatkan lewat ritual memberikan tanda berupa warna daripada sirip pinang atau darah dari sebuah hewan kurban taruh di dahinya, dan ketika dia mendapat tanda atau simbol itu, dia secara sah diakui sebagai ketua suku yang resmi diakui oleh seluruh anggota suku.
0: Lantas, siapa saja yang turut serta dalam melakukan tahapan prosesi Kabatusi?
1: Terlibat di dalam Kabatusi itu adalah raja, kemudian ada juga loro pawo, kemudian ada juga tamu undangan. Ada tamu undangan yang ikut menyaksikan yang dianggap penting juga bisa terlibat di dalam, tapi dia tidak diberi kabatusi. Kemudian para anggota suku dan orang yang akan dinobatkan melalui ritual kabatusi itu. Mereka-mereka ini yang terlibat. Dan masyarakat yang lain bisa terlibat, tetapi dia tidak berada di dalam lingkaran penobatan itu, tetapi dia berada di lingkaran yang keduanya. Setelah semuanya selesai, mereka beramai-ramai turun ke tempat pelaksanaan dahur liban. Diawali dengan hase hawaka atau sapaan adat. Kemudian ada kedua itu karifos. Karifos ini adalah menghambur beras. Kalau dulu ada yang beras itu tidak ditumbuk, tidak digiling, tapi dikupas oleh manusia. Jadi beras-beras yang tidak patah, dia harus utuh. Dan beras itu dihambur ke atas sambil menyebut sampai 7 kali. Karena dianggap beras itu satu media penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ucapan yang ketujuh, angka 7 bagi masyarakat, itu adalah yang paling tinggi, yang tidak bisa digapai dengan tangan manusia. Lalu pecara yang ketiga itu kontabati. Kontabati itu adalah doa. Tujuannya itu menyampaikan kepada leluhur dan memohon restu kepada Tuhan dan alam semesta, supaya Tuhan, leluhur dan alam semesta turut merestui kegiatan mereka hari itu. Kemudian sonofahi dan haturukran. Sonofahi itu menyembeli babi, haturukran itu darah babi yang disembelih ditumpahkan di tempat yang dianggap sangat sakral di dalam sadan atau situs itu sebagai lambang kesakralan ritual adat. Kemudian haleka hanekmatan. Hanekmatan ini anyaman, bentuknya untuk menyimpan daun siri, untuk menyimpan pinang dan lain sebagainya dalam ritual-ritual adat. Haleka hanekmatan, bagian-bagian dari semua tempat yang dianggap sakral itu, semuanya mendapat bagian dari itu. Tempat itu masing-masing satu. Wadah itu terbuat dari daun lontar, bisa juga terbuat dari pandan dan lain sebagainya.

0: untuk memberi kekuatan kepada para ketua suku agar mempunyai wibawa dan kuasa resmi dari raja dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kepemimpinannya di setiap suku, inilah maksud diadakannya ritual Kabatusi.
1: FM 95,1 MHz.

0: Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kalau semalam Anda sempat merasakan pusing kek atau lagi apa ya, ada sesuatu yang terjadi. Itu memang sesuatu terjadi semalam sahabat budaya sekitar pukul 19.34 atau pukul 18.34 ya. Oh iya, 18.34 waktu Indonesia Barat, jadi di Gorontalo 19.34 ya. Karena terjadi gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 6.7 di wilayah Laut Utara Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Berdasarkan informasi awal BMKG, pusat gempa itu ada di koordinat 5.33 lintang utara dan 125.8 bujur timur atau sekitar 196 km utara Tahuna, Kepulauan Sangihe dengan kedalaman 10 km. Dan sahabat budaya mengodula mengutato mengutil mengutiamu, tetap waspada dan jangan panik kalaupun terjadi hal-hal seperti ini. Tentunya ada beberapa mitigasi-mitigasi bencana yang sering Anda dengarkan, baik itu di RRI atau juga di beberapa edukasi-edukasi di tempat lain ya sahabat budaya. Nah, kalau misalnya ada ada gempa itu kita seperti apa, dan bencana lainnya juga kita seperti apa. Nah, kita harus waspada ya sahabat budaya.
2: Pak, tadi malam tidak ada perasaan tanah goyang. Takut
3: ada so, tidak ada perasaan.
2: Bagaimana tidak so manguro? Baru itu HP menyanyi terus. Mari jo pak, tolong geser lemari pakaian yang besar itu dang.
3: Ah, udah biar di situ. Asal tidak bawa pilih jalan toh. Ada bagus-bagus di situ. Mulai basur lagi dia.
2: Ya, papa susah sekali memintakan tolong. Nggak mau mbak tolong. Tali mana tali?
3: Jangan kasihan. Hati Allah mak kasihan anak-anak masih kecil.
2: Apa su? Ya betul ini mau cari tali ini pak
3: Iyo, mari itulah mari no. Bapak kuat, bapak semua angka sendiri. Marjam marah juga gitu kasihan. Tolong jangan mak.
2: Tiga orang mau cari tali. Cuma mau ika akan itulah mari. Kaki gempa lebih kuat. Supaya itulah mari. Nggak merubu akan empat orang dan tidur.
3: Oh iyo mak. Kira leh. Mari sini tuh tali.
2: Deng, jangan lupa barang-barang yang barat taruh akan paling bawah ya pak Nah gitu deh pe anjuran, biar gak bahaya. Makasih papa ganteng. Biar bumi bergoncang, ikat aku di hatimu.

0: kak. Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Yah, gak mau hujan lagi. Wah, ada petir. Nak, ayo. Sudah mau hujan.
4: Yah, Mama.
3: Ayo, nak, naik cepet.
4: Kenapa, Ma? Kan lagi asik main.
3: Iya, Mama takut kalau ada hujan petir begini.
4: Ah, kalau gitu kita berlindung bawah pohon di situ aja, Ma.
3: Jangan, justru bahaya kalau kita dekat dengan pohon dan menara yang tinggi. Ayo.
4: Mama, kakak juga lagi main bola di lapangan dekat taman.
3: Oh, kakak juga sudah tahu kalau nggak boleh main di lapangan atau tempat terbuka atau di taman. Yuk, masuk yuk.
2: Hindari berenang di saat hujan. Jaga keselamatan keluarga.

Adakah di antara Anda sahabat budaya yang masih menggunakan alat sehari-hari yang berbahan plastik? Nah, sahabat budaya, memang ya alat makan dinilai praktis, ringan, itu mudah didapat. Tapi di balik kemudahannya penggunaan alat makan plastik ini bersuhu panas, ternyata menyimpan potensi resiko bagi kesehatan. Edukator sekaligus praktisi bisnis lingkungan Bang Sap mengingatkan bahwa penggunaan sendok atau alat makan plastik pada makanan panas itu bisa memicu perpindahan senyawa kimia tertentu dari plastik ke dalam makanan. Jadi selama ini kan banyak orang itu yang memilih sendok plastik supaya lebih praktis dan tangan tetap bersih, habis itu dibuang aja ya. Padahal ketika sendok plastik digunakan untuk makanan panas, berminyak, atau digunakan mengaduk dalam waktu lama, resikonya itu tidak ataupun jangan dianggap sepele ya. Karena kombinasi suhu yang tinggi, kandungan minyaknya, dan lamanya kontak antara alat makan plastik dengan makanan, itu bisa meningkatkan kemungkinan terjadi migrasi mikroplastik atau juga senyawa kimia ke dalam makanan. Nah, sahabat budaya, kondisi tersebut terjadi karena tidak semua jenis plastik itu dirancang untuk tahan terhadap paparan panas. Jadi, masyarakat dihimbau untuk lebih teliti sebelum menggunakan alat makan berbahan plastik ini. Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah memeriksa kode identifikasi resin yang biasanya tertera di bagian bawah atau belakang produk. Jadi alat makan dengan kode daur ulang angka 5 itu relatif lebih aman digunakan untuk makanan panas. Tapi sebaliknya, masyarakat itu disarankan menghindari penggunaan plastik berkode 6. Nah, untuk makanan bersuhu tinggi, karena itu berpotensi lebih mudah melepaskan senyawa berbahaya saat terkena panas. Juga kebiasaan masyarakat Indonesia yang masih sering menyantap makanan berkuah panas seperti bakso, mie kuah maupun soto menggunakan sendok plastik sekali pakai. Nah, untuk mengurangi resiko paparan zat berbahaya, dihimbau untuk masyarakat mulai beralih ke alat makan yang lebih aman aja deh, seperti yang berbahan stainless steel, keramik atau kaca. Nah ya, terutama saat mengkonsumsi makanan dan minuman yang panas. FM 95,1 MHz.

0: kalau kita lihat di luar negeri sana kan mereka pakai mungkin besi atau logam, tapi ini di Nias justru pakai dari kulit buaya.
1: Jadi karena bahan terbuat dari kulit buaya, maka dia disebut gerba buaya. Jadi masyarakatnya dulu kan itu sering terjadi perang.
2: Nah sekarang kan tidak bisa dibuat itu, tidak ada lagi, tapi setidaknya ada yang kreatif.
3: Salah satu daerah di Indonesia yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda adalah Nias. Ya, Nias adalah suku yang tangguh, kuat, bermodalkan tameng, tombak, gerba buaya, serta mahir dalam menata strategi yang membuat musuh harus mundur teratur pada zaman Belanda melakukan penjajahan.
4: Dawa zambai mana mana.

0: Menariknya, bila suku Nias melakukan perang melawan musuh, salah satu baju yang dikenakan adalah ereba buaya.
1: Jadi baju ini namanya baju perang yang terbuat dari kulit buaya. Jadi orang Nias sering menyebutkan ereba buaya. Artinya ereba itu baju. Jadi karena bahan terbuat dari kulit buaya, maka dia disebut ereba buaya. Jadi masyarakatnya dulu kan itu sering terjadi perang. Misalnya dulu antar kampung atau antar daerah, dan lebih dikenal antar negeri. Dimana kan salah satu baju bahan ini kan dia termasuk keras. Artinya tidak mudah ditembus oleh pedang atau tombak. Makanya masyarakatnya memilih salah satu jenis bajunya, yaitu terbuat dari kulit buaya. Dan ini tidak bisa sembarang orang, karena jarang juga orang yang bisa mendapatkan kulit buaya itu. Karena mendapatkan buaya itu kan tidak segampang begitu saja. Jadi makanya tidak sembarang orang bisa memiliki baju ereba buaya ini.
0: Hezatulan Ruru, sebagai tokoh budaya dan juga sebagai pegawai senior di Museum Pusaka Nias, mengatakan baju ereba buaya mempunyai sejarah tersendiri bagi masyarakat Nias, sehingga dapat kembali ke Tanah Niha atau Pulau Nias. Begini ceritanya.
1: Jadi ereba buaya ini atau baju perang ini,

0: tinggal satu-satunya yang masih ada di Pulau Nias. Jadi baju ini dulu atau rebah ini sudah pernah dibawa ke Jerman. Jadi di sana kurang lebih sekitar 70 tahun. Jadi dulu entah pada tahun berapa itu ada seorang misionaris datang di Nias, lalu dihadiahkanlah beliau. Jadi sewaktu pulang ke Jerman dia bawa ke sana.
1: Hirschkrank, warga negara Jerman, seorang misionaris yang pernah bertugas bertahun-tahun membantu misi gereja Protestan di Pulau Nias. Sebelum ia meninggal dunia, beliau berpesan kepada keluarganya untuk mengembalikan rebah buaya atau baju perang dari kulit buaya ini ke Indonesia, tepatnya di Pulau Nias.
0: Dia titip pesan kepada anaknya, katanya ini tolong dikembalikan di Pulau Nias. Jadi makanya waktu ada gempa bencana alam itu, anaknya itu ke Pulau Nias. Lalu karena anaknya itu sudah tahu, sudah ada museum di Pulau Nias, maka inilah dikembalikan. Seandainya ini tidak dikembalikan, tidak bisa lagi dilihat di Pulau Nias. Karena sudah dicari kemana-mana, ke daerah seluruh Nias, tidak ditemukan.
1: Rebah buaya. Bentuknya berupa rompi dibuat dari 11 potongan dari bagian-bagian kulit buaya yang disambung dengan teknik tertentu.
0: Jadi bentuknya ini dia kayak baju rompi ya, cara membuatnya. Karena kalau dia pakai panjang lengan kan sulit dia. Karena kan kulit itu dia kaku, tidak seperti kain sutra sekarang ini. Jadi makanya dibuat begitu desainnya.
1: Memiliki rebah buaya berarti si pemilik pernah menangkap seekor buaya dan tentu melakukan proses yang cukup panjang untuk membuat sebuah baju atau rompi yang ia pakai. Rebah buaya saat ini sudah tidak bisa ditemukan lagi di Pulau Nias. Sejak masa perang antar suku berakhir di Pulau Nias, maka tidak ada lagi masyarakat yang berniat untuk membuatkannya.
2: Saya seni karyawati Laia pernah melihat baju rebah buaya ini di museum. Waktu pertama kali melihat, wow, kagum, heran juga ya. Kenapa? Tuh, kalau kita lihat di luar negeri sana kan mereka pakai mungkin besi atau logam. Tapi ini di Nias justru pakai dari kulit buaya. Bisa terbayangkan bagaimana mereka harus mengambil, kayak menguliti buaya. Dan ini kalau dilihat dari ukurannya, ini pasti buayanya besar sekali. Ya wajar saja dong kalau orang Nias ini suka perang orang buaya aja dihajar ya sama dia. Yang paling penting juga adalah ternyata mereka sudah sangat memahami fashion sebenarnya pada masa itu dan bagaimana membuat baju yang benar-benar bisa melindungi mereka.
3: Nama saya Asli Rahman Zendrate. Tentang baju kulit buaya itu, wow, luar biasa. Dan yang pasti mereka juga mempunyai ilmu yang kuat dan juga mereka mampu bergelut dengan buaya dengan cara ilmu yang mereka punyai.
4: Nah sekarang kan tidak bisa dibuat itu, tidak ada lagi, tapi setidaknya ada yang kreatif, setidaknya menggambarkan.
5: Badete gabulagundi, yang dulunya mafalai.
1: Kini, keberadaan rebah buaya satu-satunya yang dimiliki masyarakat Nias terpajang dengan gagahnya di Museum Pusaka Nias. Ini sekaligus diabadikan sebagai bukti peradaban sejarah masa perang masyarakat Nias pada masa lampau. Saya Gilang Setiawan

0: Sudah jam 9 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya mengodula'a, mengutato, mengutilo, mengutiamo. Untuk informasi-informasi lainnya, Anda bisa akses di rri.co.id, baik itu info kuliner, iptek, budaya, kesehatan, hiburan, wisata, bisa deh, silahkan. Dan ini sahabat budaya sebelum pamit, siapa tahu aja rekomendasi dari Pro 4 bisa Anda eksperimenkan di dapur ya. Ini soal makanan sayur ya, soal sayur, sayur lodeh nangka yang enak. Jadi sayur lodeh ini salah satu hidangan tradisional yang udah lama menjadi bagian budaya kuliner masyarakat Jawa, sahabat budaya. Tapi kalau di Gorontalo orang sering juga membuat makanan ini kalau ada bahannya nangka yang muda, karena di situ tekstur nangka itu mampu menyerap rempah-rempah dengan sempurna, dan bahan-bahan yang dibutuhkan itu tidak susah didapat. Anda bisa cari di rri.co.id rekomendasinya, sahabat budaya, terus juga bagaimana cara membuatnya. Anda bisa baca-baca di rri.co.id. Sekaligus kita tutup pamit, nanti setelah ini ada Tia Fani, dan tetaplah bersama Pro 4 RRI Gorontalo. Salam budaya semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lumadu lomongo panggola.
2: Boode lopombolu moondo tau.
3: Seperti kura-kura melihat orang, artinya pemalu.
4: Aduh, mas bunganya pecah. Mana ini mas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
5: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
4: Jadi gimana dong?
5: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya, terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
4: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
6: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya Mangota Tumenggodulaa. Walaloh habari di hari ini. Semoga pagi ini semuanya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga. Juga sahabat budaya Tiangga Fani kembali lagi menemani semuanya sampai di jam 2 atau jam 14 waktu Indonesia Tengah ya. Salam sehat, selamat menikmati hari akhir pekan bersama keluarga tercinta sembari dengan mendengarkan siaran Pro 4 era di Gorontalo di 95,1, di 95,9 dan juga di AM 1008 kHz.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona Budaya Nusantara.

Gorontalo siang ini menemani Anda dengan dimensi dinamika musik dan informasi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami, Prosatu dari Gorontalo. Pukul 10:17 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Jangan lupa untuk download aplikasi live streaming Area Digital dan juga aplikasi News masih dengan Daniel sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami, Prosata RRI Gorontalo. Kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id, di mana dua pelajar Gorontalo lolos seleksi paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Pengumuman hasil akhir seleksi ini sudah disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Jakarta tanggal 22 bulan 6. Konferensi ini pendengar dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi. Ada sebanyak 76 calon paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Terdiri dari 38 putra dan 38 putri yang mewakili seluruh provinsi Indonesia ini dinyatakan lolos dan juga berhak mengikuti tahapan pembentukan paskibraka nasional. Kalau dari Provinsi Gorontalo ini ada dua nama pendengar yang berhasil menembus seleksi tingkat pusat, yaitu Muhammad Aska Gaib, siswa SMA Negeri 3 Kota Gorontalo, serta Hasifa Anindi Sudarmanto, siswi SMK Negeri 1 Wonosari. Keberhasilan keduanya ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Gorontalo. Mereka itu diharapkan bisa menjalani seluruh tahapan pembentukan paskibraka dengan baik dan bisa mengharumkan nama daerah dan peringatan Hari Kemerdekaan Republik tahun 2026. Updatean informasi dari rri.co.id, tetap terus bersama kami pendengar di Prosatu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Labuh ko atin, kola namang, mudong, marangananan. Labuh ko atin, kola namang.

Nada. Mudo. Maragana. Tabujo a ti. Hola, nada más.

laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 자리가 같이 간다.
1: Pendengar Dimensi, kami tuntaskan untuk siang hari ini. Tetap terus bersama kami di Persatara Gorontalo pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Update informasi berita dalam bahasa Gorontalo bersama Hastin Daniel. Lagu dari daerah mana nih? Sulsel ya, Sulawesi Selatan, menemani Anda lagu Cina.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo. RRI Gorontalo. Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
4: Dengan terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kita update informasi informasi berita dalam bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel.
0: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tu hulun dalo. Butia polima bantau bantalo habali lo hulun dalo habali uhi walia. Metoli pun tu butia tehas din Daniel Watia ta mopotung lolo iya. Mengudla awa mengudah to. Pamalenda mawolo la yati ilengahu de uhulon dalo ma ilona wa meli porosiden wa wakil li porosiden ume lo miduduta kokolio lo pamalenda pusat u pilohutulio to hulon dalo iti gubernur Gusnar Ismail lo otangulai awali nona omeli porosiden buti me lo miduduta kampung nelayan merah putih wau oluolio ulo na omai me lohe uta penas lo mongotani wau mongo pilohala. Potala nona ameli porosiden uma po oluo buti mai obarakatilio ode olantomo a ami. Tohianga olo buti nona omai li menteri-menteri lo wali hiango ode pamalenta provinsi u lo bisa lawa hulondalo umali embarkasi haji penuh.
1: Wanu mapohuna louto di petandu mo otak buto.
2: Jika menggunakan otak, belum tentu mendapatkan penyelesaian.
1: Dabo wanu mapohuna lo akali, motoduo ubanari.
2: Tapi, jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: Odu olo, ito donggo lamiati atau habali ubah bahasa lo hulun dalo. To hulun dalo butia debo mamo data mongo ditimoli heo angalo narkoba. Utie musima opadulia lo tamo a ami. Dedila bo BNN mao. Penyulu lo narkoba to BNN provinsi Daniel Puluhulawa lo otanggulai. To umo pohingga de lo ladio lo narkoba buti eleponu udonggo eengga de to upango BNN tatapu hikolioa umamo kalaja helumo wolo mongo udula alo mongo ditimoli waula iati umaimo mala mongo ditimoli udilama omanga lo narkoba. Tahi popolola de lo narkoba buti tingkat debu ma ahali lio molu a wau mopotali lo narkoba. Tidiopo tobo lo talomongo ditimoli malomo data tahi polotopa utanggula lio roko elektrik. Utie musimato imato sabu udahala buti bolo ma hiwan dohe narkoba.
3: Ito dilata talaili wanu agama toidili.
4: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
3: Ito dilata melihu wanu agama dihu-dihu.
4: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
3: Ito dilata melotoo wanu agama puto.
4: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
0: Odu olo ito longgo lamiatia toha bali u bahasa lo hulun dalo. Pamalenda provinsi mamai mopelai a u motolo biahe sapi. Iti gubernur Gusnar Ismail lo otanggulai pamalenda provinsi mai mopelai a oduda talo sapi. U wali-wali to program inseminasi buatan to sapi. Tahu nubuti, pamalenta provinsi mopona olo program inseminasi buatan ode tolo lihulo sapi. Hibiahe tola iati. Wanu program buti owalilio hulon dalo ma watu-watu sapi monata. Pamalenta provinsi mamai mo bayanga olo mongo ditimoli bolilio mao kader kesehatan hewan. To umai mo polai a oddu data lo sapi to hulon dalo. To timi i du taun ito, hilihulihua sapi me lao ode lipu-lipu alo. ipororam inseminasi buatan beti musi mai ohu ila lo tamu a ami. Anihu sapi tohulon dalo tatapu woluwoluo wau olo mo olai ati lapulo wau tutumulo la iati.
1: To dunia umobang dahai bolo talalambang.
4: Di dunia yang terang, jaga jangan sampai salah langkah.
1: To dunia metanggal dahai bolo lapar.
4: Di dunia yang luas, jaga jangan sampai tersesat.
1: Bango wau tanggalo dunia, umai ongamalia.
4: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
0: Odu olo ito longgo lamiatia tuhabali u bahasa lo hulon nalo. Sensus ekonomi upohu-pohutu to u ngotupalo Indonesia uma piludu tio boti-boti mao i kapala lo BPS Provinsi Agus Sadibya lo otanggulai potugas lo BPS ma botulalahe to bele-bele alo u mocata titi lapulo waututumulo la iati. O delo tolo dalala uca tati yoleo beti. O wolo ekonomi, ro dawa lo ekonomi, wau basis data lo ekonomi. Pohilelio odela ianti, umai mola meta to ton lo lain tu lo petugas lo sensus. Wau to umola meta buti dilamuali bo kakalangan yolo. Musi umo patato wabanari. Tati lugas ya leboti magila napualio lo utanggulalio atribut. Iwanu bolo pohintua lio, pohile lio u dilama ohibohibohia, wau musi tametala lo u banari.
4: Lumanu lo mo panggola.
5: Bo odelohu idu wau datahu.
4: Seperti gunung dan dataran, artinya jauh berbeda.
0: Odu olo ito nonggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulondan lo. Dabo, maapucu, tanu mahabali pulitio. Wakili li gubernur, Ida Sahida Rusli Habibi, lo otanggulai, to umo pahinggade panyaki HIV/AIDS beti, musi ohu ila lo tamu aami. Alihu, dilamalo oduhenga ta o panyaki HIV/AIDS. HIV/AIDS beti de dilabo tolo modu kesehatan. Labo olo umai motolo manusia, motolo didiki, wa motolo ungalaa. Umai mohu ila u mo pahingga de panyaki HIV/AIDS beti. Upo uda ala beti mongohi pahamu, ti diopo ode mongo disimoli. De upanyaki HIV/AIDS beti mai mo oombita, wau mai mo otopotala. Upalalu olo beti o woluolo literasi kesehatan. To umai mo pohinggade lo ladio lo HIV/AIDS. Kalaja helumo lo pamalenda, tenaga kesehatan, pendidikan, ta udula alo agama, ta udula atohu ngola ayati, mongohi pahamu potunua potuhata, to sikola, to kampus, wau, to lembo alo mongo ditimoli.
4: Lumanu lo mongo panggola.
5: Bo ode lo isiriki, odi tomola odi amai, malo didu o taripu lio.
4: Seperti setrika, kesana kemari, tanpa mengenal waktu, artinya keluyuran.
0: Mengundula awal mengu tato, tanu bo o dimola umah, bilo pesambe umah ilamiatia toh yang abotia, insya Allah poli de mududung gaya toh yang apeen tamain.
6: Bali betia, yu tanu mai lapato. Udila mo patato, maapu ode mangau tato.
0: Utilala to bahasa bo lo pohileala potunu wa potuhata wa utilala to lo iya ende bo lo potunu wa mai amiatia wa tiate has di Daniel bolo me i odu ola po opo o nada da bo ando to udi po mo hindu amiatia ta ta po mo po ela mai u lo laita isi isi ali wa u di la mo palongo to u hitua tua ua ti diopo ngope epeta amelo didi poli ngope epeta alopatu inde bo oditopo watia mahindupo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Ganti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Setau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo pukul 11:26 waktu Indonesia Tengah. Update informasi Anda bisa cek di rri.co.id atau bisa download ya di aplikasi live streaming RRI Digital. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, lagu dari Asap. Ingatkah kamu, tapi itu di cover ya. Updatean informasi dulu pendengar, kita masuk di informasi olahraga. Tim nasional yang tampil luar biasa ketika menggilas Uzbekistan dalam pertandingan kedua Piala Dunia 2026. Rabu kemarin Cristiano Ronaldo akhirnya menunjukkan kelasnya setelah dia berhasil mendorong 2 gol pada laga yang berakhir dengan skor telak 5-0. Di mana Portugal tampil impresif sejak peluit awal dibunyikan. Bruno Fernandes punya peluang di awal babak pertama namun belum bisa dikonversi menjadi gol. Dan Ronaldo akhirnya menyusul membuka keran gol setelah sepekannya dari jarak dekat tidak terbendung pada menit ke-5. Di mana juga Mendes mengandalkan keunggulan pada menit ke-17 melalui sepakan dari di luar kotak dari tendangan bebas. Terus Ganif sempat membobol gawang Portugal melalui sepakan keras dari luar kotak. Namun dianulir karena melihat ada pelanggaran sebelumnya. Dan Ronaldo mengandalkan keunggulan pada menit ke-39 setelah tendangan terukurnya kembali tidak terbendung. Tidak ada gol tambahan lagi tercipta. Babak pertama berakhir 3-0. Dan di mana unggul 3 gol Portugal tetap mengambil inisiatif menyerang. Hasilnya 2 gol tambahan tercipta, 1 gol melalui gol bunuh diri Nematov dan melalui Leo pada menit ke-87. Updatean informasi dari rri.co.id. Saya putarkan lagu dari Portugal, Napa Desia Kado.

28 Juni 2026 pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya

0: keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sholat, tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir, dan sebelum rangkaian sholatnya. Sehingga ikhlas dulu baru sholat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi ta'ala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah, bukan karena manusia.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Ketika perjalanan Isra Miraj, Rasulullah bertemu dengan Allah. Rasulullah memberi salam penghormatan, At-tahiyatu mubarakatu salawatu taibatulillah, yang artinya, semua penghormatan, pengagungan, dan pujian hanya milik Allah. Dan Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya, segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi, begitupun rahmat Allah dan segala karunia-Nya. Rasulullah tidak merasa berbesar diri, justru beliau tidak lupa dengan umatnya. Lalu beliau menjawab dengan ucapan, Assalamu alayna wa ala ibadis solihin. Artinya, semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang soleh. Kemudian para malaikat berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Peristiwa itu diabadikan menjadi bacaan pada posisi tahiyat awal dan tahiyat akhir dalam sholat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Laga grup di Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembélé spins in a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat. Dini hari tadi, Ousmane Dembélé langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan pilihan Mbappe dikonversi Dembélé menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembélé tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dwi pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Ousmane Dembélé itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismail Issar pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Indiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik.
5: Ini
3: hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Isik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak dari tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Le Bleu menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup E Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan kanan penyerangan Prancis kemudian berhasil mencetak 3 gol. Ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya. Tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu. Karena dua pertandingan awal sebelumnya dia menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana. Dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensif 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola, serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya. Tengah malam pakai parabola itu. Sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak

0: produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
1: Luar biasa, itu ramai karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini ramai. Bisa keakrapan, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
0: Selain mendukung perekonomian, Basari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vim Steward di sela-sela free practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezzecchi dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Bezzecchi sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selfie Rundonuwu dan Travin Thibodeaux memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Cesar Camara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good evening to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Jam, menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan berapa kali foul, but still he made a score.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 101.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Terima kasih mendengar untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kami update informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id ya. Di mana updatean terbaru kita ke daerah kita Gorontalo. Updatean terbaru dari rri.co.id, Basnas Gorontalo ini memperkuat ekonomi melalui program pemberdayaan berkelanjutan, di mana Ketua Basnas Provinsi Gorontalo Hamka Arbi menyerahkan secara simbolis bantuan uang tunai kepada anak yatim dan penyandang disabilitas, di mana kegiatan ini juga pendengar turut dihadiri Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Dan dalam sambutannya, Hamka Arbi juga memaparkan realisasi penyaluran dana zakat yang telah mencapai sekitar 1 miliar. Nah, dana ini juga dialokasikan untuk berbagai program pemberdayaan, diantaranya tuh bantuan UMKM sebesar 658 juta, ekonomi produktif 216 juta, pembangunan rumah layak huni Basnas 125 juta, layanan kesehatan 134 juta, serta pendidikan 83,5 juta, serta bantuan modal usaha bagi pengemudi bentor sekitar 75 juta. Salah satu program yang disorot ini ialah bantuan penggantian kepala bentor bagi 10 pengemudi bentor. Setelah menerima bantuan dan pendampingan selama 2 bulan, para penerima manfaat mulai menyisihkan sebagian penghasilnya untuk berinfak melalui Basnas. Updatean informasi dari rri.co.id, tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Dan next ada lagunya Keija ya. Ini yang lagi disoroti juga lagunya, katanya mirip tonton 2000-an, anak-anak 2000-an ya. Keisha Lefron, Kak, Pelarian. Tetap bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Pendengar, selama ini kita biasa bilang huruf kecil sebagai lawan dari huruf besar atau kapital. Tapi ternyata ada istilah resmi yang tercatat di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI untuk menyebut huruf kecil, yaitu kapitil. Huruf kapital tentu sudah sangat akrab di telinga kita. Huruf besar seperti A, B, C, dan D yang dipakai di awal kalimat, nama orang, nama tempat, dan sebagainya. Selama ini, lawan katanya biasa disebut huruf kecil atau non-kapital. Nah, lewat pembaruan KBBI periode terbaru, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mencatat istilah kapitil sebagai antonim dari kapital dalam konteks penulisan huruf. Dalam KBBI, kapitil berarti kecil, yaitu bentuk huruf kecil dalam alfabet Latin. Kata ini sebenarnya bukan istilah baru di lingkungan kebahasaan. Sudah lama digunakan secara internal di kalangan badan bahasa untuk menyebut huruf kecil, tetapi baru sekarang masuk ke dalam kamus resmi yang dipakai sebagai rujukan kebahasaan nasional. Penetapan kapitil ini menjadi menarik karena selama ini kita memakai istilah deskriptif seperti huruf kecil tanpa padanan kata yang lebih ringkas. Dengan adanya istilah baru ini, kita punya pasangan istilah yang lebih lengkap. Kapital, huruf besar, dan kapitil, huruf kecil. Meski begitu, perlu dicatat bahwa kata kapitil masuk dalam kategori ragam cakapan atau informal di KBBI. Artinya, istilah ini tercatat sebagai kosakata bahasa Indonesia, tetapi penggunaan formalnya perlu disesuaikan konteks. Banyak orang tetap memakai istilah huruf kecil dalam praktik penulisan sehari-hari karena lebih familiar. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia terus hidup dan berkembang bukan hanya statis di buku aturan saja, tapi mencerminkan cara kita berbicara dan berpikir dalam keseharian. Istilah seperti kapitil membantu memberi label lebih jelas untuk hal yang selama ini kita jelaskan dengan frasa yang panjang.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

Terima kasih pendengar, untuk Anda masih bersama kamu buku, kamu bersama kami. Buku 13 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama kami ya. Nanti ada feature menemani Anda. Ya, tapi sebelum itu kita putar lagu dari Margaret, Manis dan Sayang.

0: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda mendengarkan program Beranda Astacita, persembahan RRI Gorontalo dengan judul Budidaya Ikan Air Tawar sebagai Penggerak Ketahanan Pangan. Dari kolam-kolam budidaya ikan lele dan nila di Kelurahan Dembe 1 Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, masyarakat terus menggerakkan roda perekonomian, menumbuhkan kemandirian, serta membuka peluang kesejahteraan. Upaya sederhana, namun berdampak besar ini menjadi bagian dari langkah nyata menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing. Kita awali dengan wawancara Bakri Potabuga bersama Pak Umar Latif, seorang peternak ikan lele.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Bersama saya Bakri Potabuga di Beranda Astacita. Tema kita hari ini, budidaya ikan air tawar sebagai penggerak ekonomi dan ketahanan pangan. Dan saat ini saya sudah bersama Bapak Umar Latif. Beliau merupakan budidaya ikan lele. Selamat sore Pak Umar.
2: Sore.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan di kolam sore hari ini. Pak Umar, suasana sore seperti ini biasanya memang waktu yang pas ya untuk mengecek kondisi kolam sekaligus memastikan ikan tetap sehat dan juga aktif begitu ya Pak?
2: Ya, setiap sore dan pagi itu rutinitas saya laksanakan untuk memastikan apa airnya bagus, ikannya lincah dan sebagainya. Jadi setiap hari dilaksanakan seperti itu, Pak.
1: Bagi pemula yang ingin mulai usaha lele dari nol, apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan di rumah ini, Pak Umar?
2: Memang langkah pertama yang saya sudah laksanakan, yakni mensosialisasikan bahwa biasa lele itu dikenal hanya di sepiteng atau di got. Nah, ini banyak sosialisasi saya, karena ini budidaya. Alhamdulillah, sudah banyak tetangga-tetangga saja sudah menggemari ikan lele ini. Ketika saya sosialisasikan bahwa ketika digoreng tidak berbau dan padat dagingnya, maka mereka datang untuk melihat langsung dan membeli.
1: Banyak juga peminatnya ya Pak ya?
2: Setelah sosialisasi banyak, karena ikan lele ini hanya mereka kenal di got dan sepiteng.
1: Kalau modal terbatas, kira-kira berapa estimasi modal awal yang realistis untuk budidaya lele skala kecil ini Pak?
2: Untuk kami itu hanya untuk skala kecil, 1000, 1000, 1000, jadi 6 terpal, 6000. Kami amati dan alhamdulillah modal itu kalau panen semua kira-kira jadi 10 atau 12 juta. Jadi bisa saja, karena kalau ditekuni memberikan hasil.
1: Apa kesalahan paling umum yang sering dilakukan pemula saat beternak lele ini Pak?
2: Pertama dari segi air, karena ini Pak ada aplikasi, ada garam grosok, ada molase, baru aqua engine. Jadi kalau tidak diberikan aplikasi baru air tidak diganti, itu kesalahan fatal.
1: Nah, cara memilih bibit lele yang bagus agar hasil panen maksimal ini Pak, bagaimana?
2: Bibit lele yang bagus itu juga ada ketidakjujuran dari pembibitan. Sehingga alhamdulillah saya datang langsung, baru mereka hitung juga ada orangnya, baru cara mereka pembenihan juga itu saya tanya satu lusur dan sebagainya. Alhamdulillah kejujuran itu muncul dan kami telah mendapatkan bibit yang bagus, hasilnya juga jadi bagus.
1: Pak, dalam perawatan sehari-hari, apa hal paling penting yang tidak boleh diabaikan?
2: Yang penting sekali itu dari segi airnya. Biasanya kalau ini kan kalau saya sudah membentuk plop dan sudah berapa hari air kalau tidak diganti memang pengaruh di lele, karena ini kolam terpal dan teratap, cepat panen, sehat, dan yang paling diminati itu PC lele yang 1 kilo 10 dan 11.
1: Ini Pak, kalau dikaitkan dengan program BGN, ini bagaimana peluang usaha lele ini bisa membantu penyediaan gizi masyarakat?
2: Dalam waktu dekat ini, MBG di Kelurahan MB1 akan segera dibuka. Kami akan dipertemukan yayasannya itu. Insya Allah akan kerjasama dan saya masih bikin MOU dengan MBG. Dan alhamdulillah saya juga salah satu kelompok yang insya Allah hari Senin menerima sertifikat CBIB, cara budidaya ikan yang baik. Itu hari Senin di karantina provinsi.
1: Oh, jadi usaha jalan, manfaat untuk masyarakat juga terasa begitu ya, ya Pak ya?
2: Tidak ada yang indah yang kami ingin sampaikan, hanya ucapan terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih Pak.
0: Dari kolam-kolam yang tampak tenang ini, tersimpan proses yang tidak sederhana. Ada ketelatenan dalam menjaga kualitas air, ketepatan dalam pemberian pakan, hingga kesabaran menunggu hasil panen yang optimal. Bagi sebagian orang, beternak ikan nila mungkin terlihat mudah. Namun bagi para pelaku, ada pengetahuan dan pengalaman yang terus diasah terutama bagi para pemula yang ingin memulai usaha ini. Lalu, bagaimana sebenarnya tata cara beternak ikan nila yang baik, khususnya bagi para pemula? Apa saja langkah awal yang perlu diperhatikan agar usaha ini bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan? Kita akan kembali ikuti wawancara Bakri Potabuga bersama Pak Yahya Ahmad, peternak ikan nila yang telah lama menekuni bidang ini.
1: Ya, baik Pak Yahya, untuk pemula, apa perbedaan utama budidaya nila dibanding lele yang perlu diketahui sejak awal, Pak?
3: Ya, kalau awalnya kalau untuk ikan nila itu banyak juga hal yang harus kami persiapkan, dari awalnya persiapan jaringnya, untuk juga persiapan bibitnya, sampai juga persiapan untuk pakannya, demikian juga sama budidaya ikan lele. Itu juga tidak terlepas dari tiga hal seperti itu.
1: Ini juga informasi ini supaya pendengar ini bisa memilih usaha yang sesuai begitu ya Pak. Nah, berapa lama waktu ideal dari tebar benih sampai panen ikan nila?
3: Dengan selama ini kami budidaya yang sudah agak lumayan lamanya, di sini kami selalu melihat bahwa budidaya ikan nila itu awal panennya sampai 4 bulan dari awal tebar, terus nanti puncaknya sampai 6 bulan.
1: Kemudian pakan terbaik dan paling efisien untuk ikan nila agar cepat besar tapi tetap hemat biaya.
3: Iya, memang untuk pakan ini memang biaya yang paling terbesar di budidaya, karena kami tidak bisa selalu mengandalkan pakan-pakan alami. Karena itu membutuhkan protein yang bagus, berarti kita harus ambil pakan yang alternatifnya dari pabrik.
1: Untuk cara menjaga kualitas air nih Pak, bagaimana agar ikan nila tetap sehat?
3: Ya, memang untuk air itu memang sesuatu juga yang tidak bisa kami abaikan. Karena untuk budidaya itu ada tiga alternatif yang harus dijaga. Yang penting pertama kualitas bibitnya, kedua airnya, dan ketiga pakannya. Jadi yang tiga hal ini memang tidak bisa, harus diabaikan.
1: Nah, untuk pemasarannya Pak, ini bagaimana cara menjual hasil panen agar mendapatkan harga yang baik, biar apa namanya usaha tidak hanya panen tapi juga untung begitu Pak?
3: Ya, memang harga juga dia dalam waktu-waktu tertentu ada juga harga yang agak di bawah, dengan momen-momen juga seperti bulan puasa dia pasti agak naik.
1: Menurut Bapak, bagaimana peran ikan nila dalam mendukung kebutuhan protein masyarakat melalui program BGN? Jadi usaha ini juga punya dampak sosial begitu Pak?
3: Iya, yeah, memang untuk ikan nila ini kita pasarkan sendiri ya. Ada juga yang sendiri, ada juga yang kita kirim ke luar daerah. Begitu dia Pak.
1: Oh baik ya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya bersama kami dalam Beranda Asa Cita sore ini. Pendengar, di balik keberhasilan para pembudidaya ini, tentu ada peran penting dari para penyuluh yang selalu mendampingi di lapangan. Dan saat ini saya sudah bersama Ibu Dian Amalia. Beliau merupakan penyuluh perikanan yang selama ini aktif memberikan edukasi dan juga pendampingan kepada masyarakat. Selamat sore, Ibu Dian.
4: Ya, selamat sore, Pak.
1: Baik, sebagai penyuluh yang dekat dengan masyarakat, bagi pemula atau anak muda yang ingin mulai budidaya ikan air tawar, apa langkah awal yang paling direkomendasikan agar mereka bisa memulai dengan benar, tidak ragu untuk memulai ini, Bu? Silakan, Bu.
4: Terima kasih. Menurut saya ya, saya juga ini masih belajar ya, Pak. Saya sama-sama belajar. Yang harus ditanamkan itu harus punya jiwa-jiwa mau mencoba, mau bereksperimen. Karena kalau baru pemula, membudidaya itu bukan hal yang mudah. Kita masih bereksperimen, masih meraba-raba, kan berhasil budidayanya atau tidak. Jadi kita harus banyak ilmu, banyak belajar. Kita bisa buka di internet, di buku-buku, di pelatihan online, atau berdiskusi atau berkoordinasi dengan penyuluh perikanan setempat. Karena tiap wilayah, desa maupun kelurahan itu ada pendamping penyuluh perikanan. Oh. Atau kalau misalnya kita mencari penyuluh perikanannya, bisa ke dinas perikanan setempat.
1: Ya. Oh, baik-baik ya. Apakah ada pelatihan juga atau program gratis gitu Bu yang bisa diikuti oleh pemula di bidang perikanan?
4: Iya ada Pak, biasanya dari Kementerian Kelautan Perikanan itu Pak, ada dari pusat pelatihan kelautan perikanan. Kami punya Zoom-Zoom online, pelatihan online Pak. Jadi biasanya kalau saya sih, saya bagikan di grup komunitas pembudidaya ikan di kota. Jadi ketika ada event untuk pelatihan online, kan itu dari pusat, dari Jakarta Pak, yang memberikan materinya langsung dari instruktur di balai-balai pelatihan penyuluhan perikanan, misalnya dari BPP Bitung, BPP Banyuwangi. Jadi instrukturnya memang instruktur yang handal Pak, memang sudah berkompeten. Jadi saya, kami penyuluh perikanan, bisa meneruskan link-link tersebut di grup-grup komunitas budidaya, atau misalnya tidak berkesempatan hadir di Zoom-Zoom itu, bisa langsung berkoordinasi dengan kami penyuluh perikanan, kami bisa memberikan penyuluhan Pak yang bagi pemula bisalah saling berkomunikasi dengan penyuluh perikanan.
5: Sepertinya ini peluang besar ya, yang sayang sekali kalau dilewatkan. Nah, apa jenis ikan air tawar yang paling mudah dibudidayakan untuk pemula ini, Bu? Biar tidak terlalu bersiko di awal begitu.
4: Kalau menurut saya, Pak, yang lebih mudah itu ikan lele. Karena ikan lele itu tahan di segala suasana, tahan di segala musim, bisa padat tebar tinggi, bisa dengan air yang hanya sedikit. Jadi dia tahan banting, Pak. Jadi walaupun airnya sedikit, dia bisa padat tebar.
5: Baik. Gimana juga cara memanfaatkan lahan sempit di rumah untuk budidaya ikan?
4: Dulu saya pernah mencoba, Pak, di budidaya ikan dalam ember. Karena kami di perkotaan ya, saya pernah budidaya ikan di ember. Tapi sekarang sudah ada yang namanya bioflok, itu budidaya di kolam terpal bundar, Pak. Bisa diameter 3, diameter 4, bisa juga diameter 1,5 sesuai lahan. Tapi kalau masih pemula ya saya sarankan belajar dulu di ember.
5: Oh, di ember dulu gitu ya. Ya, kemudian apa saja peluang usaha turunan dari budidaya ikan?
4: Selain menjual ikan segar itu, bisa kita jadikan olahan diversifikasi. Misalnya kita jadikan fillet ya, ikan fillet. Yeah. Terus kita bumbui jadikan crispy ya, kayak ayam kentagi kan. Terus kita bisa jadikan abon ikan, itu bisa masuk-masuk juga di MBG. Kalau abon kan, kalau yang MBG kering ya. Bisa jadi burger ikan lele, nugget lele, bakso lele, banyak lah.
5: Nah, Ibu, ini bagaimana juga peran masyarakat dalam mendukung program BGN, Badan Gizi Nasional, melalui konsumsi dan produksi ikan lokal?
4: Jadi peran masyarakat di sini sangat dibutuhkan supaya mendongkrak produksi dari nelayan ya, atau pembudidaya, karena makan ikan itu gizinya juga tidak kalah dengan makan ayam atau makan daging sapi ya, Pak. Jadi ini murah. Bergizi, beromega 3. Baguslah prospek ke depan ini, makan ikan itu menyehatkan untuk generasi cerdas.
5: Baik.
0: Pendengar, demikianlah rangkaian perbincangan kita dalam program Beranda Asta Cita hari ini. Dari kisah Pak Umar hingga pengalaman Pak Yahya Ahmad, kita dapat melihat bahwa usaha budidaya ikan, baik lele maupun nila, bukan sekedar aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi jalan menuju kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semoga apa yang telah dibagikan dapat menjadi inspirasi, khususnya bagi Anda yang ingin memulai langkah di bidang budidaya perikanan. Dengan ketekunan, pengetahuan, dan semangat yang terus dijaga, peluang untuk berkembang selalu terbuka lebar. Akhir kata, saya Azhar Yusuf, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Beranda Asta Cita, persembahan RRI Gorontalo.

Updatean informasi untuk Anda dari rri.co.id yang suka hiking nih, ya memang terlihat menantang gitu. Mendaki gunung tetap diminati banyak pemula pendengar karena memang menawarkan pengalaman alam yang sebenarnya sulit digantikan. Namun antusiasme tanpa persiapan matang yang pastinya bisa meningkatkan resiko. Banyak sekali pendaki mengira kalau pendakian ini hanya butuh fisik dan juga semangat tinggi, padahal tidak seperti itu. Banyak pendaki pemula menganggap hiking hanya membutuhkan semangat tanpa mempersiapkan kondisi fisik dan mental secara optimal, padahal kurangnya latihan dan kesiapan ini dapat membuka pendakian terasa lebih berat dari perkiraan gitu. Terus cuaca dan musim panas ya, apalagi musim panas, musim hujan, angin ini mengubah tingkat kesulitan jalur pendakian. Bahkan pada gunung dengan grade rendah sekalipun ini bisa mengabaikan perkiraan cuaca, beresiko meningkatkan bahaya seperti hipotermia, jalur licin hingga longsor. Masih banyak lagi seperti kurang paham jalur pendakian ya. Terus manajemen logistik dan air buruk gitu ya. Oke, Anda bisa cek informasinya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026. Pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan

0: Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis, di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pukul 13.47 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Gorontalo siang ini. Saya Denielsa Silvi Poki akan hadir dari ruang dengar Anda. Next ada Yusri M. Punono akan menemani Anda pukul 14 sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Oke, kalau gitu saya pamit undur diri ya. Jangan lupa tetap terus download aplikasi live streaming RRI Digital, terus juga download aplikasi news dan update juga informasi Anda bisa cek di rri.co.id. Selamat siang.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik, sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai, sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda. Semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosma Giti Halim.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Durasi rata-rata pensiunan peran masyarakat pada Musman Gorontalo semester pertama tahun 2026 ini mencapai 38,8 hari.
2: Ada masa-masa yang disebut masa adolescence, masa-masa ingin mencoba sesuatu hal. Justru itu dalam tagline kita di narkoba itu, jangan pernah mencoba.
0: Dengar topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo.

0: kita mulai berita pertama dalam Warta Siang kali ini. Pendengar, tercatat hampir 79% laporan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman Gorontalo selama satu semester tahun 2026. Berikut laporan Desrian Syamhamud.
1: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Gorontalo mencatat penyelesaian 78,98% laporan masyarakat selama semester 1 tahun 2026. Capaian tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi dan supervisi bersama pimpinan Ombudsman Republik Indonesia Pengampu Gorontalo Partono Samino. Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin mengatakan dari target 157 laporan masyarakat, sebagian besar telah berhasil dituntaskan dengan rata-rata waktu penyelesaian selama 38,8 hari. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Ombudsman menerima 146 laporan masyarakat, 1 laporan investigasi atas prakarsa sendiri, serta 4 laporan respon cepat Ombudsman. Pengaduan paling banyak disampaikan melalui layanan WhatsApp. Pada tahap pemeriksaan, Ombudsman menangani 106 laporan, sebanyak 77 laporan telah selesai, sementara 29 laporan masih dalam proses. Substansi laporan terbanyak berasal dari sektor pendidikan, disusul kepegawaian, pertanahan, perbankan, dan jasa keuangan, serta jaminan sosial.
2: Durasi rata-rata penyelesaian laporan masyarakat pada Ombudsman Gorontalo semester pertama tahun 2026 ini mencapai 38,8 hari. Selama semester pertama, jumlah laporan masyarakat yang diterima ke sistem VVL mencapai 146 laporan, 1 laporan diantaranya investigasi atas prakarsa sendiri dan 4 laporan respon cepat Ombudsman. Akses penyampaian laporan masyarakat sebagian besar menggunakan WhatsApp, 61 laporan, telepon, 29 laporan, dan berikutnya VVL on the spot, kunjungan ke lapangan sekitar 19 laporan masyarakat. Pada tahap pemeriksaan laporan masyarakat selama semester 1 telah menangani total sebanyak 106 laporan masyarakat. 29 laporan diantaranya masih berproses dan sisanya telah diselesaikan. 5 substansi tertinggi laporan masyarakat terdiri dari pendidikan sebanyak 25,26%, kepegawaian 11,58%, pertanahan atau agraria sebanyak 9,47%, perbankan jasa keuangan 7,37%, dan jaminan sosial sebanyak 6,32%.
1: Selain menyelesaikan laporan masyarakat, Ombudsman Gorontalo juga melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik, mulai dari pengawasan harga bahan pokok, arus mudik, pelayanan haji, hingga pelaksanaan sistem penerimaan murid baru. Di bidang anggaran, realisasi belanja Ombudsman Gorontalo hingga semester 1 2026 telah mencapai 61,76% dari pagu efektif yang tersedia.
0: Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo mempercepat pengumpulan data implementasi hak asasi manusia dari berbagai organisasi perangkat daerah sebagai bahan pemetaan 15 isu global yang akan dibahas pada sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tahun 2026. Tahun ini pemerintah pusat tidak menetapkan isu HAM tertentu yang menjadi fokus laporan Indonesia di forum internasional. Kondisi tersebut membuat daerah harus menyiapkan data yang lebih luas dan komprehensif karena seluruh instrumen internasional HAM menjadi bagian dari pemetaan yang dilakukan. Koordinator Wilayah Kerja Gorontalo Sarton Dali mengatakan seluruh instansi terkait perlu terlibat aktif dalam proses pengumpulan data karena cakupan isu yang dibahas jauh lebih luas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain pelaporan internasional, perhatian juga diarahkan pada penyusunan produk hukum daerah yang selaras dengan prinsip-prinsip HAM. Kemenham mengingatkan agar setiap rancangan peraturan daerah maupun peraturan gubernur terlebih dahulu dikonsultasikan sebelum proses harmonisasi untuk menghindari potensi pelanggaran hak warga.
3: Ada namanya pengaduan hak asasi manusia, pengaduan HAM, itu bisa di kami dilaksanakan kegiatan mediasinya. Si kami juga harus seperti misalnya bapak bermasalah dengan tetangga, boleh. Atau bermasalah dengan dinas, boleh. Bisa bermasalahnya BPS, di mana dia ambil. Ya, kamu lapor di mana? Lapor pasti mulai, atau bagaimana? Kamu lapor di Kementerian HAM bisa. Jadi penyelesaiannya bisa lewat mediasi.
0: Kanwil Kemenham juga menyatakan kesiapan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam agenda sosialisasi HAM yang dijadwalkan pada 29 hingga 30 Juni mendatang. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia sekaligus memperkuat implementasinya di daerah. Pendengar, inflasi di sektor pendidikan dinilai masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Kenaikan berbagai biaya pendidikan mulai dari uang sekolah, perlengkapan belajar, hingga biaya kuliah dinilai lebih konsisten terjadi dibandingkan sejumlah kelompok konsumsi lainnya yang cenderung berfluktuasi. Data BPS juga menunjukkan kelompok pendidikan secara rutin memberikan andil terhadap inflasi terutama saat memasuki tahun ajaran baru. Akademisi Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, Rifi Fajrina Juna mengatakan, inflasi pendidikan memiliki karakteristik berbeda dengan komoditas pangan. Jika harga bahan pokok dapat mengalami kenaikan maupun penurunan akibat faktor pasokan dan permintaan, biaya pendidikan cenderung terus meningkat. Menurutnya, kenaikan biaya pendidikan tidak hanya berasal dari uang sekolah atau kuliah, tetapi juga ditopang oleh berbagai komponen lain seperti buku, seragam, transportasi, teknologi pembelajaran, hingga kebutuhan penunjang pendidikan lainnya.
4: Inflasi di bidang pendidikan memang itu relatif terjadi setiap tahun ya. Jadi kalau di Indonesia itu kita melihat trennya memang setiap tahun pasti ada peningkatan mulai dari 3% ya. Jadi atau bahkan tapi di bawah 10% rata-rata inflasinya. Namun kalau kita lihat inflasi di bidang pendidikan khususnya di Indonesia untuk perguruan tinggi ya, misalnya tingkat pendidikan tinggi maupun pendidikan dasar, itu kecenderungannya inflasinya itu cenderung lebih tinggi dibandingkan inflasi bahan pokok ya. Jadi kalau kita bicara soal kenaikan harga, memang benar relatif terjadi. Sayangnya dia terjadi relatif tinggi dibandingkan konsumsi lainnya. Nah, yang kedua adalah salah satu hal yang cukup perlu menjadi perhatian bagi kita adalah inflasi di bidang pendidikan di Indonesia itu cenderung lebih laju pertumbuhan inflasinya itu sedikit lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Contoh misalnya Malaysia ya, Singapura, yang memang relatif biaya pendidikannya lebih mahal, namun laju pertumbuhan inflasinya itu jauh lebih cepat Indonesia.
0: Ia menjelaskan tingginya inflasi pendidikan perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung pada daya beli masyarakat khususnya keluarga berpenghasilan rendah. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, biaya pendidikan yang terus naik berpotensi memperbesar beban ekonomi rumah tangga. Ia berharap pengendalian inflasi tidak hanya difokuskan pada kebutuhan pokok tetapi juga memperhatikan sektor pendidikan karena memiliki pengaruh jangka panjang terhadap sumber kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa di masa depan. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan anak. Karena itu, setiap peserta didik perlu memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Kepala SMA Negeri 1 Motilango Rahmat Lalu menegaskan bahwa upaya menekan biaya pendidikan tidak boleh mengabaikan kebutuhan anak untuk belajar. Menurutnya, kualitas pendidikan tetap harus menjadi prioritas agar menjadi bekal bagi kehidupan anak di masa mendatang. Ia juga mengajak orang tua dan sekolah untuk bersama-sama memastikan kebutuhan pendidikan anak tetap terpenuhi.
5: Kita memastikan sekolah itu adalah investasi jangka panjang. Kita memastikan bahwa anak itu memperoleh pendidikan yang baik sehingga menjadi bekal untuk hidupnya mendatang. Dengan demikian, dalam artian penekanan biaya bukan berarti mengabaikan kebutuhan anak untuk belajar. Sehingga untuk pesannya yang pertama, kita sebagai orang tua, seperti saya juga orang tua, itu membuat perencanaan yang matang kaitan dengan pendidikan anak. Berikut hal yang paling penting juga adalah komunikasi dengan pihak sekolah. Ada hal-hal yang dapat dikomunikasikan terkait dengan kebijakan ataupun yang berkenaan dengan pendidikan, itu dikomunikasikan apakah melalui komite atau misalnya langsung dikomunikasikan dengan pihak sekolah.
0: Rahmat mengimbau para orang tua untuk menyusun perencanaan pendidikan anak secara matang sejak dini. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah apabila terdapat kendala terkait pembiayaan pendidikan. Menurutnya, berbagai persoalan dapat dibahas bersama melalui komite sekolah maupun langsung dengan pihak sekolah agar diperoleh solusi yang terbaik.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Generasi muda masih menjadi kelompok yang paling rentan menjadi sasaran penyalahgunaan narkotika. Tingginya rasa ingin tahu dan keinginan untuk mencoba hal-hal baru menjadi salah satu faktor yang kerap dimanfaatkan oleh para pelaku peredaran gelap narkoba untuk menjerat kalangan remaja. Untuk itu, Kepala BNN Kabupaten Bualemo Ibrahim Paneo menekankan supaya anak muda harus memiliki keberanian untuk menolak dan tidak pernah mencoba mengonsumsi narkoba dalam bentuk apapun. Ia mengingatkan Presiden, generasi muda merupakan aset dan penerus bangsa yang akan menentukan terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Karena itu, anak muda harus menjaga diri dari penyalahgunaan narkotika agar dapat tumbuh menjadi sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
7: Anak muda itu ada masa-masa yang disebut masa adolescence, masa-masa ingin mencoba di sana, ingin mencoba sesuatu hal. Justru itu dalam tagline kita di narkoba itu, jangan pernah mencoba. Memang ini sangat berlawanan dengan kebutuhan psikologis dari anak muda. Yang berikut, anak muda itu, ya bayangkan kalau sekarang generasi Z sama generasi Alpha misalnya, Gen Z atau Gen Z misalnya, kita ada program dari bangsa kita yaitu Indonesia Emas 2045. Nah, mereka-mereka ini yang akan memimpin nanti. Coba kita bayangkan kalau mereka sudah terkontaminasi dengan narkotika. Bagaimana kita bayangkan pemimpin-pemimpin yang morfinis, pemimpin-pemimpin yang otaknya sudah dipenuhi dengan narkotika.
0: BNN juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya para orang tua, pendidik, dan lingkungan sekitar untuk bersama-sama mengawasi serta membimbing generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Dengan kolaborasi semua pihak, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman dan sehat sehingga lahir generasi yang berkualitas dan mampu mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Saudara mengakhiri Warta Siang, berikut kita ikuti buletin olahraga bersama Bobby Riawan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, jumpa lagi buletin olahraga edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Bersama saya Bobby Riawan, kita jelang informasi pertama.

0: Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibie menegaskan pengurus Muatai agar memperkuat konsolidasi organisasi serta menyatukan komitmen seluruh insan olahraga Muatai dalam meningkatkan prestasi atlet. Pembentukan pengurus merupakan sarana untuk menyatukan visi dan langkah dalam membangun olahraga Muatai yang semakin maju. Ida Saida mengungkapkan, Gorontalo memiliki atlet Muatai yang berkualitas bahkan pada pelaksanaan PON 2024, cabang olahraga Muatai sukses meraih 1 medali emas. Prestasi tersebut harus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada pelaksanaan single event tingkat regional maupun multi event tingkat nasional.
1: Kita harus membesarkan organisasi ini, khususnya olahraga mata ini. Tingkatkan prestasi, ukir prestasi, ya, jangan mementingkan ego, tetapi pentingkanlah bahwa organisasi ini harus maju. Tunjukkan bahwa mata ini bisa melebihi dari tahun 2024 kemarin. Prestasi ini memang ditunggu-tunggu oleh Provinsi Gorontalo dan tentunya juga kita harus melebarkan sayap mengajak anak-anak generasi muda.
0: Wagub menyampaikan tahun 2026 ini akan diselenggarakan PON Bela Diri di Sulawesi Utara pada bulan Oktober mendatang. Pengurus Muatai Provinsi diminta segera mempersiapkan atlet terbaiknya agar prestasi yang pernah diraih pada PON 2024 lalu kembali dicapai dengan meraih medali emas. Ida Saida berharap keterbatasan anggaran bukan menjadi hambatan untuk berjuang membawa nama harum Provinsi Gorontalo di tingkat nasional.

0: Pembinaan sepak takraw di Sentra Pembinaan Olahraga Keberbakatan Daerah Spok Dago Rontalo terus berjalan sebagai upaya menjaga prestasi olahraga daerah. Sebanyak 12 atlet saat ini menjalani latihan intensif.
1: Cabang olahraga sepak takraw yang selama ini menjadi salah satu andalan Provinsi Gorontalo terus memperkuat pembinaan atlet melalui Sekolah Pembinaan Olahraga Daerah Spokda. Hingga saat ini, sebanyak 12 atlet sepak takraw menjalani program latihan intensif sebagai bagian dari persiapan menghadapi berbagai ajang kompetisi. Pembinaan yang berlangsung di Spokda menjadi langkah strategis untuk menjaga tradisi prestasi sepak takraw Gorontalo. Program latihan dilakukan secara terstruktur dengan fokus pada peningkatan kemampuan teknik, fisik, dan mental para atlet. Pelatih sepak takraw Spokda Gorontalo, Abdul Harim Rajiu, mengatakan keberadaan Spokda sangat penting dalam mencetak atlet-atlet muda yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional, hingga internasional. Menurutnya, para atlet yang mengikuti pembinaan berasal dari berbagai daerah di Gorontalo dan telah melalui proses seleksi sebelum bergabung dalam program Spokda.
2: Terkait Spokda sekarang, alhamdulillah dari beberapa cabang olahraga yang ada yang dibina di Spokda Provinsi Gorontalo, termasuk juga ada olahraga sepak takraw di dalam. Sampai dengan saat ini, saya masih membina, masih melatih, dan tentunya akan terus membantu untuk mengembangkan prestasi-prestasi anak-anak sepak takraw tentunya yang ada di Provinsi Gorontalo. Untuk sekarang ini yang latihan di Spokda ada 12 orang, merujuk ke tim sepak takraw itu memang dibatasi hanya sampai 12 orang.
1: Selain meningkatkan kemampuan individu, program latihan juga diarahkan untuk membangun kekompakan tim. Hal tersebut dinilai penting mengingat sepak takraw merupakan salah satu olahraga yang sangat mengandalkan kerjasama antar pemain. Abdul Halim Rajiu menjelaskan, pembinaan usia muda menjadi kunci keberlanjutan prestasi sepak takraw Gorontalo. Karena itu, Spokda tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga menyiapkan regenerasi atlet secara berkesinambungan. Keberadaan Spokda diharapkan terus menjadi wadah pembinaan talenta olahraga daerah. Taufik Usman melaporkan.

0: Beragam olahraga tradisional khas Gorontalo akan ditampilkan pada pelaksanaan Festival Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya sekaligus mempererat kebersamaan melalui ajang olahraga masyarakat.
1: Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Porprov Gorontalo 2026 dipersiapkan sebagai ajang yang tidak hanya menghadirkan berbagai cabang olahraga rekreasi, tetapi juga menjadi sarana pelestarian budaya daerah. Kegiatan yang digelar oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Provinsi Gorontalo ini akan menampilkan beragam olahraga tradisional yang pernah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Gorontalo. Panitia berharap Porprov dapat menarik minat masyarakat dari berbagai daerah untuk datang dan menyaksikan langsung berbagai atraksi olahraga tradisional tersebut. Ketua Panitia Porprov Gorontalo 2026 Arman Nawai mengatakan Porprov merupakan festival olahraga masyarakat yang terbuka untuk seluruh kalangan.
2: Porprov KORMI itu adalah festival olahraga masyarakat Indonesia. Jadi ini adalah olahraganya para masyarakat. Maka kami mengharapkan bagaimana ini menjadi magnet bagi para masyarakat yang ingin menyaksikan bagaimana olahraga-olahraga tradisional yang akan ditampilkan di sana. Karena juga olahraga tradisional seperti langga, adang, tenggedi, dan lain sebagainya itu akan ditampilkan. Dan ini merupakan olahraga masyarakat dahulu. Sehingga kami berharap masyarakat yang rindu terhadap kegiatan olahraga masyarakat yang dahulu ini bisa mereka saksikan di Porprov 2026. Sehingga masyarakat seprovinsi Gorontalo, kami ingin menyuguhkan ini sebagai bagian dari refleksi terhadap keberadaan kita yang dulu sering berolahraga secara tradisional.
1: Melalui pelaksanaan Porprov Gorontalo 2026, KORMI berharap olahraga tradisional dapat kembali dikenal dan diminati oleh generasi muda. Selain menjadi ajang kompetisi dan hiburan, kegiatan ini juga diharapkan menjadi ruang edukasi tentang nilai-nilai budaya yang terkandung dalam olahraga tradisional. Porprov Gorontalo 2026 pun ditargetkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus melestarikan warisan budaya daerah.

0: Sentra Pembinaan Olahraga Keberbakatan Daerah Spopda didirikan sebagai wadah membina atlet usia pelajar. Terdapat 8 cabang olahraga yang dibina, atletik, taekwondo, tenis meja, pencaksilat, karate, sepak takraw, anggar, dan renang dengan total atlet 60 orang. Hasil dari pembinaan tersebut dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan pelajar tingkat nasional. Berikut hasil wawancara saya dengan Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Ya, baik pendengar, saat ini saya akan berbincang dengan Kepala Bidang Olahraga Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Pak Yusuf Lacuba. Ya, Assalamualaikum, Pak Yusuf.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana?
0: Ya, baik Pak Yusuf, sebagai penanggung jawab Olahraga Keberbakatan Daerah atau Spopda ya. Nah, ini masih banyak menafsirkan bahwa Spopda ini juga bagian dari olahraga prestasi. Nah, bisa lebih diluruskan lagi Pak Kabid, sebenarnya cabang olahraga ataupun atlet-atlet yang dibina di Spopda itu ini arahnya sebenarnya kemana Pak Kabid?
1: Ya, yang pastinya untuk pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan stimulus kepada seluruh masyarakat yang memiliki bakat, tapi yang khususnya pembinaan atlet yang berada di umur-umur SMP, SMA yang akan persiapan untuk olahraga setelahnya. Yang pastinya pembinaannya untuk atlet-atlet muda yang khusus di Provinsi Gorontalo.
0: Oke, jadi artinya Pak Kabid, seluruh cabang olahraga dan atlet yang dibina di sana, ini orientasinya adalah mengikuti event-event yang skala pelajar, begitu Pak Kabid?
1: Betul, bahwa yang khusus untuk beberapa kegiatan olahraga yang khusus untuk pelajar, yang pastinya itu dibina oleh Spopda, tapi tidak seluruh cabang olahraga, hanya beberapa cabang olahraga yang benar-benar memiliki prestasi sebelumnya, seperti taekwondo, ada takraw, ada silat, begitu Pak Bobi.
0: Nah, ketika ada atlet binaan Spopda dan dikatakan ini memiliki kualitas yang mumpuni dan tidak kalah dengan atlet-atlet yang dibina oleh Pemprov. Nah, ketika ada permintaan dari Pemprov, apakah ini bisa atlet yang dibina Spopda ini mengikuti kejuaraan yang disanakan oleh pengurus cabang olahraga yang dalam hal ini olahraga prestasi?
1: Iya, bisa. Untuk seluruh dari Pemprov yang khusus pelajar yang akan mengikuti, silakan saja. Yang pastinya dari kami juga ada atlet-atlet yang berprestasi. Kami juga kan sementara menyeleksi calon atlet yang ada di Spopda yang khusus untuk pelajar untuk saat ini, karena teman-teman yang sudah kelas 3 kemarin sudah selesai, makanya kami mengangkat atlet lagi di Spopda. Ini sementara dalam tahapan, begitu Pak Wis.
0: Bisa diluruskan lagi, artinya atlet Spopda itu bisa mengikuti kejuaraan umum ya, yang dilaksanakan oleh KONI maupun yang dilaksanakan oleh pengurus cabang olahraga.
1: Iya, benar. Yang pastinya kan ada beberapa kategori juga yang sesuai, harus sesuai dengan persyaratan kan. Otomatis dari kami juga menyesuaikan dengan persyaratan itu yang ada. Kalaupun ada persyaratan yang khusus pelajar, otomatis kami dari Spopda yang sudah ada pembinaan di Spopda, itu kami sampaikan bahwa itu atlet-atlet kami yang berprestasi begitu.
0: Nah, sampai saat ini ada berapa cabang olahraga yang dibina di sana dan berapa total jumlah atletnya, Pak?
1: Ada 8 cabang olahraga. Untuk jumlah yang pasti itu ada sekitar 60 atlet yang posisi kemarin sebelum kelas 3 itu sudah keluar, begitu Pak Bobi.
0: Kalau atlet-atlet yang dibina di sana, di Spopda itu, ini minimal dia kelas berapa dan usia berapa?
1: Iya, untuk sekolah ataupun rata-rata pembinaan di Spopda itu adalah kelas 3 SMP. Ya, karena persiapan untuk SMA, karena tidak mungkin juga kita mengambil kelas 3 SMA karena mereka juga sudah mau lulus. Otomatis di range antara SMP kelas 3 dan SMA kelas 1 atau 2. Begitu, supaya ada panjang pembinaan yang ada di Spopda. Begitu.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Kabid atas waktunya. Salam olahraga. Baik, pendengar, demikian tadi wawancara saya dengan Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Yusuf Lacuba. Saudara demikian Buletin Olahraga atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

0: Pendengar sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Ampunoro mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian warta siang. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
4: Sponsor Aplikasi Satu dari Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita jumpa untuk gelaran Gorontalo sore ini di si Sabtu 27 Juni 2026. Anda bersama saya Yusri.

0: Seperti biasa kalau hari Sabtu weekend gini, saya kasih kesempatan Anda yang paling spesial milih lagu sendiri ya. Karena Lala juga mau pilih lagu ini untuk pendengar. Jadi silakan pilih sendiri Joe. Teleponnya masih sama 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324. Yang pasti kalau ada lagunya saya putarkan, kalau nggak ada silakan ganti lagu lain ya. Jangan lupa dengan kata kuncinya LDR 100% Indonesia. Halo LDR.
1: Halo.

0: lagu apa?
1: Fanny Febiola.
0: Fanny yang mana?
1: Angin. Boleh.
0: Sebentar, saya lihat dulu ya.
1: Oke. Okay.
0: Sebentar, Fanny. Enggak ada Fanny.
1: Or apa?
0: Itu kalau
1: di kamar jadi pet. Lagu apa? Ahmad Albar, Jo.
0: Judulnya?
1: Panggung Sandiwara.
0: Oke, terima kasih, Bu Neni. Oke,

0: saya 100% Indonesia.
1: Halo, iya, halo juga.
0: Dengan Iblis, Ibu Alimo.
1: Iblis mau lagu apa?
0: Lagunya Ruth Sahanaya, Keliru.
1: Keliru.

warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke lagu ya. Ahmad Albar, Panggung Sandiwara sama Ruth Sanaya, Keliru. Yang lain nanti gabung lagi request di sesi berikutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita lanjut lagi untuk LDR 100% Indonesia di telepon 0821 dan juga 0822 yang ingin request lagu. Halo LDR. LDR. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam
1: LDR 100% Indonesia.
0: Dari?
1: Dari Ibu Ia Boalena.
0: Ibu Ia mau lagu apa?
1: Lagunya Raisa.
0: Judulnya?
1: Senang dengar suaramu lagi.
0: Apa?
1: Senang dengar suaramu lagi dari Ariel Noah dan Raisa.

0: Nggak masuk di kita, ada yang lain?
1: Tapi kayaknya udah pernah di request itu.
0: Oh iya, judulnya apa tadi?
1: Dari Ariel Noel featuring Raisa. Senang dengar suaramu lagi, itu judulnya.
0: Senang dengar suaramu lagi. Nggak ada di bank lagu?
1: Oh, nggak ada.
0: Iya, yang lain?
1: Tolong diganti aja sama lagunya. Supaya Raisa si paling mahir.
0: Paling mahir, oke. Terima kasih, Bu Ia.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sulap, bukan sihir. Gak disangka ku ada yang masir. Penelpon berikutnya LDR, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: 100% Indonesia, Bung Benny Jo.
0: Bung Benny, mau lagu apa?
2: Ini Jo dari Fatur, Cinta Suci.
0: Cinta Suci, Cinta Suci, Fatur ya?
2: Fatur atau?
0: Stinky.
2: Stinky, iya, Cinta Suci, Stinky.
0: Oke, terima kasih Bung Benny.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend bersama keluarga.
0: Oke deh. Terima kasih Bung Benny di Manado. Lagunya Raisa disusul lagunya Stinky ya.

0: Hello Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu,
1: kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Lagunya Mantra Cinta, bawa kita di menit ke-12 saat ini dari jam 3 sore. Kembali di telepon 0821 dan juga 0822 yang ingin request lagu LDR. Halo.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, Ibu Tuti ya.
1: Iya.
0: Mau lagu apa?
1: Isabella.
0: Bisa, itu Bu Tuti Isabella jam odie.
1: Lo kok tuluhin?

0: malam itu.
1: Belere lati ada ngututuluh tiyo. Bari poser Isabella.

0: Prosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

pendengar muslim muslimah dimanapun anda berada, kita jeda terlebih dahulu untuk pelaksanaan sholat asar hari ini pukul 15 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro1.

0: lagu dan request Alder 100% Indonesia di sore ini. Sudah lagu dari 5 Minutes, Selamat Tinggal. Belum Selamat Tinggal ya, karena masih ada sekitaran 15 menit lagi. Anda bisa gabung di telepon di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324 untuk request lagu bebas selama ada di daftar lagu kami. Itu bisa main. Halo LDR.
1: Halo Keras Persen Indonesia, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari... Dengan Om Iwin di Kabupaten Bolemo.
0: Om Iwin, mau lagu apa?
1: Dipilih nih lagu atau bagaimana, Pak?
0: Silakan dipilih, mau lagu yang mana?
1: Lagu Lola, Anggur Merah.
0: Anggur Merah, oke, terima kasih.
1: Terima kasih, Pak. Insya Allah sehat terus bersama keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. LDR, halo. Oh, putus. Terima kasih. Masih ada yang mau request lagu? Silakan LDR. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam dari
2: Di Asna.
0: Mau lagu apa?
2: Lagu Charles.
0: Charles? Enggak bisa Charles, itu 80-an.
2: Ini maksudnya
0: lagu tahun 90 ke atas. Lagu Mulolo belum boleh, Bu. Ada waktunya di malam hari. Silakan, mau lagu yang mana?
2: Nar. Nar Pato. Eto.
0: Lagu siapa?
2: Bernar.
0: Bernar?
2: Ya.
0: Yang mana?
2: Yang Sahabat Kecil.
0: Sahabat Kecil yang nyanyi Bernar.
2: Bernar Peto.
0: Anaknya Ruben Onsu. Halo.
2: Halo.
0: Boleh Nila diganti?
2: Krishna. Hah? Nila Krishna ada.
0: Apa?
2: Nila Krishna.
0: Judulnya?
2: Cinta Tergusur.
0: Cinta Tergusur, itu lagu dangdut kayaknya. Cintaku Tergusur, lagu Indonesia, Ibu. Atau saya pilihkan aja ya?
2: Ya, pilihkan saja.
0: Kris Dayanti mau?
2: Boleh.
0: Oke, terima kasih.

0: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi.

untuk sesi lagu dan request LDR 100% di Indonesia. Jangan kemana-mana, kita akan ngobrolin soal pendidikan di setiap hari Sabtu. Bahasannya apa? Tunggu di jam 4. Tetap bersama.

besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar untuk Anda pendengar yang masih terus stay tune bersama kami di Kanal Terestrial 101,8 MHz atau juga yang mengakses kami di platform digital, baik di RRI Digital maupun juga di YouTube RRI Gorontalo. Sore hari ini, kalau setiap hari Sabtu, kita akan membahas tema pendidikan dengan topik hari ini pendidikan sekolah rakyat terintegrasi membangun masa depan generasi emas bersama saya Yusrian Pranowo. Dan sudah hadir beberapa narasumber yang bersama kita, baik hadir di studio RRI.net atau juga melalui sambungan virtual Zoom. Kita akan menyapa satu persatu. Ada Bapak Muhammad Saifuddin, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 Bualemo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kepsek.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jauh-jauh dari Bualemo ke kota gitu ya.
1: Iya.
0: Memang ada urusan di kota?
1: Ada urusan di kota.
0: Oh, ada urusan. Baiklah. Narasumber lainnya juga sudah bersama kita di sambungan virtual Zoom sore hari ini, ada Pak Syafruddin Lamusu, Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kadis. Ya, tidak terdengar suara di kita Pak Kadis. Mic-nya masih off.
2: Ya. Ya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Kita akan menantikan narasumber satunya lagi yang nanti akan bergabung bersama kami, ada Ibu Sofianti Talibo, Kabid Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinsos dan PMD Bualemo. Kami ingatkan Anda untuk yang ingin bersama kami di 0821-9664-8664, baik di telepon maupun juga di WA, atau juga langsung ke kolom komentar untuk sharing atau juga berbagai informasi terkait sekolah rakyat terintegrasi. Saya mau ke Pak Kepsek terlebih dahulu. Pak Kepsek, sekolah rakyat terintegrasi adanya di Bualemo gitu ya. Sejauh ini sudah ada berapa rombel di sana?
1: Untuk saat ini kami sekolah rintisan istilahnya. Untuk setahun ini, 9 bulan ini kami namanya sekolah rintisan. Ada 2 rombel untuk jenjang SD dan ada 1 rombel untuk jenjang SMP sesuai dengan pagu yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Jadi kami sekarang masih dalam menggunakan kelas rangkap karena ketika rintisan maka ruang kelas yang digunakan masih terbatas. Akan berbeda ketika nanti penempatan di sekolah permanen yang sementara dibangun di Wonosari.
0: Okay. Menarik menjadi pertanyaan banyak masyarakat, sekolah rakyat terintegrasi konsepnya seperti apa pembelajarannya? Apakah berbeda dengan sekolah-sekolah yang sudah ada atau seperti apa?
1: Terkait proses pembelajaran yang terjadi di sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini kan boarding school. Mungkin itu yang pembeda. Anak-anak menginap, anak-anak menginap di dalam asrama. Jadi proses pembelajaran itu terpadu antara proses pembelajaran di kelas dengan kehidupan di asrama. Jadi selain di mereka mendapatkan pembelajaran secara akademiknya, kecakapan hidupnya juga berlanjut dan pembiasaan juga berlanjut di kehidupan di asrama, seperti itu.
0: Main lewat-lewat aja Bapak ya. Baiklah. Ini bicara soal sekolah rakyat terintegrasi. Ada berapa tadi rombelnya? Mohon maaf.
1: 3 rombel.
0: 3 rombel. Kemudian ternyata ini baru sekolah rintisan gitu ya, karena baru memulai gitu ya.
1: Benar.
0: Kurikulum yang digunakan apakah sama dengan kurikulum yang memang sudah ada dipakai oleh kementerian, entah itu Kemendikbuddasmen atau berbeda gitu?
1: Untuk kurikulum yang kita gunakan itu kita sama dengan kurikulum sekolah reguler. Kita menggunakan kurikulum Merdeka. Cuman ada beberapa part yang disesuaikan dengan kondisi sekolah rakyat. Jadi jadi Kementerian Sosial itu ada aturan terkait tentang kurikulum itu yang dia mengadopsi dari Kemendikbuddasmen dan juga kekhasan dari sekolah rakyat itu sendiri. Jadi karena memang sesuai dengan proyek sekolah rakyat ini kan tidak hanya milik Kementerian Sosial sebenarnya. Jadi kan diguyub bareng-bareng gitu ya. Terkait tentang kurikulum memang kiblatnya masih tetap di Kemendikbuddasmen, tapi disesuaikan tadi dengan kekhasan dan kondisi real yang ada di sekolah rakyat, termasuk kurikulum keasramaan itu tadi.
0: Mungkin Pak Kepsek bisa lebih dekat ke mic gitu ya.
1: Oke.
0: Bahasanya terintegrasi tuh nama sekolahnya.
1: Bener.
0: Maksud terintegrasi itu kayak gimana biar masyarakat tahu gitu?
1: Terintegrasi di sini maksudnya sekolah kami itu akan langsung ada 3 jenjang sekaligus. Jadi ada jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun untuk saat ini masih berjalan kan di jenjang SD dan SMP yang sudah berjalan. Tapi di tahun ajaran baru ini kami sudah ada jenjang SMA. Jadi terintegrasi itu maksudnya seperti itu. Jadi anak-anak ketika misalkan sekolah rakyat, kalau misalkan mereka sudah lulus dari jenjang SD, mereka bisa melanjutkan di sekolah rakyat jenjang SMP, ataupun kalau misalkan mereka secara ekonomi sudah mampu, maka mereka diperkenankan untuk sekolah reguler. Jadi bisa dikatakan kadang-kadang banyak pemahaman yang salah di luaran, beranggapan bahwa sekolah rakyat itu seolah-olah semacam kejar paket. Itu salah.
0: Bukan,
1: jadi
0: ya?
1: Bukan. Jadi
0: paket A, paket B atau paket C.
1: Bukan.
0: Okay. Jadi dia akan sama nanti.
1: Sama keluarannya dengan sekolah reguler, begitu. Kalau ijazah yang digunakan tidak bukan ijazah kejar paket, tapi ijazah sekolah reguler seperti itu. Nah, cuman kan mungkin pembedanya itu tadi salah satunya. Kami ketika ngomong di sekolah rakyat maka berasrama, begitu.
0: Jadi nanti bagaimana kesiapan dengan para tenaga pengajarnya ketika pemodelan sekolah rakyat terintegrasi ini mungkin dalam tanda kutip agak sedikit berbeda dengan sekolah reguler seperti biasanya?
1: Kalau di
0: karena mereka kan nginap ya?
1: Benar, okay. Termasuk tenaga pendidiknya juga menginap. Jadi kami di sekolah rakyat itu untuk ada istilahnya ada wali asuh dan wali asrama, itu yang bertanggung jawab untuk kegiatan keasramaan, kurikulum keasramaan. Sementara untuk kurikulum nasionalnya itu yang menggunakan kurikulum merdeka, maka ada tenaga guru. Nah, jadi untuk guru ini dalam proses pembelajaran mereka menggunakan kurikulum merdeka dan semuanya seperti yang di sekolah reguler. Tapi ada beberapa tahap, ada beberapa hal yang mungkin sedikit berbeda, termasuk dari karena kami memiliki fasilitas, diberikan fasilitas yang cukup mewah gitu ya, untuk ukuran sekolah, seperti anak-anak mendapatkan satu laptop untuk satu proses pembelajaran. Termasuk juga sekarang kan lagi rame nih papan interaktif digital. Mungkin di sekolah reguler juga dapat papan interaktif digital, tapi kan masih satu. Mungkin tahun ini mungkin mereka akan ditambah. Tapi kami di sekolah rakyat ketika baru berdiri saja, masih di rintisan, kami mendapatkan langsung 3 papan interaktif digital. Termasuk sarana-prasarana pendukung lainnya, termasuk perpustakaan. Kami mendapat sokongan juga dari Perpusnas. Jadi ada anjungan baca digital dan buku-buku yang disediakan juga alhamdulillah kualitasnya sekelas, kalau boleh sebut merek mungkin ya, seperti buku-buku yang ada di toko buku
0: terkenal. Artinya itu. Buku-buku yang disediakan pun atau sarana-prasarana yang disediakan adalah untuk penunjang sekolah kegiatan belajar mengajar sendiri gitu ya.
1: Benar.
0: Sesuai dengan kurikulum yang dipakai.
1: Benar, begitu.
0: Oke. Yang menjadi mungkin pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sekolah mengidentifikasi anak-anak dari berbagai macam karakter yang ada gitu. Karena ini kan berdasarkan pemilihan klasifikasi ekonomi keluarga.
1: Nah,
0: ada yang putus sekolah, ada yang memang tidak sekolah sama sekali. Apakah itu mereka-mereka yang masuk di sekolah rakyat? Lalu bagaimana sekolah mengidentifikasi sehingga proses pembelajarannya sama gitu nantinya?
1: Nah, terkait hal itu, kami ketika proses pembelajaran di awal, di tahun ajaran baru itu, kami tidak langsung proses pembelajaran seutuhnya. Okay. Jadi ketika biasanya kan normalnya ada MPLS, setelah MPLS langsung proses pembelajaran. Betul. Di kami tidak. Jadi ketika setelah MPLS, maka ada namanya program matrikulasi. Nah, program matrikulasi ini...
0: Kuliah aja ya.
1: Jadi program matrikulasi ini tujuannya yang seperti Bapak tadi disampaikan. Jadi tujuannya untuk mengetahui, mengidentifikasi kondisi anak-anak ini, kesiapan belajarnya, posisinya di mana.
0: Oke.
1: Dan alhamdulillahnya juga kami mendapat dukungan ada aplikasi Talent DNA di mana kami diberikan anak-anak nanti diberikan survei isian. Dari isian itu kami bisa mengetahui kompetensi mana yang bakatnya mereka yang memiliki, yang bisa kita tonjolkan, yang bisa kita kembangkan. Jadi dari masing-masing anak itu nanti akan ada laporan masing-masing terkait tentang talentnya masing-masing gitu.
0: Baru itu akan dieksplor lebih jauh.
1: Benar. Nanti dari situ baru kita bisa membaca ketika anak putus sekolah kemampuannya, levelnya di mana. Nah, dari situ nanti baru berjalan ke proses pembelajaran yang normal.
0: Baik. Gitu. Kita akan ke Pak Kadis. Oh, ini juga sudah bergabung bersama kita. Kita mau sapa dulu ada Ibu Sofianti Talibo, Kabid Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos dan PMD Kabupaten Bualemo. Assalamualaikum, selamat sore, Ibu Kabid.
3: Waalaikumsalam, Pak. Selamat sore pendengar RRI Manis.
0: Baik. Saya mau ke Pak Kadis terlebih dahulu. Pak Kadis, apakah anak-anak didik yang masuk di sekolah rakyat terintegrasi 71 Bualemo, ranahnya, keputusannya mereka-mereka ini melalui Dinsos PMD atau seperti apa prosedurnya, Pak?
2: Oh iya, terima kasih Pak Rusdin. Pertama, selamat sore untuk pendengar setia dari sekolah rakyat. Ya, untuk sementara ini menjadi anak dibicarakan itu pertama kami mengatakan bahwa kami memastikan bahwa anak-anak miskin, khususnya anak-anak miskin Bualemo, itu tidak ada yang kehilangan pendidikan. Yang pertama. Yang kedua, kami mengenal trilogi sekolah rakyat adalah memuliakan orang miskin, menjangkau yang tidak terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin. Artinya anak-anak miskin kita ajak bersekolah, kita muliakan mereka, kita jangkau mereka hingga ke pelosok-pelosok, dan kita mungkinkan cita-cita mereka hingga tercapai, insya Allah. Dengan satu moto, cerdas bersama, tumbuh setara. Terkait dengan anak-anak siswa, alhamdulillah sejak bulan, bahkan sebelumnya, kami telah menjangkau di seluruh pelosok Bualemo. Alhamdulillah, untuk sementara masih seputar Bualemo yang menjadi tujuan sekolah rakyat ini. Kami telah menjangkau di seluruh pelosok dengan bantuan teman-teman pendamping sosial PKH, dibantu dengan Bapak Ibu Kepala Desa, perangkat dan segala struktur dari desa. Bahkan untuk kalau tingkat kabupaten, kami telah mengurunkan Bapak Ibu Kepala OPD bersama jajarannya untuk membantu penjangkauan ini. Dengan data DC yang telah disiapkan, sehingga alhamdulillah hingga kemarin telah ditetapkan 90 calon siswa SD yang akan masuk di SR insya Allah di pembelajaran tanggal 14 Juli atau sesuai rencana selanjutnya. SMP juga telah kami tetapkan di 2 minggu yang lalu 90 orang dengan cadangan mungkin hampir 30 orang, dan alhamdulillah penetapan untuk SMA 90 orang atau 3 rumbel juga telah ditetapkan. Untuk penetapan ini, Kementerian Sosial memerintahkan kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dalam mengenai dinas sosial telah melakukan penjangkauan yang insya Allah anak-anak terlantar yang miskin, yang tidak mampu bersekolah, insya Allah telah kami akomodir, telah kami ajak, dan telah kami bimbing. Walaupun tantangannya luar biasa. Pertama, ada anak yang suka sekolah, tapi ibu orang tuanya tidak mau. Yang kedua, ada orang tua yang mau menyekolahkan anaknya, tetapi anaknya tidak mau. Yang ketiga, ada anak yang tidak mau sekolah, orang tua pun tidak mendukung. Dan rata-rata mereka sudah tahu mencari uang, sehingga mereka kadang beralasan untuk penopang keluarga, mereka tidak bisa bersekolah, harus kerja untuk memenuhi kebutuhan keluar. Ini menjadi tantangan kami di lapangan. Sehingga beberapa kasus, beberapa kondisi, bahkan beberapa drama yang telah kami alami, ada-ada saja yang menjadi lucu, ada yang menjadi indah dikenang, dan sedih untuk dikenang. Jadi cerita-cerita tentang penjangkauan ini luar biasa, bahkan saking terpanggilnya pemerintah daerah, bupati dan wakil bupati langsung menuju ke kantong-kantong yang telah terdata untuk dijangkau. Pak wakil bupati sampai keliling untuk mencari siswa, bahkan bupati di setiap kali kunjungan ke beberapa desa, beliau juga mencari siswa, dan alhamdulillah dari beliau saja sudah ada 7 orang yang dijangkau.
0: Baik.
2: Dari kunjungan-kunjungan.
0: Ya. Pak Kadis, yang menjadi pertanyaan adalah apakah rombel yang dihasilkan dari penjangkauan yang sudah dilakukan oleh Dinsos dan pihak-pihak terkait itu memang berdasarkan kuota yang sudah disediakan oleh Kemensos, ataukah rombel yang terhasilkan ini berdasarkan jumlah ketersediaan ruang belajar mengajar yang baru ada saat ini atau seperti apa?
2: Jumlah siswa yang telah diinstruksikan kepada kami untuk kami jangkau adalah 270 orang terbagi dari SD 90, SMP 90 orang dan SMA 90 orang. Alhamdulillah instruksi tersebut telah kami laksanakan dan sudah tersedia datanya sejumlah 270 orang di luar siswa rintisan yang paket sampaikan tadi. Adapun ruangan yang telah disiapkan dalam bangunan yang sementara dalam proses penyelesaian juga telah disiapkan. Bahkan untuk SD ada 9 rombel yang disiapkan, walaupun yang akan diisi baru 3 rombel. Demikian dengan SMA dan SMP. Bahkan untuk asrama itu juga disiapkan mungkin sampai 150-200 kamar per jenjang. Sehingga keputusan kami untuk menjangkau siswa itu memang sesuai dengan ketersediaan ruangan dan instruksi dari Kementerian Sosial.
0: Saya kira. Baik, baik. Kalau gitu saya mau tanya ke Ibu Sofi sebagai seorang selaku kabid yang fokusnya intervensinya langsung ke lapangan gitu ya, berurusan dengan teman-teman PKH untuk dapatin yang namanya data secara real, lalu juga melihat ke lapangan apakah anak ini layak untuk diintervensi atau seperti apa. Tadi pernyataannya Pak Kadis bahwa ada berbagai drama yang terjadi di lapangan ketika menentukan anak ini harusnya diintervensi oleh pemerintah melalui kehadiran sekolah rakyat, tapi dengan berbagai kendala yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis, ketika anaknya mau, orang tuanya yang tidak mau, ketika orang tuanya mau, anaknya justru yang tidak mau, ada yang dua-duanya malah tidak mau gitu. Bagaimana memastikan bahwa anak-anak kita ini mendapatkan hak gitu, ketika sekarang sudah dapat rombel tapi di kemudian hari pastikan akan bertambah lagi ruang kelas baru, akan naik kelas gitu yang sudah lebih dulu, otomatis tetap mereka harus diintervensi. Penguatan seperti apa Bu Kabid yang akan dilakukan oleh Dinsos agar anak-anak yang tadinya tidak mau ini bisa mau gitu?
3: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sistem penjangkauan, jadi di SR itu Pak, sistemnya bukan pendaftaran ya, tapi penjangkauan. Di sini kita turun langsung ke lapangan, bekerja sama dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kemudian pemerintah daerah juga melibatkan OPD untuk sama-sama memberikan motivasi ke orang tua untuk anak-anak yang berhak masuk di sekolah rakyat harus kita dampingi dan kita arahkan untuk bisa masuk. Nah, di sini kami Dinas Sosial dan PMD tentunya tidak bergerak sendiri, tapi melalui leading sektor atau berbagai macam organisasi yang ada di Kabupaten Bualemo itu kita libatkan. Seperti kemarin pada saat pelaksanaan peningkatan kapasitas untuk kader posyandu ataupun kader 6 SPM itu kita melalui Bu Ketua Tim Penggerak PKK dan Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK menyampaikan bahwa untuk melakukan penjangkauan bersama-sama dengan kader yang berada pada level yang paling bawah tentunya yang ada di lebih dekat dengan masyarakat. Sehingganya hal ini tersosialisasikan dengan baik, Pak. Tentunya kalau hanya mengandalkan kami yang ada di Dinas Sosial, tentunya informasi yang akan kami bagikan itu akan mungkin terbatas. Tapi dengan pemerintah daerah berkolaborasi dengan semua stakeholder, terutama ada juga dari Babinsa, Babinkam Tipmas, kemudian guru-guru dan juga kader posyandu, kader pembangunan manusia, dan juga OPD yang ada di Kabupaten Bualemo, alhamdulillah bisa memenuhi untuk mencapai target di 270 casis, dan juga pemahaman orang tua ketika kita berkolaborasi menyampaikan materi-materi ataupun menyampaikan informasi-informasi dari semua lini itu akan terterima dengan baik. Jadi ini hal ini yang menguatkan kami di Kabupaten Gua Lemo sehingganya rombel kami itu cepat terpenuhi, Pak. Seperti itu. Bahkan untuk rombel SMP itu berlebihan sehingganya mereka masih dalam daftar cadangan seperti itu, Pak.
4: Verifikasi yang terjadi di lapangan seperti apa, Ibu Kabid? Apakah secara proseduralnya ini yang menjadi kesulitan orang tua sehingga kayaknya oh ya sudah agak ribet gitu harus menyediakan berkas ini dan berkas itu, bagaimana seharusnya yang terjadi di lapangan?
3: Jadi begini, Pak, penjangkauan yang kami lakukan itu sudah merupakan by name by address yang diserahkan oleh Kementerian Sosial. Okay. Jadi by name by address ini adalah anak yang berada pada usia sekolah usia 7 sampai dengan 18 tahun yang berada pada desil 1 dan 2 itu yang diserahkan ke kabupaten kota. Nah, data ini kami kirimkan kembali untuk kami validasi kembali di desa masing-masing. Sehingganya pada saat melakukan validasi tersebut sudah didapati mana anak yang sementara bersekolah, putus sekolah, tidak pernah sekolah, ataupun ada anak-anak yang memang berada pada desil 1 dan 2 tapi tidak termasuk dalam data list dari Kementerian Sosial. Nah, setelah selesai dilakukan verifikasi data ini, dilakukan penjangkauan. Penjangkauan dilakukan oleh OPD, kemudian pemerintah desa, pemerintah kecamatan, teman-teman pendamping sosial, baik itu PKH maupun TKSK, dan juga khususnya dari tim rekrutmen yang ada di kabupaten. Setelah didapati data ini, didapati sudah berapa jumlah yang masuk, itu yang akan kita lakukan setelah selesai dilakukan verifikasi, data itu sudah masuk, dan akan dikunjungi. Jadi, kunjungan itu akan dilakukan bersama-sama dengan tim BPS, teman-teman tim BPS, dan juga dari pemerintah daerah, pemerintah desa, kecamatan, dan juga pendamping sosial. Kami mengunjungi dengan memastikan bahwa memang benar keadaan dari anak tersebut ataupun keluarga tersebut memang berhak menerima program bantuan dari pemerintah pusat yang nantinya akan bersekolah di sekolah rakyat. Sehingganya verifikasi ini dilaksanakan memang sudah sesuai dengan yang disampaikan melalui juknis dari Kemensos 63 tahun 2026 terkait dengan penjangkauan calon siswa sekolah rakyat di Indonesia. Baik. Nah, pada saat melakukan penjangkauan, Pak, itu ketika kami temukan ada anak-anak yang tidak masuk karena basis data ini kan harus DTSN ya, masuk di data tunggal sosial ekonomi nasional. Sehingga ada anak-anak yang kami temukan belum pernah bersekolah ataupun yang tidak memiliki dokumen kependudukan tapi mereka merupakan anak-anak yang berhak dan berada pada desil 1 dan 2, itu kami uruskan, Pak. Ada beberapa yang seperti itu yang kami dapati. Itu bukan orang tua yang mengurus, Pak, tapi teman-teman pendamping berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan, kemudian berkoordinasi dengan OPD yang membidangi itu. Ya. Jadi seperti itu, Pak. Baik. Kita tidak membebani masyarakat untuk melakukan pengurusan, tapi kami yang sebagai PIC dan juga sebagai tim kolaborasi daripada penyelenggaraan sekolah rakyat ini yang langsung membantu, Pak. Jadi seperti itu.
4: Baik, baik. Saya mau ke Pak Kepsek kembali. Pak Kepsek, sekolah rakyat ini sudah mulai gitu?
1: Benar.
4: Sejak kapan?
1: Kami mulai beroperasi sejak tanggal 30 September 2025.
4: Chassisnya sudah masuk?
1: Chassisnya sudah masuk, okay. Untuk yang sekolah rintisan ini. Yang tadi saya bilang, ketika di awal kami dapat pagunya 75 tadi. Untuk saat ini pagunya sedikit berbeda. Jadi kalau kemarin 75 karena pakai rintisan gedung kelas masih 3. Kalau sekarang di permanen kita per jenjang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis, per jenjang itu 90 dengan 3 rombel masing-masing nantinya.
4: Bahkan untuk itu. SMP ada cadangannya gitu.
1: Benar.
4: Ya, kelebihan
1: gitu. Iya, benar.
4: Apa yang menjadi tantangan ketika memulai aktivitas di sekolah rakyat terintegrasi ini, karena kan ada boarding schoolnya gitu. Bener. Ya. Apakah itu menjadi salah satu tantangan yang dihadapi para guru-guru di sana?
1: Bener.
4: Oke.
1: Okay. Kalau mau cerita sebenarnya, ketika anak-anak ini kan ada yang berlatar belakang memang yang tadi disampaikan ada yang dari putus sekolah atau yang sudah lama mungkin ya mereka sudah adaptasi dengan kehidupan di alam lah gitu bahasanya ya mungkin ya. Itu ketika mereka masuk ke dalam asrama, maka kan mereka harus mau nggak mau mengikuti aturan.
4: Yeah.
1: Itu juga menjadi problematika juga tersendiri bagi kami yang di sekolah. Jadi
4: ada yang nggak mau tidur gitu, mau baliknya ke rumah.
1: Benar. Ada yang kemarin juga kami temukan seperti itu. Okay. Mereka merasanya ketika setelah pulang sekolah pengennya balik. Itu kami temui.
4: Orang
1: ada
4: tua?
1: Orang tuanya seperti yang disampaikan tadi, orang tua itu ada yang anaknya sudah masuk pun itu masih juga lepas, sulit untuk melepas karena juga hal yang baru kan bagi mereka, betul, juga betul. Kita nggak nyalahkan juga gitu ya, namanya orang tua juga pengen anaknya selamanya ada di sampingnya mungkin gitu. Tapi ketika dilepas di asrama dengan berbagai aturan itu mereka juga harus adaptasi, termasuk kita juga, kita harus juga belajarkan juga dengan kondisi yang
4: sebagai
1: baru.
4: Orang tua yang memang benar. Notabene tinggal sama-sama pula
1: benar,
4: gitu ya
1: benar.
4: Wah ini menarik Pak Kadis, bagaimana melakukan penguatan kepada orang-orang tua yang anak-anaknya sudah masuk casis gitu ya untuk sekolah rakyat terintegrasi ini, agar ya kita tidak bisa pungkiri ya Pak Kadis ya, ini kebiasaan baru buat mereka gitu ya, karena akan tinggal sama-sama terus belajar yang tadinya mereka ada di luaran sana bebas bermain atau bahkan sudah mencari nafkah. Bagaimana memastikan agar penguatan dan pendampingan kepada orang tua ini lebih terintervensi dengan baik? Silakan Pak.
2: Ya, terima kasih. Yang jelas di hari awal minggu awal ada culture shock.
4: Ya.
2: Siswa yang terbiasa dengan kondisi sebelumnya, dia harus dipaksa untuk bagaimana menjalani proses belajar mengajar. Demikian dengan orang tua. Terbiasakan anaknya ketika bangun pagi dibangunkan, diajak makan walaupun seadanya dan sebagainya. Tiba-tiba pada saat yang bersamaan, di saat mereka sudah masuk ke asrama, sudah tidak ada kebiasaan-kebiasaan. Nah ini yang menjadi faktor pertama bagaimana anak-anak tersebut terpengaruh oleh suasana yang seperti itu. Ada dua indikator tentang siswa yang tidak betah di sini. Pertama, siswa yang sering dikunjungi. Kita sering dikunjungi, dipastikan kekhawatiran kami untuk bisa kembali ke rumah. Dan orang-orang yang betah, anak-anak yang betah, justru orang yang tidak pernah dikunjungi. Itu yang terjadi sekarang. Nah, kami berharap kepada orang tua agar melepaskan dengan ikhlas dan menekan kerinduan untuk bagaimana suksesnya anak-anak ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya visit home untuk orang tua. Di situ ada beberapa hal yang disampaikan bahwa tolong anak ini kita doa bersama agar bisa betah di sana, dan kita berdoa agar itu menjadi bekal dia untuk sukses. Buktinya ada anak yang sementara bersekolah itu yang nakal, yang minta ampun di kampung, yang susah diatur. Berkat imbauan doa-doa tadi, alhamdulillah justru yang bersangkutan berprestasi. Dan kami sampaikan untuk tahun ini, di bulan kemarin, itu anak-anak SR bertanding dengan anak-anak sekolah reguler. Baik. Dan alhamdulillah mengumpulkan 5 besar dari
4: baik.
2: Sehingga jadi semangat kami agar orang tua bisa mendukung. Baik. Dan itu telah disampaikan baik, bahkan Pak Gubernur pernah menyampaikan ini kepada beberapa orang tua, bupati juga seperti itu, dan semua stakeholder mengajak untuk orang tua sama-sama mendukung.
4: Baik, Pak Kadis, Ibu Kabid, ditahan dulu. Kita akan jeda. Nanti Pak Kadis dan Pak Ibu Kabid bisa join lagi di Zoom. Tetap bersama kami, pendengar. Kita akan jeda tetap di Pro1.
5: Iya, aku makin pusing aja nih. Tugas semua serba online kayak gini. Aku nggak ngerti mulainya dari mana. Makin kesini, teknologi makin ribet ya.
6: Tenang, Bim. Teknologi itu hadir untuk membantu kita sebenarnya. Dan belajar nggak harus di kelas juga, kan? Aku juga pernah ngerasa kayak gitu, Bim. Tapi kalau kita pahami, teknologi itu bukan penghalang, justru jembatan.
5: Jembatan? Maksudnya gimana ya?
6: Sini deh, Bim. Nih, lihat nih. Nih, banyak banget ya kelebihannya. Di sini ada video edukasi yang dijelaskan dengan cara yang menarik. Jadi, materi yang sulit pun akan lebih mudah dimengerti.
5: Oh gitu. Jadi, nggak cuma baca materi aja ya?
6: Iya, Bim. Nggak cuma itu. Kita juga bisa ikut diskusi online bareng pengguna lain. Jadi, kalau ada yang nggak paham, bisa langsung tanya atau berbagi pendapat.
5: Wah, seru juga ya. Jadi bisa belajar bareng meskipun gak ketemu langsung.
6: Betul banget, makanya kamu aku ajak buat coba. Biar kita bisa belajar bareng kan, saling bantu dan makin nambah wawasan.
5: Oke deh, nanti aku coba. Kayaknya cocok nih buat nambah ilmu juga.
6: Nah itu dia Bim, yuk mulai dari sekarang biar belajar jadi lebih seru dan gak membosankan. Di era digital, pendidikan menghadapi tantangan baru. Teknologi membuka akses tanpa batas dari kota hingga pelosok negeri. Eits, tunggu dulu. Kesiapan menjadi kunci utama.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita.
1: Kita lanjutkan lagi untuk obrolan tamu kita di sore hari ini. Pendengar, kita masih bersama dengan beberapa narasumber yang hadir di studio maupun juga di virtual Zoom. Saya mau ke Ibu Kabid, Ibu Sofi, bicara soal penjangkauan ya. Mana yang diprioritaskan ketika pada akhirnya memutuskan ada 90 anak yang dijangkau untuk jenjang SD dan seterusnya, berdasarkan apa? Karena kalau secara ketentuan dari data SEN, anak ini pasti sudah masuk gitu, misalnya dengan ketentuan desil berapa yang menjadi penjangkauan dari Dinsos sendiri untuk bisa diintervensi ke sekolah rakyat. Apa faktor lainnya sehingga anak-anak ini pada akhirnya bisa dipilih? Karena kita tidak bisa menampik pula bahwa orang-orang yang masuk di desil 1, desil 2 cukup banyak di luaran sana. Bahkan untuk jenjang SMP ada 30 anak yang masuk di cadangan gitu, Ibu Kabid.
2: Nah, baik, pendengar RRI di mana saja berada, ketika kita akan melakukan setelah selesai melakukan proses penjangkauan dan akan melakukan penetapan, tentunya seperti yang Bapak sampaikan tadi, diperhadapkan dengan banyaknya peminat yang ingin masuk ke sekolah rakyat. Nah, tentunya kriteria yang paling utama adalah yang masuk dalam DTSN, kemudian desilnya harus desil 1-2, kemudian usianya harus usia sekolah, kemudian putus sekolah, tidak pernah sekolah, ataupun lulus untuk melanjutkan. Jadi ketika diperhadapkan dengan ketentuan yang harus memilih, tentunya kita akan berpegang pada ketentuan yang sudah disampaikan oleh Kementerian Sosial. Tentunya akan kami utamakan yang desil 1-2 yang putus sekolah, yang berada pada usia sekolah. Jadi untuk SD 7-12, SMP 13-15, kemudian SMA 15 sampai dengan 18, dimungkinkan sampai dengan 21 tahun, seperti itu Pak. Sehingga untuk proses penetapannya disesuaikan dengan kriteria dan ketentuan. Banyak yang misalnya berminat memang berada pada desil 1 dan 2, tapi misalnya yang bersangkutan itu sementara bersekolah. Nah, tentunya yang kami ambil adalah yang putus sekolah meskipun dia sama-sama berada pada desil 1 dan 2, seperti itu.
1: Tapi bisa jadi, apakah ada kemungkinan dari dua pilihan tadi, siswa yang sama-sama berada di desil yang sama dan pula bisa diintervensi oleh sekolah rakyat, kemudian pada akhirnya diputuskan adalah yang akan masuk ke rombel yang putus sekolah?

0: akan ada prioritas-prioritas yang ketika kami masukkan data-data dari orang tua, data dukung dan lain sebagainya itu akan muncul seperti apa. Tapi lebih kepada kita melihat bahwa ketika yang satu sementara bersekolah dan dia akan lanjut bersekolah, itu akan jadi pilihan kedua dibanding dengan yang putus sekolah dan memang harus
1: Baik.
0: kita ambil. Nah, kemudian untuk yang desil, yang tentunya pada desil 1-2 ini, tapi misalnya belum terima di sekolah rakyat karena dengan ketentuan rombel, mereka ini terus berlanjut bersekolah di sekolah reguler yang tentunya sekolahnya juga adalah sekolah yang basisnya adalah yang tidak mengeluarkan biaya karena memang menggunakan dana BOS juga, tetapi bedanya hanya saja anak-anak ini tidak boarding school atau tidak
1: Baik.
0: berasrama seperti itu. Dan
1: Baik.
0: kita terus berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Pak.
1: Baik, baik,
0: Dinas
1: baik.
0: Pendidikan Kabupaten Garing
1: Ya,
0: seperti itu.
1: kita coba terima telepon yang ingin bergabung bersama kita. Halo, Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, silakan.
2: Iya, menarik yang disampaikan.
1: Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
2: Pendidikan ini.
1: Halo.
2: Halo.
1: Bapak siapa di mana?
2: Bagaimana?
1: Dengan Bapak siapa di mana?
2: Pak Muis dengan Bapak.
1: Silakan, Pak Muis.
2: Menarik Pak yang disampaikan ini. Sudah banyak program pemerintah dalam hal untuk mencerdaskan anak didik bangsa kita ini. Dari MBG,
1: STP gratis. Singkat saja Bapak, waktu kita terbatas, langsung ke pertanyaan.
2: Iya. STP gratis kemudian ini baju dinas sekolah juga sudah diupayakan oleh sekolah. Sekarang sudah SR sekolah-sekolah rakyat. Tapi yang paling penting di sini adalah peranan orang tua dari siswa itu. Kalau orang tuanya juga tidak begitu proaktif dalam hal pendidikan ini, memang akan juga sulit untuk itu. Karena akan mungkin
1: baik,
2: menambah
1: baik.
2: Lagi pengangguran dalam hal
1: baik,
2: ini.
1: Oke, ya, terima kasih Pak Muis. Baik, Pak Kadis, kita sangat dibatasi waktu. Bagaimana memastikan bahwa data yang sudah didapatkan oleh Dinas Sosial kemudian belum terintervensi saat ini karena memang rombelnya terbatas, itu bisa akan diintervensi kembali di tahun ajaran berikutnya agar anak-anak atau juga masyarakat yang seharusnya bisa diintervensi melalui sekolah rakyat ini bisa termaksimalkan, Pak Kadis? Ya, masih di mute, Pak.
3: Di samping data yang telah ada di DTSN, DCL 1 dan 2, untuk penjangkauan sekarang, itu kami tetap mendata. Mendata sesuai dengan usia. Di saat semua telah terakomodir dan masih ada sisa yang belum terakomodir, data tetap kami simpan untuk penjangkauan-penjangkauan selanjutnya. Pertama, penjangkauan calon untuk pengganti jika ada yang mundur, atau penjangkauan calon siswa yang akan datang. Sehingga kita mau tuntaskan dulu semua anak-anak miskin yang tidak beroleh kesempatan pendidikan. Sehingga kalau tahun ini mungkin tidak sempat terakomodir karena banyaknya peminat, maka untuk nama-nama yang telah terdata ini tetap akan kami simpan untuk data kami jangkau tahun kedepannya. Sehingga insya Allah tidak ada yang terabaikan. Tetapi karena memang jatah kita hanya sedikit, 270, maka otomatis banyak yang harus antre.
1: Bersabar
3: hal
1: dulu.
3: Pada awal-awalnya, pada awal-awalnya hal ini telah kami sampaikan. Ya, tapi begitulah nanti pada detik-detik satu bulan terakhir ini sudah mulai banyak. Itu karena sosialisasi dari RRI. Terima kasih sosialisasi dari media-media dan sosialisasi dari semua pihak yang telah membantu bagaimana SR di 71 Bualemo ini sudah semakin dikenal.
1: Baik, baik.
3: Alhamdulillah.
1: Baik. Ibu Kabid, terakhir, bagaimana memastikan proses seleksi di lapangan kemudian berkoordinasi dengan tingkat bawah, dusun, desa, agar masyarakatnya bisa tercover gitu secara by name by address, walaupun kita mengandalkan data DTSN yang pada akhirnya kita tidak tahu perubahan fluktuatif begitu cepat gitu kepada masyarakat yang berpindah dari desil 1 ke desil 2 dan seterusnya.

0: Ya, jadi kita bukan hanya menerima BNBA-nya ya Pak,
1: Ya.
0: tapi kita melakukan cross-check lagi ke lapangan, apakah kondisinya masih seperti itu. Nah, di situ, di aplikasi penjangkauan itu, kita akan melakukan pemutakhiran real-time pada saat itu. Ketika anak-anak ini dijangkau, pemutakhiran real-time itu sudah berlangsung, Pak. Jadi ada foto rumah, ada foto kartu keluarga, kemudian ada kondisi saat ini, kemudian ada wawancara-wawancara yang dilakukan, ada beberapa hal yang harus ditanyakan ke orang tua dan juga ke anaknya tersebut. Kemudian akan memotret seluruh keberadaan daripada kondisi ekonomi dari orang tua tersebut. Apakah masih sama seperti yang di DTSN di periode kemarin, ataukah sudah berubah? Karena memang data ini dinamis ya,
1: Ya.
0: seperti yang Bapak sampaikan. Data akan terus bergulir, ada yang di desil 1 tiba-tiba udah di desil 3 atau desil 4 seperti itu. Nah,
1: Baik.
0: kemudian ketika kami temukan di lapangan, Pak, memang ada kenyataannya yang desilnya sama seperti desil 1, tapi dia masuk di desil lebih lebih tinggi, maka itu akan turun bersama-sama dengan BPS untuk memastikan ini layak atau tidak, seperti itu. Jadi bukan dinas sosial yang menentukan layak atau tidak, tapi lintas sektor yang dimana sudah ditentukan, ada BPS, kemudian ada kami, dinas sosial, dan juga pada saat penetapan pleno itu ada pemerintah daerah dan juga ada pemerintah kecamatan. Ada teman-teman pendamping sosial yang melakukan penjangkauan langsung ke tempat-tempat daripada anak-anak ini
1: Baik,
0: berada, seperti
1: baik,
0: itu.
1: baik. Saya mau ke Pak Kepsek. Pak Kepsek, ini kan rintisan sekolah rakyat terintegrasi yang baru saja dimulai. Casisnya juga baru memulai tahun ajaran baru di sekolah. Sebenarnya goals apa yang diinginkan atau ditargetkan gitu oleh Kementerian Lintas Sektor agar anak-anak ini keluar nanti akan jadi seperti apa?
2: Harapannya ketika adanya sekolah rakyat ini, seperti yang disampaikan, anak-anak itu memiliki kecakapan hidup, memiliki life skill, memiliki kompetensi yang nantinya bisa membantu mereka untuk bisa memutus rantai kemiskinan di keluarganya. Jadi harapannya seperti itu. Jadi tidak hanya sebatas anak-anak sekolah saja, tapi bagaimana selain pendidikan kemampuan akademisnya, tetapi ada kemampuan yang lain termasuk life skill tadi yang menunjang mereka untuk perbaikan taraf hidup keluarganya gitu.
1: Baik, kita berharap dengan dimulainya tahun ajaran baru, rintisan sekolah rakyat terintegrasi 71 Bualemo ini bisa lebih baik gitu ya, akan soal masa depan anak-anak ini.
2: Benar,
1: ya.
2: Benar.
1: Kemudian juga soal pendidikan dan juga kedepannya akan seperti apa, kita akan tunggu hasilnya.
2: Baik.
1: Anak-anak di jenjang SD dan SMP ya,
2: iya,
1: yang saat
2: benar.
1: Ini tengah berproses gitu di sekolah rakyat 71 Bualemo. Kita sudahi kebersamaan untuk obrolan di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih Pak Syafruddin Lamusu, Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo. Bapak sukses untuk kegiatan-kegiatannya. Salam untuk teman-teman yang saat ini masih terus melakukan intervensi ke masyarakat agar semua yang menjadi program pemerintah baik pusat maupun daerah bisa tersalurkan dengan baik. Terima kasih Ibu Sofianti Talibo, Kabid Rehabilitasi Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos dan PMD Bualemo. Selamat bertugas kembali Ibu dan teman-teman. Terima kasih Pak Kepsek. Salam untuk guru-guru di sana, salam juga untuk anak-anak casis di sana. Semoga ini menjadi amal yang ya kita tidak tahu akan sampai kapan gitu ya. Kita akan mengabdi dan memberikan satu ilmu ya, karena ini satu treatment yang baru gitu ya yang dilakukan oleh pemerintah melalui kehadiran sekolah rakyat terintegrasi. Saya selalu Bapak Ibu, saya Yusri Ampunono pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Sepekan Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selengkapnya bersama saya Yusri M. Pranowo. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado. Pendengar, tingginya angka perkawinan usia anak di Sulawesi Utara menjadi perhatian berbagai pihak. DP3A Sulut bersama Komnas Perlindungan Anak Sulut menggelar forum group discussion.
2: Tingginya angka perkawinan usia anak di Sulawesi Utara menjadi perhatian berbagai pihak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Komnas Perlindungan Anak Sulawesi Utara menggelar forum group discussion untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sekaligus merumuskan langkah pencegahan yang lebih efektif. Ketua Komnas Perlindungan Anak Sulawesi Utara Yulta Kaliuang menegaskan bahwa pencegahan pernikahan dini sangat bergantung pada peran keluarga dan dunia pendidikan dalam membentuk pemahaman serta kesiapan anak menghadapi masa depan.
3: Sangat nampak bahwa tadi ada kenaikan angka dari pernikahan anak usia dini ya, atau pernikahan di usia anak itu meningkat. Tentu kita bisa melihat itu karena apa. Nah, ada banyak hal yang mengakibatkan itu. Yang pertama tadi dari identifikasi bahwa kurangnya edukasi, minimnya edukasi yang diterima oleh orang tua. Tetapi juga anak-anak itu dipengaruhi oleh apa teknologi yang hari ini mereka bisa mengakses semua informasi ya tanpa batas. Jadi kadang-kadang terpicu oleh itu. Nah, tapi hal yang paling sebenarnya menentukan di sini adalah bagaimana pendidikan orang tua terhadap anak.
2: Berdasarkan data, perkawinan usia anak di Sulawesi Utara masih berada pada angka yang memprihatinkan, sehingga diperlukan penguatan edukasi dan keterlibatan lintas sektor dalam upaya penanganannya. Kepala Dinas P3A Sulawesi Utara Tianeke Adam menegaskan bahwa penurunan angka perkawinan anak harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
4: Kalau melihat data yang ada, perkawinan usia anak atau sering kita kenal dengan perkawinan dini itu masih cukup tinggi di Sulawesi Utara. Dan berdasarkan data-data ini memang perlu untuk semua stakeholder memperhatikan hal ini, bukan hanya kami dari pemerintah, tetapi kami juga butuh dari masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga Dinas Kabupaten Kota untuk menyuarakan hal ini supaya bisa meminimalisir jumlah usia perkawinan anak ini diturunkan.
2: Fokus grup discussion ini menjadi langkah penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menekan angka perkawinan usia anak di Sulawesi Utara. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Informasi dari RRI Gorontalo, kehadiran tanaman gandum dan tanaman edamame yang ditampilkan di gelar teknologi PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 menjadi daya tarik pengunjung.
5: Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gorontalo tidak hanya menjadi ajang temu petani dan nelayan dari seluruh Indonesia, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan berbagai inovasi teknologi pertanian. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah kehadiran tanaman gandum dan edamame yang ditampilkan dalam gelar teknologi Kementerian Pertanian. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia Sarjoni menjelaskan bahwa gandum yang selama ini identik dengan daerah subtropis kini telah memiliki varietas yang mampu beradaptasi di wilayah Indonesia, khususnya pada dataran menengah dengan ketinggian 500 hingga 1000 meter di atas permukaan laut.
6: Sekarang ini ada gandum memang itu ke agroekosistemnya bisa ditanam di dataran tinggi, itu di atas ketinggian 1000. Cuma sudah ada varietas-varietas yang kita rilis yang untuk menengah. Sementara sudah ada yang bisa kita adaptasikan, kemudian sementara juga dalam tahun ini dalam proses perakitan juga untuk dataran menengah, 500 sampai ketinggian 1000 meter DPL.
5: Sarjani menambahkan sejumlah varietas gandum seperti nias, selayar, guri 5, guri 6, dan guri 7 telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik di Indonesia. Di Gorontalo sendiri, uji tanam tengah dilakukan di kawasan dataran menengah seperti Dulamayo untuk melihat potensi pengembangannya. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi serta Sumber Daya Genetik Pertanian Atekan menyebutkan, varietas edamame Biomax 1 dan Biomax 2 justru menunjukkan hasil yang menarik saat ditanam di lokasi gelar teknologi yang hanya berada pada ketinggian sekitar 90 meter di atas permukaan laut.
6: Untuk varietas edamame ya, ini kan jenis kacang kedelai edamame, kita namakan Biomax ya, ada Biomax 1 dengan Biomax 2. Sebetulnya kalau dari lokasi untuk bisa tumbuh yang optimal itu adalah di dataran menengah ke atas. Jadi di ketinggian 400 dari permukaan air laut ke atas. Gitu. Nah, ternyata ya ini di Gorontalo tempat gelar teknologi ini ya. Ini kan ketinggiannya maksimal hanya 90 meter di atas permukaan laut. Kan panas yang luar biasa ini. Ternyata kita bisa saksikan ya untuk Biomax ya, edamame ini kan juga bisa tumbuh bagus ini.
5: Menurutnya selain mampu tumbuh dengan baik di dataran rendah, edamame yang ditanam di Gorontalo juga memiliki umur panen yang lebih singkat dibandingkan ketika dibudidayakan di dataran menengah. Kondisi tersebut membuka peluang pengembangan komoditas edamame sebagai alternatif usaha pertanian baru bagi petani di Gorontalo. Melalui gelar teknologi panas KTNA ke-17, Kementerian Pertanian berharap berbagai inovasi tanaman pangan seperti gandum dan edamame dapat semakin dikenal masyarakat serta menjadi referensi pengembangan pertanian di berbagai daerah sesuai dengan karakteristik lahannya. Dari Gorontalo, Desirian Samahmud, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ke informasi dari RRI Tahuna, pendengar, kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna mendapat dana rehabilitasi pelabuhan.
7: Tahun 2026, KUPP kelas 2 Tahuna melaksanakan kegiatan rehabilitasi fasilitas laut Tahuna. Kegiatan tersebut meliputi pemonggaran, pergantian, replacement, dermaga, terestel, dan lapangan parkir yang ada di pelabuhan Nusantara Tahuna. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 B Tahuna, Mevrit Palenewen, diwawancarai RRI membenarkan adanya pelaksanaan paket pekerjaan di Dermaga Pelabuhan Nusantara Tahuna. Terkait pelaksanaan pekerjaan ini, pihaknya memohon dukungan masyarakat dan pengusaha untuk pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Pelabuhan Nusantara Tahuna. Sementara itu, terkait aktivitas kapal penumpang yang setiap hari melayari dari Pelabuhan Manado ke Pelabuhan Tahuna dan sebaliknya akan dialihkan ke Pelabuhan Peta, Kecamatan Tabukan Utara. Hal ini ungkap Mevrit akan berlaku ketika ada kapal tol laut logistik Nusantara 2 yang sebulan sekali masuk di dermaga Pelabuhan Nusantara Tahuna.
8: Dari UPP kelas 2 Tahuna juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam beberapa bulan ke depan nanti pada saat kapal tol laut barang dalam hal ini kapal kontainer itu datang beraktivitas di Pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain itu nantinya akan kami pindahkan untuk sementara waktu di Pelabuhan Peta. Ketika kapal kontainer atau kapal barang tersebut berangkat, seluruh aktivitas itu dikembalikan lagi di Pelabuhan Tahuna.
7: Ia menambahkan, ketika kapal tol laut logistik Nusantara 2 selesai beraktivitas, seluruh kegiatan rutin di Pelabuhan Nusantara Tahuna berjalan seperti biasa. Terkait pelaksanaan pekerjaan ini, pihak KPP kelas 2 Tahuna memohon dukungan masyarakat dan pengusaha untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Pelabuhan Nusantara Tahuna. Alexander Dalenggade melaporkan.
1: Ke informasi terakhir dari RRI Talaut, pendengar, menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Resor Kepulauan Talaut menggelar aksi sosial di wilayah perbatasan utara NKRI. Kali ini jajaran Polres Talaut menyambangi Panti Asuhan Gloria Matahit untuk berbagi kebahagiaan dan tali asih.
9: Suasana hangat dan penuh keceriaan menyelimuti Panti Asuhan Gloria Matahit Melongane, Kepulauan Talaut pada Senin siang. Jajaran Kepolisian Resor Kepulauan Talaut menggelar aksi sosial Anjang Sana sebagai bagian dari rangkaian menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Talaut, AKBP Ari Sulistyo Nugroho, didampingi pejabat utama Polres dan pengurus Bayangkari Cabang Talaut. Meski hanya dihadiri oleh 12 dari total 23 anak panti, karena sebagian berhalangan, momen kebersamaan ini tetap berlangsung khidmat. Polres Telaut menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako dan hadiah khusus untuk anak-anak panti. Dalam sambutannya, Kapolres Kepulauan Telaut menegaskan bahwa aksi ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri di wilayah perbatasan, sekaligus bentuk rasa syukur institusi kepada masyarakat. Menurutnya, kegiatan Anjang Sana ini juga bukan sekadar formalitas, dan diharapkan bantuan yang diberikan dapat meringankan kebutuhan operasional panti.
10: Kami sedikit memberikan sumbangsih kepada panti asuhan, semoga bermanfaat, bisa diberdayakan apa yang bisa kami berikan. Semoga juga berkenan di hati adik-adik dan pengurus panti asuhan ini, karena juga seadanya kami berikan. Dan ya, untuk ke depan kita bisa saling bersilaturahmi satu sama lain dan menjalin keakraban.
9: Sementara itu, penanggung jawab panti asuhan Gloria, Well Tumandiangan, menyambut haru dan menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian yang ditunjukkan oleh Polres Kepulauan Telaut.
11: Kami dari pimpinan panti asuhan bersama anak-anak yatim yang ada sangat bersyukur atas kepedulian sebagai pimpinan yang ada di Kepulauan Telaut memperhatikan kami yang ada di tempat ini, yang mungkin orang banyak yang belum tahu, tapi ketika pimpinan Polres yang ada bisa membawa syukur dalam rangka ulang tahun Polri ada di tempat ini, kami yakin dan percaya doa kami, Tuhan Yesus Kristus akan memperhatikan, akan memberkati, akan membalas setiap budi baik, kasih, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan selalu ada di setiap kepemimpinan dari orang tua yang ada di Kabupaten Talaut bersama.
9: Seluruh rangkaian acara ditutup dengan doa bersama dan foto bersama dalam situasi aman dan kondusif. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan demikian lintas berita sepekan Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Yusrem Pruno atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja Anda mengupdate beberapa informasi dalam penyampaian lintas Magota. Selanjutnya kami hadirkan informasi layanan masyarakat berupa radiogram berasal dari jurusita pengadilan Suawa ditujukan kepada Hendrik Ahmad bin Ahmad Usman. Tempat dan tanggal lahir Bu Atta 30 Januari 1988. Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah dasar. Dahulu pernah berdomisili di Desa Tanah Putih, Kecamatan Botu Pingge, Kabupaten Bone, Bolango. Tetapi sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi radiogram agar tergugat datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Suawa pada hari Kamis 24 September 2026 pukul 9 WITA bertempat di ruang sidang utama pengadilan agama Suawa, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Desa Ulanta, Kecamatan Suawa, Kabupaten Bone Bolango untuk digelar didengar keterangannya sehubungan dengan perkara perdata yang diajukan oleh Siskawati Bukulu binti Amiruddin Bukulu sebagai tergugat. Tertanda jurusita pengganti Dian Kurniati Salilama Eskom SH. Pengumuman selanjutnya nomor 165/DPRD/891/6/2026 dasarkan amanat pasal 88 ayat 3 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat 2 Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 01 tahun 2025 tentang tata tertib disebutkan bahwa Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap anggota DPRD paling lambat 3 hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut sesuai agenda kerja DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2026 yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah bahwa pelaksanaan kegiatan reses DPRD Provinsi Gorontalo masa persidangan ketiga tahun 2025-2026 akan dilaksanakan selama 8 hari kerja terhitung mulai tanggal 29 Juni sampai dengan 8 Juli 2026 pada masing-masing wilayah sesuai daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka menyerap dan menampung aspirasi masyarakat yang terdiri dari 6 daerah pemilihan yakni daerah pemilihan Gorontalo 1, Kota Gorontalo dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 8 alek, daerah pemilihan Gorontalo 2, Kabupaten Bone Bolango dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 6 alek, daerah pemilihan Gorontalo 3, Kabupaten Gorontalo A dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 9 alek, daerah pemilihan Gorontalo 4, Kabupaten Gorontalo B dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 6 alek, daerah pemilihan Gorontalo 5, Kabupaten Gorontalo Utara dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 5 alek dan daerah pemilihan Gorontalo 6, Kabupaten Bualemo dan Kabupaten Pohuwato dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 11 alek. Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan reses dengan dibantu dan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo. Demikian pengumuman ini atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigjen Pol Sri Bardiati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026. Saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Polisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui gerakan Ananda Bersinar, gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Kita wujudkan Provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. Waronda for Humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo masyarakat Gorontalo, siap menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara dan memenangkan hadiah menarik? Ikuti Kris Jelajah Indonesia tahun 2026, kompetisi bergengsi dari Bank Indonesia. Tahun ini, Kris Jelajah Indonesia hadir dengan tema Jelajah Kuliner Nusantara, Bayar Praktis dengan Kris. Kompetisi ini mengajak generasi muda Indonesia untuk mengeksplorasi ragam kuliner khas daerah, sekaligus mendukung transformasi pembayaran digital melalui Kris. Bagi kamu yang berusia 17-35 tahun, minimal lulusan SMA atau sederajat, bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Pendaftarannya gratis. Selain pengalaman seru menjelajah kuliner Nusantara, tersedia total hadiah puluhan juta rupiah yang siap diperebutkan. Ayo, tunjukkan kreativitas dan semangatmu bersama Kris Jelajah Indonesia 2026. Periode pendaftaran hingga 30 Juni 2026. Segera daftarkan tim kamu di website krisjelajah.id. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Instagram bank_indonesia_gorontalo atau Instagram Kris GTO, serta TikTok Kris GTO. Jadilah bagian dari generasi digital Indonesia. Jelajah kuliner Nusantara, bayar praktis dengan Kris.
0: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Peringat dimanapun Anda berada, terususnya muslimin, muslimah, kami informasikan untuk waktu pelaksanaan sholat maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.59 waktu Indonesia Tengah.

Ketika perjalanan Isra Miraj, Rasulullah bertemu dengan Allah. Rasulullah memberi salam penghormatan, At-tahiyatu mubarakatuh salawatu taibatulillah, yang artinya, semua penghormatan, pengagungan, dan pujian hanya milik Allah. Dan Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya, segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi, begitupun rahmat Allah dan segala karunia-Nya. Rasulullah tidak merasa berbesar diri, justru beliau tidak lupa dengan umatnya. Lalu beliau menjawab dengan ucapan, Assalamu alayna wa ala ibadis solihin. Artinya, semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang soleh. Kemudian para malaikat berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Peristiwa itu diabadikan menjadi bacaan pada posisi tahiyat awal dan tahiyat akhir dalam sholat.

Imam yang paling tua di antara imam yang empat itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba." Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat maka itu berarti riba. Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. "Ustaz, pinjam uang 100 juta. Saya nggak percaya. Kalau Ustaz nggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini, garaplah, nanti bayar hutangmu. Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam. Wallahualam.

merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia. Nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Pendengar muslimin muslimah, terususnya para muadzin, kami infokan kembali untuk waktu maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.59 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti halnya wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya. Untuk Brunei Pantai dan Suat Timur dikurangi 1 menit, sementara Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, wilayah Anggrek, Boliohuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit dari pukul 17.59 menit waktu Indonesia Tengah.

Berikan waktu maghrib hari ini, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mendengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Ali Imran dimulai dari ayat 190 dibacakan oleh Qari'ah Fatrawati Ismail.

0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti penyampaian risalah maghrib disampaikan oleh Abdul Mukmin SHI dalam judulnya Islam dan Isu Hak Asasi Manusia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur. Di sore hari ini mari kita senantiasa tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan karunia nikmat Islam, iman, kesehatan dan kesempatan sehingga sampai dengan detik ini kita masih diberikan umur panjang dan dapat beribadah dengan tenang. Pendengar setia RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali bersua di waktu maghrib yang penuh berkah ini. Pada kesempatan kali ini, mari kita merenungkan sebuah tema yang sangat relevan dengan dinamika zaman, yakni persoalan Islam dan isu hak asasi manusia. Seringkali narasi hak asasi manusia dianggap murni sebagai produk peradaban modern barat. Padahal belasan abad sebelum Deklarasi Universal HAM lahir, Islam telah meletakkan fondasi yang sangat kokoh mengenai pemuliaan martabat manusia tanpa mendiskriminasi latar belakang ras, warna kulit maupun kelas sosialnya. Prinsip kesetaraan dan pemuliaan manusia ini tertuang dengan sangat jelas di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, "Walaqad karramna bani Adama." Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Ayat ini adalah deklarasi agung dari Sang Pencipta bahwa setiap manusia terlahir dengan kemuliaan dan hak-hak dasar yang harus dihormati. Lebih lanjut, dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menegaskan bahwa perbedaan suku dan bangsa adalah untuk saling mengenal dan yang paling mulia di sisinya hanyalah yang paling bertakwa. Konsep tauhid inilah yang menghancurkan segala bentuk rasisme dan penindasan yang menjadi akar pelanggaran HAM di dunia. Dalam konteks perlindungan hak hidup dan isu kekerasan yang sering kita saksikan hari ini, Islam menempatkan nyawa manusia sebagai entitas yang sangat sakral. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32. Wa man ahyaaha fakaannama ahyan naasa jami'a. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Nilai fundamental inilah yang kemudian dirumuskan oleh para ulama klasik dalam konsep maqasidu asy-syariah, tujuan utama syariat yang diantaranya bertugas menjamin dan melindungi hak beragama, hak hidup, hak berakal, hak keturunan, serta hak kepemilikan harta benda. Pendengar yang berbahagia, menghadapi berbagai isu HAM kontemporer seperti ketidakadilan hukum, kemiskinan struktural, dan eksploitasi kaum lemah, Islam menuntut umatnya untuk memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fabilisanihi." Fa'illam yastati fabiqalbi wa dalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya atau kekuasaan. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Membela kaum yang terpinggirkan atau mustadafin dan menyuarakan keadilan bukan sekedar urusan hukum tata negara, melainkan kewajiban ibadah bagi setiap muslim. Islam mengajarkan bahwa keadilan dan hak asasi harus ditegakkan secara objektif, bahkan jika itu harus merugikan diri sendiri atau kerabat dekat. Dalam konteks lokal di daerah kita, Provinsi Gorontalo hari ini, kita menyadari bahwa perjuangan menegakkan hak asasi manusia masih membutuhkan perhatian serius dari kita semua. Berbagai insiden terkini menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual bahkan yang memprihatinkan terjadi di lingkungan pendidikan. Masih menjadi menjadi tantangan nyata yang mendapat sorotan langsung dari Komnas HAM Republik Indonesia. Penanganan kasus-kasus tersebut perlu menjadi perhatian serius, sekaligus mengingatkan kita bahwa perlindungan hak dan perspektif terhadap korban masih harus terus diperbaiki. Pendengar RRI Gorontalo yang dirahmati Allah, sebagai penutup risalah menjelang adzan maghrib berkumandang, mari kita sadari bahwa menjadi muslim yang sejati berarti menjadi agen rahmatan lil alamin, pembawa kasih sayang bagi semesta. Mari kita mulai penegakan hak asasi dari lingkup terkecil di keseharian kita, menghargai hak anggota keluarga, menghormati tetangga, serta memperlakukan siapapun dengan adil dan manusiawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kelembutan hati, kepekaan sosial dan keberanian untuk selalu memihak pada kebenaran dan keadilan. Semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba waktu maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athul

siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Hussein Kamel, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

yang membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat Abu Dawud.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah dan istighfar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer.
2: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
5: Terima kasih pendengar Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Terus kita sinambungkan kebersamaan untuk malam ini dengan mengupdate beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id.

0: laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan

Indonesia, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial

0: masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1.

0: Fakta.
1: Cek Fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Pendengar, QR Code yang kini kita temui di mana-mana, mulai dari restoran hingga bandara, awalnya diciptakan bukan untuk ponsel, melainkan untuk melacak suku cadang mobil. Tahun 1994, seorang insinyur Jepang bernama Masahiro Hara dari perusahaan Denso Wave menghadapi masalah. Barcode biasa terlalu kecil untuk menyimpan banyak data. Ia pun menciptakan Quick Response Code yang mampu menyimpan ribuan karakter sekaligus dan dapat dipindai dari segala arah. Tak disangka, inovasi kecil ini menjadi revolusi besar dalam dunia digital, menghubungkan dunia nyata dan virtual hanya dalam satu pemindaian cepat.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
3: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Apa kabar Anda di malam hari ini? Kembali saya Azhar, bisa kembali menemani di hari Sabtu ya, tanggal 27 Juni 2026, sampai jam 12 malam nanti.

Peringat lagu dari Juicy Lucy dengan gurun hujan ya. Sayangnya hari ini gak ada hujan ya, ada panas banget ya. Ya untuk kalian yang masih beraktivitas di hari Sabtu malam ini ataupun yang lagi dinas malam ya, semuanya semoga semangat untuk malam hari ini dan aktivitasnya lancar ya. Yang lagi prepare untuk malam mingguan juga semoga agendanya juga sukses ya. Untuk Anda bisa terus ikuti informasi di rri.co.id, juga dengarkan kami di streaming RRI Digital.

0: Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

yang membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Selamat menunaikan sholat Isya. Pendengar, untuk Anda masih terus kami temani Anda tentunya dengan musik dan informasi. Dan untuk umat Kristen Protestan nanti akan hadir mimbar agama Kristen Protestan di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Shalom pendengar terkasih Radio Republik Indonesia Gorontalo. God is good all the time and all the time God is good. Jumpa kembali dengan saya di program Mimbar Kristen Protestan. Ya, saya penuh sukacita kembali bisa bersama-sama pendengar terkasih. Kita akan sama-sama belajar kembali dengan tema yang berbeda tentunya ya. Saya percaya firman Tuhan selalu ya dan amin. Tapi sebelum masuk di dalam tema, kita akan satu dalam doa. Bapa, terima kasih banyak buat paper, buat perkenanan Tuhan, kesempatan yang kau berikan atas kami semua. Lewat firman Tuhan yang hidup, kesempatan ini kami terima. Lewat firman Tuhan yang hidup, kesempatan ini biar menjadi nyata. Yang Tuhan berikan buat saya dan saudara untuk mendengar suara kebenaran adalah kesempatan yang luar biasa. Setiap orang yang mendengar suara kebenaran, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini akan dimeteraikan jadi kebenaran yang hidup. Urapi kami semua Bapa, urapi hambamu yang terbatas. Pakai mulut bibir lidah hambamu untuk menyampaikan kebenaran seturut dengan kehendakmu. Dan kebenaran ini akan memerdekakan kami. Urapi hambamu, urapi kami semua. Kami siap mendengar suara kebenaran dan kami siap mengimani. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, tema yang Roh Kudus tentunya berikan buat saya dan tentunya buat Bapak Ibu, sahabat teman, saudara terkasih dimanapun Anda berada, pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo. Lewat mimbar Kristen Protestan ini temanya Two Builders, dua bangunan. Artinya ya saudara ya, kita akan belajar hari ini membangun fondasi kehidupan yang bijak dan bodoh. Ya, artinya bagaimana saudara dan saya menjadi orang bijak atau orang bodoh. Ya, mari kita belajar. Materi membahas perumpamaan tentang dua jenis pembangunan ini berdasarkan di dalam Injil ya saudara ya. Sama-sama saudara dan saya bisa membaca hari ini, kita akan sama-sama buka ya Injil Matius ya saudara, ambil Alkitab. Kita akan baca Perjanjian Baru Injil ya saudara. Injil Matius 7 ya ayat 24 sampai 27. Sama-sama kita akan baca ya. Saudara buka Injil Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Wow. Saudara sudah membaca tadi Injil Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ya, pada poin pertama saya ambil karakter orang yang bijak. A wise person, ya. Seorang yang bijak diidentifikasi melalui dua langkah utama dalam merespon firman atau kebenaran, ya. Satu, dengar. Orang yang bijak itu pasti dengar dulu, ya. Kalau saudara mendapat nasihat atau saudara mendengar suara kebenaran, saudara orang yang bijak itu nggak langsung menanggapi, tetapi mendengar dulu. Artinya menyimak dan memahami pesan yang disampaikan. Dia dengar dulu, ya, tanpa berkomentar. Kemudian kedua, apa yang dilakukan oleh orang bijak, dia lakukan, obey. Dia taat. Dan dia mempraktikkan apa yang telah didengar dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dia praktikkan apa yang didengar dalam kehidupan sehari-hari. Wow, itu gak mudah. Tetapi orang bijak, seperti dikatakan oleh Injil Matius, ya, setiap orang yang mendengar perkataanku, perkataan Yesus artinya Injil Matius menulis, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Menjadi bijaksana tidak mudah, tetapi saudara bisa. Karena Roh Kudus menuntun, Tuhan memberikan, firman Tuhan menulis. Orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Artinya ketika saudara dirikan hati saudara untuk masuk dalam firman Tuhan supaya imanmu teguh, firman Tuhan harus menjadi dasar yang kuat. Sehingga firman Tuhan itu berakar kuat. Sehingga ada himpitan persoalan, tantangan kehidupan, ya tekanan hidup. Saudara tidak akan goyah. Saudara tidak akan menyerah. Karena
dasar yang saudara sudah bangun di dalam jiwa saudara adalah iman di dalam Kristus adalah kebenaran. Maka saudara akan melakukan, itulah tadi dikatakan apa? Saudara akan mempraktekkan apa yang didengar di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hasil dari apa yang saudara dengar dan saudara lakukan tadi obey, hasilnya apa? Kehidupan mereka akan seperti rumah yang dibangun di atas batu karang yang kokoh. Ya, berdasarkan tadi Matius 7, Injil Matius 7 ayat 25. Ketika badai datang ya, persoalan yang rasanya Tuhan, aku tidak mampu. Saudara, kalau saudara nyanyikan sebuah lagu ya, yang lagi hits ya, tentunya di gereja, di mesbah Tuhan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit, engkau ada, Yesus setia.

0: sakit, Engkau ada, Yesus setia.
1: Saya nyanyi, saudara, ya, dengan segenap hati. Tidak seperti penyanyi asli, tapi paling tidak ketika saudara bernyanyi, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, maka itu terjadi. Sepanjang umur hidup saya dan saudara, engkau pasti ditolong. Sepanjang umur hidup saya dan saudara, engkau pasti dikuatkan. Oleh apa? Oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus-Nya yang kudus. Ya, sehingga badai dalam hidupmu pasti berlalu. Persoalan pasti selesai dan pemulihan pasti terjadi. Dan engkau disembuhkan dari segala sakit penyakit atau persoalan kehidupan apapun. Percaya, Tuhan Yesus yang menjadi fondasi dalam hidup saya dan saudara. Amin? Ya, dan yang kedua. Tadi dikatakan karakter orang yang bijak ya, a wise person. Yang kedua, perjalanan kehidupan, ujian dan tantangan, ya. Setiap orang, baik yang bijak maupun yang bodoh dikatakan di sini artinya orang yang tidak bijak tentunya, ya. Yang tidak mau mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan, itu tentunya disebut orang bodoh, ya, yang melakukan segala sesuatu seenaknya, akan menghadapi tantangan yang sama, ya, artinya baik orang bijak maupun orang bodoh, akan mengalami tantangan yang sama dalam perjalanan hidupnya. Tantangan ini akan digambarkan seperti ini ya, saya bawa ya, ada 3 poin. Rain poured down, artinya hujan deras. Masalah akan datang dari atas atau tekanan hidup, yang saya sebut ya, hujan deras. Yang kedua, seperti rivers flooded, artinya sungai yang meluap. Masalah dari sekitar lingkungan atau kondisi yang tidak terkendali. Saudara lihat ya, kalau banjir atau sungai meluap itu sulit terkendali. Ya, itu karena alam ya, karena alam ya. Kemudian yang ketiga, winds beat against that house. Artinya angin menerpa rumah. Tekanan yang kuat yang menguji ketahanan mental dan iman. Nah, itu, ini ketiga hal ini bisa dihadapi oleh orang bijak ataupun orang bodoh. Ya, dalam bahasa Indonesianya tadi apa? Hujan deras, sungai meluap, angin menerpa. Ya, itu masalah ya, saudara bisa dihadapi. Semua bisa hadapi. Tapi nanti akan ada hasilnya apa keputusan yang diambil oleh orang bijak maupun orang bodoh. Kalau orang bodoh artinya orang yang kurang bijak, ya saya katakan, itu mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia, tidak bergantung kepada Tuhan. Mungkin saudara bertanya, bagaimana bergantung kepada Tuhan? Tuhan tidak berbicara langsung dengan saya dan saudara. Oh, ketika saudara masuk di hadirat Tuhan, saudara berdoa sungguh-sungguh, saudara percaya dengan segenap hati, saudara bawa Tuhan dengan air mata, berkali-kali kau tolong, berkali-kali kau kuatkan, maka Tuhan dari sorga melihat engkau sungguh-sungguh, maka Tuhan menjawab doamu dengan caranya yang ajaib. Tiba-tiba Tuhan jumpakan engkau dengan satu orang

Mari ada solusi landasan ayat untuk menghadapi tantangan hidup. Ya, artinya mari saya dan saudara tidak boleh self-pity. Self-pity itu mengasihani diri sendiri. Atau saudara kita nggak boleh ada di dalam kemiskinan. Di sini artinya jangan mengasihani diri sendiri saat kekurangan. Ya, ini di sini saya ambil poin kemiskinan artinya no self-pity. Jangan mengasihani diri sendiri saat kekurangan. Kita baca Perjanjian Baru 2 Korintus 8 ayat 9. Mengingat kasih karunia Kristus yang menjadi miskin supaya kita menjadi kaya secara rohani. Artinya di dalam 2 Korintus 8, ya, baik sama-sama kita baca ya, supaya lebih, saudara bisa membaca supaya lebih pas, lebih akurat ya. Bagaimana firman Allah menulis 2 Korintus 8 ya, ayat 9, saudara sama-sama baca bersama saya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Artinya saudara jangan miskin rohani. Saudara ini harus cari tahu kebenaran. Maka ketika hati saudara itu dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan yang berlimpah-limpah dengan kasih, artinya hati saudara itu tidak ditutup untuk firman Tuhan, maka saudara akan kaya akan hal-hal rohani dari apa yang saudara belajar lewat firman Tuhan. Dan tentunya saudara bergaul dengan orang-orang yang tinggal dalam kebenaran. Makanya dia katakan no self-pity. Jangan mengasihani diri sendiri. Oh, aku miskin, aku tidak diberkati. Loh, semua orang percaya pasti diberkati. Diberkati itu saudara bukan saudara miliki 10 mobil, 2 rumah, saudara punya banyak usaha, bukan, ya itu bonus, itu reward. Tapi diberkati itu ketika saudara bangun pagi, saudara sehat, saudara panjang umur, saudara sakit disembuhkan, saudara bekerja menghasilkan buah, saudara apa yang saudara lakukan berhasil, itu diberkati saudara. Jangan dulu lihat harta, itu bonus, itu reward Tuhan berikan. Tapi ketika kau hidup dalam kebahagiaan, you are blessed. Engkau diberkati ketika kau hidup berbahagia. Artinya di dalam kebahagiaan saudara mengucap syukur kepada Bapa tanpa memperbandingkan hidup saya dan saudara dengan orang lain. Ya, jangan pernah perbandingkan hidupmu dengan orang lain. Oh Tuhan, kenapa dia lebih diberkati saya? Tidak, tidak. Setiap orang yang tinggal di dalam Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, pasti saudara diberkati. Saudara bukan beruntung, you are not lucky, you are blessed. Ya, saya suka kata blessed. Benar kalau laki itu beruntung, oke, dikatakan beruntung, oke. Tapi lebih dahsyat lagi, you are blessed. Engkau diberkati. Orang yang diberkati pasti bahagia. Dan orang berbahagia pasti diberkati. Amin. Baik, kita baca Mazmur 37 ayat 25. Sama-sama kita baca. Ya, yang kedua tadi ini tentang no self-pity. Dahulu aku muda, ya. Sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah, garis bawahi Bapak Ibu terkasih Alkitabmu, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucumu meminta-minta roti. Great. Firman Tuhan sempurna. Daud menulis bahwa dulu Daud itu muda. Dan ketika Daud menjadi tua, garis bawahi saya ulang kembali, tidak pernah, tetapi tidak pernah kulihat Daud melihat orang benar, orang yang hidup dalam kebenaran ditinggalkan. Daud pernah berbuat dosa, salah, tapi dia bertobat sungguh-sungguh. Maka dia katakan, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Satu, atau anak cucunya meminta-minta roti. Yes, saya selalu sampaikan di altar Tuhan, semua jemaat gereja Allah baik ya, atau orang percaya ya. Karena ini saya sering sampaikan, jadi makanya saya sharing hari ini. Saudara harus percaya anak cucumu 10 kali lipat lebih hebat dari engkau. Mereka tidak meminta-minta roti, tapi mereka diberkati untuk jadi berkat. Oke? Jadi no self-pity. Saudara tidak miskin secara rohani maupun jasmani. Ya? Nah, ini masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua yaitu pengangguran. No lazy. Ya, jangan malas. Ya, Amsal 6. Ya, kita baca sama-sama. Ini yang kedua poinnya pengangguran ya. No lazy ya. Amsal 6. Baik, kita baca ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Firman Tuhan mengajarkan perintah ini untuk belajar dari semut. Semut rajin sekali, saudara ya, untuk menjadi bijak. Saudara lihat mereka kalau mengumpulkan makanan. Saudara lihat, saya sudah melihat sendiri, saudara ya, bagaimana ada di lantai ya. Mereka bersama-sama mengangkat makanan itu, mereka menyimpan, saudara. Mereka kerjasama yang baik dan mereka rajin. Luar biasa, Alkitab menulis belajar dari mereka. Jadi saya dan saudara gak boleh lazy, gak boleh malas, gak boleh ada mental malas, supaya saudara diberkati ya dan menghasilkan berkat. Oke, yang keempat, di sini dikatakan apa saudara? Karakter orang yang bodoh, a foolish person. Beda dengan orang bijak, orang yang bodoh memiliki pola seperti ini ya. Satu, dengar. Mereka mendengar pesan atau kebenaran, sama. Tetapi kedua, tidak taat, doesn't obey. Kalau tadi di atas mereka dengar dan mereka obey, melakukan. Mereka memilih untuk tidak melakukan. Jadi firman itu ditaburkan di tanah yang apa? Tanah gersang, tanah berbatu-batu, sehingga firman itu tidak tertanam.

Ya, ini hasilnya. Jadi hasilnya, kehidupan orang yang bodoh atau a foolish person, mereka seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Ketika hujan, banjir, angin datang menerpa, rumah tersebut akan roboh dan mengalami kerusakan yang hebat. Seperti tadi yang saudara sudah baca di Matius, ya. Saudara sudah baca di Injil Matius 7 ayat 24-27. Oke, kesimpulan, ya. Satu, kita harus memiliki fondasi yang kuat. Seperti tadi di Matius 7 ayat 24-27 menulis, fondasi rumah itu harus dari batu. Artinya fondasi kehidupan saya dan saudara rohani harus dibangun kuat di dalam firman Tuhan. Memang memerlukan proses, yaitu mendengar, melakukan, ya. Jadi artinya ketika kita punya fondasi kuat, kita mendengar dan melakukan, maka firman Tuhan itu tertanam, berbuah, dan jadi nyata. Kita menjadi a wise person, menjadi orang yang bijaksana. Jangan seperti ini yang kedua, fondasi lemah atau didirikan rumah itu didirikan di atas pasir. Ya, artinya kita mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan, yang berujung pada kehancuran total saat menghadapi badai kehidupan. Artinya jiwamu juga bisa hancur kalau saudara tidak kuat iman, karena imanmu dibangun di atas dasar seperti ini, dibangun di atas pasir. Artinya seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Ya, perumpamaan yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan, jangan bangun ya rumah, jangan bangun hidup kita sekedar dengar dan tidak melakukan firman, sehingga fondasinya lemah. Oke, okay? Baik, demikian firman Tuhan. Saya percaya two builders, dua bangunan orang, jadilah orang bijak dan bukan jadi orang yang bodoh atau kurang bijak ya. Mari milikilah karakter orang yang bijaksana, jadilah seorang yang wise, a wise person. Mari kita satu dalam doa. Bapa, Engkau mengajarkan kami hari ini, two builders, kami memilih ya, fondasi apa yang kami bangun dalam kehidupan, bijaksana atau bodoh atau kurang bijaksana ya. Orang yang bijaksana akan mendengar suara kebenaran, mau diajarkan, mau mendengar nasihat yang baik dan melakukan obey. Tapi orang yang bodoh atau orang yang kurang bijaksana mendengar tetapi doesn't obey, tidak melakukan dan tidak taat. Bapa, ajarkan kami untuk melakukan kebenaran dengan segenap hati akal budi, sehingga kami membangun dasar iman yang kuat di dalam Kristus, dan seperti kami membangun rumah di atas dasar batu bukan pasir. Sehingga kami menghadapi masalah tantangan kehidupan kami kuat. Kami melewati semua dan kami percaya kekuatan itu berasal dari Roh-Mu yang kudus. Jika pendengar terkasih ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus engkau disembuhkan. Oleh bilur Tuhan Yesus engkau disembuhkan. Kau percaya kuasa kesembuhan terjadi, maka engkau pasti sembuh. Milikilah iman kuat. Ketika kau rumah tanggamu hari ini, ya, ada sesuatu pergumulan yang hari ini mungkin engkau mau divorce. Dalam nama Tuhan Yesus engkau tidak jadi divorce. Imanmu dibangun di dasar yang kuat dalam firman Tuhan dan rumah tanggamu dipulihkan. Jika ada yang mengalami kesulitan ekonomi secara jasmani, dalam nama Tuhan Yesus engkau akan diberkati, dipulihkan. Terimalah berkat, Tuhan akan menolong. Engkau bukan lazy person, engkau bukan orang yang malas, engkau orang yang rajin, diligent. Engkau akan fight dan tanganmu akan menghasilkan buah, engkau bekerja, engkau diberkati. Terimalah damai sejahtera, kuasa Allah, kesembuhan, pemulihan turun atas pendengar terkasih dimanapun Anda berada hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman ini jadi nyata atas kami. Haleluya. Amin.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda umat Kristen Protestan, baru saja kita ikuti mimbar agama Protestan bersama dengan Anse Tumeu SSMTH dengan judul To Builders ya. Untuk Anda pendengar, masih akan terus kami temani. Kita akan jelang penyampaian warta berita dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Programa 3.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Ya, peringat saatnya kita jelang penyampaian warta berita dari RRI Pro 3.
1: Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
2: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
2: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
3: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
4: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
5: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting. Tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
4: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
5: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
6: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
5: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
7: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
8: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
7: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
8: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
9: Sama, gimana kan sama. Kita nggak kerja jadi masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya, Suro ya, tapi Suro kan, ini kan masih tengah-tengah Jawa, jadi Suro merupakan hari libur besar di tengah Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja. Biasanya 900-an, harusnya berapa? 600-an.
10: 600-an. Ini upang aku sih, capaian progres.
9: Progres masih bagus, ini masih 86%. 86%. Tapi mas kan, ini encourage pengurus saya bisa ngebut dengan kebiasaan diri saya. Tapi ya harus diakui, kalau begini kan perusahaan cuma satu, tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan itu lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
8: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
11: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
12: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable? Jadi kita tidak merusak hutan. Dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada, pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annuable, allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
11: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
13: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita

0: tadi, Kaparu, kemudian Nira, dan kemudian juga Sakai. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non kehutanan lainnya.
1: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Itu dari hasil suntikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
3: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Assa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
5: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Assa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
4: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan sensus ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
5: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
6: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya, tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya gitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
5: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Ain.
8: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat ini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
9: Keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan keluarga dan suasana di sini.
8: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
10: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani, menyampaikan jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
11: Kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang mengenai badan segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat ada sampai ada penyakit yang membahayakan hidup kalau jemaah ketika berdekatan dengan.
10: Tahun ini embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari debarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
12: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Tapi Inggris Thomas Tuchel tetap meminta tim yang mewaspadai lawannya tersebut.
13: Exactly what it is. It's a difficult match against the team.
14: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
15: Accelerate the game in the right moments, but we see also high
12: Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
14: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain, karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan. Tapi kami sudah siap untuk itu.
16: Todo el mundo está listo y preparado para el encuentro.
12: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Blade. Sudah pukul 20.35 menit saat ini ya. Masih terus kami temani untuk Anda yang masih beraktivitas di malam hari ini. Pendengar, Anda bisa terus ikuti informasi di lri.co.id ya. Pendengar, ada yang pernah mendengar tips cuka apel yang dikatakan ini bisa menurunkan berat badan ya. Nah, ini katanya sebagai salah satu bahan alami yang bisa mendukung program diet kamu ya. Nah, tren ini terus bermunculan di media sosial, bahkan banyak orang yang mengaku berhasil menurunkan bobot tubuh setelah rutin konsumsinya. Meski begitu, sebenarnya apakah ini memang efektif untuk membantu diet? Jawabannya tidak sesederhana itu ternyata ya. Sejumlah penelitian memang menunjukkan adanya potensi manfaat, tapi untuk bukti ilmiahnya masih terbatas dan belum cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa cuka apel ini merupakan solusi ampuh menurunkan berat badan. Dilansir dari RRI.co.id, cuka apel atau cider vinegar, ACV gitu ya istilahnya, ini merupakan cairan hasil fermentasi dari gula ya, sari apel gitu maksudnya ya, dan pembuatannya melibatkan ragi dan bakteri yang mengubah gula alami dalam apel menjadi alkohol. Kemudian difermentasi lagi untuk menghasilkan asam asetat gitu ya. Asetat itu senyawa utama yang bisa memberikan rasa asam khas pada cuka. Mungkin Anda pernah mencoba diet dengan menggunakan cuka apel ini. Nah, para ahli menegaskan bahwa hingga saat ini cara paling efektif menurunkan berat badan tetap melalui defisit kalori ya. Ini konsumsi kalori lebih sedikit daripada dibakar tubuh disertai aktivitas fisik secara rutin. Ikuti info lengkapnya di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR.

Pendengar, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dianugerahi benteng alam yang memukau dengan ribuan pulau membentang dari barat hingga timur. Keindahan alamnya telah lama menjadi magnet bagi wisatawan dan penjelajah baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan data yang telah didaftarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Menariknya, sekitar 6.000 pulau diantaranya masih belum berpenghuni dan tersebar di sepanjang garis khatulistiwa. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan geografis paling luar biasa di dunia. Di balik hamparan pulau-pulau yang memikat ini, peringat tersimpan banyak sekali kisah dan fakta yang belum banyak diketahui masyarakat. Di mana setiap pulau itu memiliki karakter, sejarah hingga keunikan alam yang berbeda-beda. Untuk pulau di Indonesia itu memiliki gugusan pulau ya, dan juga Kepulauan Seribu ternyata tidak benar-benar berjumlah seribu. Meski namanya Kepulauan Seribu, kenyataannya gugusan pulau yang berada di Laut Jawa ini, tepatnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, tidak memiliki sejumlah pulau yang mencapai angka seribu. Jumlahnya hanya ratusan, bahkan angkanya dapat berubah dari waktu ke waktu.

Pendengar, untuk Anda masih bersama kami di Pro 1, nanti di jam 9 ya, itu akan ada sebuah drama radio produksi dari Jakarta dengan judul Rinjani. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1, gerontalkan informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Ibu, ibu, ibu.
1: Ada apa, Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa nggak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
0: Aku lapar, ibu. Masih ada gorengan nggak ya, bu?
1: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
0: Asik.
1: Mau makan di warung atau di rumah, sayang?
0: Di sini saja, bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
1: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
0: Nanti Rinjani bantu ya, bu.
1: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
0: Iya, bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
1: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk mencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: bagus banget ya, Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih, dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya, wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya, Rinjani.

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Ibu, anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu, ya Rinjani.
2: Amin.

dibawakan oleh Rini Jani sebagai Rini Jani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

Ya, pendengar Anda masih terus bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Pendengar Bupati Bolemo, Dr. Andus Rumpagau ya. Ini resmi membuka pegelaran Seni Bolemo Paham Budaya. Ini gelar di Alun-Alun Tilamuta ya, yang berlangsung hari Minggu 21 Juni 2026. Kegiatan yang mendapat dukungan dari Kantor Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Bolemo untuk melestarikan dan juga mengembangkan seni budaya daerah. Dilansir dari rri.co.id, pagelaran ini juga menghadirkan berbagai pertunjukan seni tradisional Gorontalo, khususnya seni dana-dana dan langga yang menjadi identitas budaya masyarakat Bolemo. Kegiatan ini juga menjadi ruang bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk mengenal sekaligus juga mencintai warisan budaya yang telah diwariskan secara turun

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Lagu dari Yuka Tamada dengan Yang Terbaik Bagimu, ya. Lagu ini pernah dipopulerkan oleh Gita Gutawa dan juga ada band, ya. Kita masih lanjut ke perusahaan kita di malam hari ini, pendengar. Selanjutnya kita ke lagu dari Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya.

0: laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

Mendengar tiga komposer dengan Beri Aku Waktu, ya masih panjang waktu kita di malam hari ini. Mendengar, tenang aja. Untuk yang mungkin malam hari ini sudah bersiap untuk istirahat karena udah kecapean, sudah beraktivitas di hari Sabtu, atau udah capek jalan-jalan tadi seharian, ya udahlah. Sebari Anda beristirahat, kami masih akan terus hadirkan lagu-lagu untuk menemani Anda, ya. Sampai di jam 12 malam nanti. Nanti di jam 10 kita akan kembali dengan sajian lagu-lagu lawas di program Ruang Rindu. Kita ke lagu selanjutnya dari jebolan Idol. Ini dia Audela dengan Tertawan Hati.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Masih terus kita lanjutkan kebersamaan kita untuk program Ruang Rindu pendengar. Untuk lagu selanjutnya kita ke lagu dari Bruri Marantika dengan Aku Begini, Engkau Begitu.

Pendengar lagu dari Malida ya, dengan Salahkah Aku, lagu yang dirilis tahun 1990 gitu ya. Ya pendengar, masih terus kita di program Ruang Rindu untuk malam hari ini, dan kita masih akan hadirkan sajian lagu-lagu lawas untuk Anda. Next song kita ke lagu dari Mary Andani dengan Mungkinkah Kau Kembali.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri.

wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

Ya, pendengar, lagu dari Rosa dengan Nada-Nada Cinta. Kita akhiri kebersamaan kita di program Ruang Rindu malam hari ini, pendengar. Tetap di sini karena setelah ini ada program jazz musik akan hadir menemani suasana istirahat Anda.

karena omongan manusia. Maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di CCR hari Kamis. Kami ulangi, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Mewakili guru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program Bersatu Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz untuk edisi siar hari ini, Ahad 28 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara tetap merdeka.

أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

0: Prosa tu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Prosa tu.

Ya, segera kita akan ikuti religi pagi yang hari ini akan mengangkat tentang ilmu faraid atau pembagian harta warisan bersama Imran Yahya.

keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam program obrolan religi pagi. Pendengar sahabat budaya, pembagian harta warisan seringkali menjadi persoalan di tengah keluarga karena kurangnya pemahaman tentang aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Karena itu, pagi ini kita akan kembali membahas tema ilmu faraid, memahami pembagian warisan sesuai syariat Islam. Dan saat ini telah hadir seperti biasa narasumber kita yang sudah hadir, ada Ustadz Dr. Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC MH. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Ustaz untuk kesekian kali kita bersama di hari ini dalam Religi Pagi. Kita masih menunggu Ustaz Haji Hakiruddin SHG MPDI yang saat ini masih belum hadir. Dan kita akan langsung saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 5.15. Kita langsung membuka acara ini. Tafadhal Ustaz.
1: Terima kasih Pak Imran. Mari kita buka religi kita pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik, terima kasih. Dan pendengar, kita saat ini silakan Anda yang ingin bersama kami di saat ini untuk bertanya tentang ilmu faraid melalui line telepon, juga WhatsApp, dan juga channel YouTube kami di RRI Gorontalo. Kita saat ini sudah tersambung, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum, halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
2: Nenek Afni di Bulado.
0: Oke, Nenek Afni, silakan.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Silakan, Nenek Afni. Nampaknya terputus. Dengar, kita lanjut lagi untuk Anda pendengar. Silakan, ya, ingin kembali bersama kami di saat ini dalam Religi Pagi yang membahas tentang ilmu faraid. Kita kembali menyapa Anda untuk klien telepon. Silakan Nenek Afni kalau ingin kembali bersama kami. Tadi terputus mungkin karena jaringan. Dan melalui channel YouTube RRI Gorontalo serta WhatsApp kami. Sudah ada juga saat ini kami menyapa, ada Ustadz Hairuddin yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Ustadz Hairuddin. Baik.
3: Ya, assalamualaikum Pak Imran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah hadir. Dan silakan untuk Anda sahabat budaya pendengar yang saat ini ingin bersama kami. Ya, saya akan langsung bacakan saja untuk WA Raihan Wong Kaditi Barat. Assalamualaikum Ustaz. Ada seorang laki-laki meninggal dunia. Dia meninggalkan istri, ibu, dua anak perempuan, satu saudara laki-laki kandung. Keluarga beranggapan saudara laki-laki kandung ini harus mendapat bagian karena tidak ada anak laki-laki. Pertanyaannya ya Ustadz, benarkah saudara kandung masih mendapat bagian warisan dalam kasus ini? Tafadhal Ustadz Bahmid.
1: Ya, saudara perempuan kandung. Ini saudara dari almarhum ya?
0: Iya.
1: Tolong di itu lagi, di apa? Dibacakan lagi ahli warisnya, ibu.
0: Seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan istri, ibu, dua anak perempuan, dan satu saudara laki-laki kandung. Keluarga beranggapan saudara laki-laki kandung harus mendapat bagian karena tidak ada anak laki-laki.
1: Baik. Jadi pembagian yang pertama, ibu akan mendapatkan 1/6. Karena ada anak. Lalu setelah itu istri akan mendapatkan 1/8. Lalu anak-anak, dua anak perempuan ya, itu akan mendapatkan 2/3. Maka ini akan penyebutnya kita samakan menjadi 1/16. Maka bukan 1/16 ya, 24. Per 24, maka anak perempuan akan mendapatkan 16/24. Sedangkan anak istri akan mendapatkan 3/24. Ibu akan mendapatkan 4/24. Maka kalau di jumlah 16 tambah 4 itu 20, tambah 3 itu 23. Maka total harta itu masih 23/24, berarti masih ada satu bagian. Maka satu bagian ini hak siapa? Itu hak dari ashabah. Ashabahnya siapa? Karena tidak, di sini kan tidak ada ayah, tidak ada anak laki-laki, maka yang menjadi ashabah terdekat saat ini adalah saudara laki-laki dari almarhum atau almarhumah. Maka benar sekali, saudara laki-laki dari almarhum almarhumah itu akan mendapatkan memang bagiannya kecil, yaitu 1/24. Sedangkan yang mendapatkan bagian paling besar itu adalah anak perempuan. Dia akan mendapatkan 16/24, karena ada dua orang dibahagi menjadi dua, masing-masing mendapatkan 8/12. Sedangkan ibu sekali lagi mendapatkan 4/12, sedangkan istri mendapatkan bagian terkecil berikut, itu hanya 3/12. Wallahualam. Jadi betul ya, saudara tersebut masih tetap dapat bagian.
0: Oh, baik. Terima kasih Ustaz. Kita
1: secara kandung ya.
0: Iya. Baik, terima kasih Ustaz. Kita kembali untuk penelpon. Assalamualaikum, halo.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa Pak?
4: Dari Pak Mus ini di Limboto.
0: Pak Mus Limboto. Pak Mus, silakan. Iya. Pak Mus.
4: Dalam hal warisan lokal di Gorontalo ini Pak, sepertinya bervariasi. Kalau di kabupaten lain, di kecamatan lain itu, bahwa kalau laki-laki yang meninggal ini dia mendapat 2 batu nisan, kemudian perempuan mendapat 1 batu nisan. Tapi di bagian daerah lain, kecamatan lain itu, saya lihat bahwa perempuan mendapat 2 batu nisan dan laki-laki mendapat 1 batu nisan. Kalau ini disandingkan dengan ilmu faraid ini mungkin tidak linear ya. Kira-kira butuh penjelasan ini Pak. Terima kasih.
0: Pak Mus. Halo Pak Mus.
4: Ya.
0: Bagaimana pertanyaannya tadi?
4: Dalam hal kearifan lokal Gorontalo ini. Berbeda-beda dalam hal penandaan batu nisan. Kalau di kecamatan lain saya lihat ada laki-laki mendapat 2 batu nisan dan perempuan 1 batu nisan. Tapi kalau di kecamatan lain, perempuan dapat 2 batu nisan dan laki-laki mendapat 1 batu nisan. Kalau disandingkan dengan pembagian ilmu faraid ini, kira-kira bagaimana Pak?
0: Oke, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hairun, ini bisa masuk di ilmu faraid pertanyaan ini?
5: Ya, jadi memang dalam pengetahuan kita ada 3 model ya, ada 3 model pembagian warisan. Ada secara Islam 1, kemudian secara hukum Belanda, dan yang ketiga adalah hukum adat. Jadi hukum Islam itu sudah memberikan 1 aturan yang jelas. dan maka semua orang-orang Islam itu seharusnya mengikuti itu. Adapun yang disampaikan oleh Pak Muiz tadi adalah batu nisan itu bersifat adat dan itu sifat simbol saja ya. Jadi apakah simbol itu merupakan dua nisan untuk laki-laki dan satu nisan untuk perempuan, itu kita tidak tahu apakah itu orientasinya seperti itu. Yang jelas dalam aturan ilmu faraid yang ada dalam Islam itu adalah nyata ya, tidak ada yang bersifat simbolik dan sebagainya. Jadi dalam Islam itu yang kita tahu adalah lizakari mislu hazil unsayain. Pembagian warisan itu untuk laki-laki sama dengan dua orang perempuan. Jadi satu laki-laki sama dengan dua orang perempuan atau dua banding satu. Itu yang ada dalam Islam. Nah, kalau agama apa namanya adat maupun hukum Belanda mau mengikuti itu tidak ada masalah. Nah, kemudian ditambah lagi di dalam aturan Indonesia dalam Impres nomor 1 tahun 1991 itu yang disebut dengan KHI atau Kompilasi Hukum Islam, itu ada beberapa hukum-hukum ilmu faraid atau fikih faraid itu yang ada perubahan ya. Satu di antaranya adalah anak angkat ya. Anak angkat itu disamakan dengan wasiat wajibah. Kemudian ada namanya juga dalam ilmu faraid itu ada namanya hukum yang disebut dengan ahli waris pengganti. Artinya kalau misalnya kakek meninggal, kemudian kebetulan ayah dia punya anak duluan yang meninggal dan ayah ini atau anak ini sudah punya anak juga, kemudian anaknya duluan meninggal, maka ketika kakek meninggal maka cucunya inilah yang menggantikan. Itulah yang disebut dengan ahli waris pengganti. Cuma itu yang ada yang kita pahami dari pemahaman-pemahaman dari ilmu faraid. Tapi apakah ada hubungannya antara dua nisan dengan satu nisan tadi, itu kita tidak tahu. Mungkin kita tanyakan sama pemangku adat atau barangkali orang-orang yang memahami tentang adat itu. Jadi kalau dihubungkan, dianalogkan saja itu mungkin tidak. Sebab apa? Sebab ilmu faraid ini jauh sebelumnya sudah diturunkan oleh Allah 14 abad yang lalu. Hanya memang di masyarakat itu mungkin ada aturan-aturan tersendiri yang belum berubah untuk mengikuti ketika orang masuk ke dalam Islam, yaitu aturan-aturan ilmu faraid. Saya kira itu mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
1: Nah, sedikit Ustaz Khair. Jadi ini memang berawal beranjak dari dulu memang pernah ada konflik antara kerajaan Pulontalo, Gorontalo yang ada di kota dan sekitarnya dan kerajaan Limpopo. Lalu karena itu terjadilah perdamaian, ada upaya damai. Lalu ada kesepakatan, ada perjanjian damai, namanya perjanjian Popa Eato. Nah, di antara kesepakatan-kesepakatan tersebut, itu ada simbol-simbol adat yang berbeda untuk menghormati daerah teritorial masing-masing. Maka di Kota Gorontalo tadi, itu kalau tidak salah dua bagian ya, kalau tidak salah. Perempuan satu bagian atau terbalik, lalu berbeda. Untuk apa? Untuk pertama perbedaan laki-laki dan perempuan itu untuk penanda jenis kelamin, itu satu. Akan tapi karena dua daerah ini berbeda dan harus saling tetap menghormati adat, tak saling menghormati daerah teritorial, maka daerah Gorontalo dan Limpopo ini dibedakan. Sehingga kalau saya melihat ini sepertinya tidak berangkat dari pembagian warisan. Ini sekedar karena itu disepakati sekedar untuk memindahkan mana daerah kekuasaan Limpopo dan mana daerah kekuasaan kota Gorontalo. Ada teritorial yang harus dihormati dan masing-masing bisa membedakan mana perempuan.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita langsung, nampaknya sudah ada Nenek Afni. Halo.
6: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jaringan
0: Pak. Baik, silakan.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz. Pertanyaan saya saja, mengapa pembagian harta warisan ini jadi rampasan Pak Ustaz, bahkan sampai terjadi pembunuhan, sampai ada pertikaian, permusuhan sesama manusia. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menurut lagi untuk penelpon berikutnya, Dani Afni yang sudah hadir tadi. Kalau belum ada, kita akan langsung menjawab. Ini Ustaz Wahid, mengapa pembagian harta warisan ini selalu menjadi rampasan dalam setiap keluarga, sehingga ada juga yang saling membunuh dan sebagainya. Tepat dari Ustaz.
1: Ini karena penyakit hawa nafsu. Sesederhana itu. Jadi manusia punya hawa nafsu, keinginan untuk menguasai harta, cinta harta.
0: 2026 di
1: provinsi kita itu sampai kepada tingkat pamah. Pamah itu kalau golojo, kalau orang Manado bilang, sampai kepada tingkat akhirnya karena sangat suka sampai ke tingkat tamak tersebut. Tapi apapun, tadi tidak peduli walaupun itu bukan milik dia. Dan hawa nafsu tersebut ternyata tidak bisa ditundukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Hawa nafsu yang ada pada dirinya, dia tidak bisa ditundukkan oleh ketakutan dia kepada agama. Itu masalahnya adalah dia punya hawa nafsu dan tingkat ketundukan dia, takutnya dia kepada Allah, sehingga hawa nafsunya mengalahkan rasa takwa. Itulah terjadi. Kalau dia tidak sekedar tidak tahu, dia bisa dikasih tahu. Kalau cara membahaginya dia tidak tahu, tanyakan kepada yang tahu. Tapi kalau masalahnya kalau hawa nafsu, dia tidak tahu, dia akan tetap akan mencari merebut punya orang lain. Dan ini bukan hanya terjadi pada warisan, terjadi juga pada hal yang lain. Orang menipu, orang rampok, orang mencuri, kan masalahnya ada di situ. Artinya ketamakan terhadap terhadap dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jamu, dan kalian mencintai harta itu, hubban jamu, hubban jamu itu memang cinta yang tua, cinta yang betul-betul cinta." Dan di dalam Al-Qur'an juga dikatakan wa siratil amfusush, dan manusia itu diberikan ada sifat dasar yaitu tamak kepada harta, suka menguasai harta sehingga menyebabkan dia bahkan.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut lagi penelpon dan ya, dari Asna Duloman Selatan. Ustaz, suami meninggal dunia dan meninggalkan istri, ibu, ayah, dan ini adalah kasus Umar Yatain. Pertanyaannya Ustaz, mengapa dalam kasus ini ibu tidak mendapatkan sepertiga dari seluruh harta, melainkan sepertiga dari sisa harta? Apa hikmah dibalik ketentuan tersebut ini, Ustaz? Ustaz Hairudin?
5: Ya, jadi hikmahnya ketika terjadi kasus ini, itu terjadi pembagian yang tidak sesuai dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu lizakari mislu hazil unsayain. Maka dirobahlah itu. Jadi istri, ibu, ayah, atau sebaliknya, suami, ibu, dan ayah. Itu disebut dengan garawain ya, atau umaritain. Jadi kalau terjadi kasus ini, maka akan dijadikan sebagai pendapatan istri itu, pendapatan ibu ya, dengan ayah itu harus berbeda. Harus lizakari mislu hasil unsayain. Kenapa? Karena ayah nanti di sini menjadi asoba ya, menjadi asoba atau menghabiskan sisa daripada harta itu. Dan ayah ketika dikalkulasi ini dia hanya mendapat satu, ibu mendapat dua. Itu tidak sesuai dengan aturan Al-Quran. Maka dirobahlah oleh Umar bin Khattab dan Said bin Sabit bahwa dia harus, ibu itu bukan mendapatkan sepertiga dari seluruh harta, tapi sepertiga dari sisa harta yang ada. Setelah diambil oleh istri, maka ibu akan mendapatkan sepertiga daripada sisa yang ada. Nah, jadi istri kalau kita lihat sini, dia akan mendapat seperempat, ayah menjadi asoba, dan ibu sepertiga daripada sisanya, jadi seperempat, berarti 3/4 yang ada. Nah, itu sisanya nanti akan mendapatkan ayah, mendapatkan lizakari mislu hasil unsayain. Nah, begitu gambarannya tentang kasus umaratain ini atau garawain yang kita kenal dalam ilmu faraid.
0: Baik, terima kasih. Kita kembali lagi untuk line telepon di YouTube. Apakah sudah ada? Kita masih buka di WhatsApp juga. Dan baik, Dina dari Wongkadi Tibarat kembali lagi. Ustadz, saya punya suami sudah meninggal dunia dan seluruh aset rumah serta kendaraan atas nama suami. Padahal selama menikah, saya ikut bekerja dan membantu membeli semua aset tersebut. Pertanyaannya Ustadz, apakah seluruh harta langsung menjadi warisan dan dibagi kepada ahli waris, atau ada hak saya terlebih dahulu sebelum pembagian warisan dilakukan? Ustadz Bahmit?
1: Iya. Ini proses suami istri ini memang proses yang buat banyak, terutama ulama-ulama Indonesia dan ahli-ahli hukum Indonesia membuat ijtihad-ijtihad. Keadaan istri dan suami itu dua. Ada yang istri bekerja, suami bekerja. Ada yang istri suami, biasanya suami bekerja dan istri tidak bekerja di rumah, itu biasanya. Pada dasarnya secara hukum Islam, masing-masing harta ini tidak dicampur. Harta istri adalah harta istri, harta suami adalah harta suami, kecuali yang menjadi kewajiban dia. Ya. Jadi kalau dia punya uang 50 juta per bulan, nafkahnya 10 juta, maka yang dibagikan kepada istri untuk dikelola di rumah tangga 10 juta, yang 40 juta tetap harta dia. Dan kalau dengan hak dan kewajiban membeli rumah, kewajiban menyiapkan semuanya adalah di tangan suami. Sehingga bila suami meninggal, maka harta itu adalah harta dia. Dia beli mobil adalah mobil dia. Dia beli sawah, tanah adalah tanah dia, karena memang pakai duit dia. Setelah dia, ya, dia membiayai nafkah. Itu yang terjadi. Nah, di Indonesia ini, lalu biasanya perempuan juga ikut bekerja. Itu banyak terjadi, dan saat bangun rumah, membeli sesuatu, itu biasanya bareng-bareng, sama-sama. Akhirnya dibuatlah sebuah aturan hukum yang itu ditetapkan dalam kompilasi hukum Islam. Nah, dalam kompilasi hukum Islam itu ada disebut dengan harta bersama. Nah, dalam harta bersama itu, entah istri bekerja atau tidak bekerja, maka dihukum sama. Apa itu? Istri dianggap adalah bagian saham, mempunyai bagian saham dari total harta. Jadi oleh karena itu, berapa bahagian masing-masing, pertama melalui kesepakatan. Ada namanya kesepakatan sebelum nikah atau setelah nikah, atau ada ketetapan di antara mereka. Dari total harta ini, istri punya berapa dan istri suami punya berapa. Kalau tidak ada kesepakatan di antara mereka, maka ini biasanya jalurnya itu adalah jalur musyawarah setelah itu, kalau terjadi perceraian. Tapi kalau sudah terjadi ada yang meninggal, dan ini kan tidak mungkin dimusyawarahkan antara suami istri, maka biasanya jalurnya ini adalah jalur ke pengadilan yang menetapkan. Tapi kalau bisa dibicarakan baik-baik di antara keluarga, maka biasanya dibagi dua, total dari harta tersebut sebelum menjadi warisan dibagi dua, seperti itu. Jadi itu insya Allah langkah yang cukup bijak. Jadi istri, nah ini kalau tidak ada kesepakatan, tapi kalau sudah ada kesepakatan di antara mereka, atau selama ini istri ikut, apalagi kalau istri selama ini ikut menyumbang pembelian, ya, maka sebagian dari rumah harta tersebut adalah punya dia juga. Hanya saja memang mungkin saat penamaan atas nama dalam sertifikat kepemilikan itu atas nama salah satu pasangan. Dan karena itu saran saya, ini dibicarakan secara baik-baik. Ketentuannya seperti itu. Kalau datang ke pengadilan, maka pengadilan akan memberikan hak istri. Hak istri itu bisa saja akan diberikan setengah. Daripada pengadilan buang ongkos, biaya dan sebagainya dimusyawarahkan. Toh, akta ini sudah bercampur antara bagian istri dan bagian suami, dan selama ini mereka hidup bersama, maka selesaikan saja dengan cara yang baik, yang bijaksana, cara yang namanya keluarga. Insyaallah akan ada keberkahan. Ustaz Khair, mohon ditambahkan Ustaz.
5: Cukup Pak Kiai, masyaallah.
0: Baik, kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Jenur di Makassar ingin bertanya tentang ilmu faraid. Mohon dijelaskan apakah hukum Islam tidak ada kadaluarsa bagi ahli waris untuk menuntut kedudukannya sebagai ahli waris dalam mendapatkan bagian harta warisan, serta apa artinya dalam hukum Islam pewarisan. Tafadhal Ustaz Khairuddin.
5: Jadi ahli waris itu tidak perlu menuntut lagi, karena yang membagikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menegaskan dalam Al-Qur'an, yusikumullahu fi auladikum, bahwa Allah mewajibkan kepada seluruh orang-orang yang beriman, ya. Jadi orang Islam itu dianggap orang beriman, orang yang mau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan warisan tersebut. Dan itu secara rinci sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Tidak ada lagi intervensi daripada, bahkan Nabi pun tidak diberikan ruang untuk membagikan tersebut. Jadi Nabi hanya memberikan gambaran tentang bagaimana ilmu para itu harus dilaksanakan. Nah, itulah sebabnya ketika salah seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Sa'id itu, waktu dia meninggal dunia, istrinya melapor kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, tunggu, nanti Al-Quran akan turun memberikan penjelasan tentang apa yang dilakukan atau apa yang terjadi kasus kepadamu. Maka turunlah ayat waktu itu, yaitu Surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176, menceritakan tentang pembagian harta warisan yang dikenal dalam ilmu faraid itu. Ada yang mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Inilah angka keramat yang ada dalam ilmu faraid yang sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi tidak ada lagi orang yang menuntut sebenarnya kalau dia sudah orang beriman. Dia dengan sami'na wa ata'na untuk menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau berubah seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai, bahwa ada orang yang serakah dengan harta, ada orangnya, itu kemanusiaannya yang muncul seperti itu. Tapi kalau imannya yang muncul, maka dia akan melaksanakan aturan-aturan Allah itu dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya selalu di akhir ayatnya Allah SWT mengatakan bahwa sesungguhnya dialah Allah yang maha bijaksana dan maha adil untuk menetapkan itu. Nah, kalau kita sudah beriman, tidak ada lagi apa namanya pemikiran atau tidak ada keinginan untuk keluar dari itu, karena itu adalah seorang yang beriman, dia akan taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai.
0: Baik. Terima kasih Ustaz Khairuddin. Kita break dulu Ustaz. Ya. Dan kita akan refresh dulu untuk Zoom-nya ini, karena ada hal yang harus diperbaiki. Pendengar sahabat budaya, kita break sejenak.

0: Salah satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
2: Kita kembali lagi dalam sajian obrolan Religi Pagi yang masih membahas tentang ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Baik, kita langsung saja. Ini telepon? Belum. Baik, Ikhwan Lekobale di Lekobalo. Ustadz, suami dan istri mengalami kecelakaan dan meninggal pada hari yang sama. Tidak diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu. Mereka meninggalkan dua anak laki-laki, satu anak perempuan, dan juga orang tua masing-masing masih hidup. Yang menjadi pertanyaan Ustadz, apakah suami dan istri saling mewarisi? Bagaimana cara menghitung pembagian warisannya? Ustadz Hairuddin?
3: Ya, jadi ketika ada yang bersamaan meninggal seperti ini, tetap akan dicari siapa yang pertama kali meninggal, ya. Tetap akan dicari, dan itu bisa dideteksi oleh mungkin alat, ya, oleh seseorang atau mungkin kepolisian atau siapa saja itu menetapkan seperti itu. Jadi selalu kita urut-urutkan siapa yang pertama kali meninggal. Kenapa? Ada namanya saling waris mewarisi. Ketika dia duluan meninggal, dia menjadi pewaris. Dan ketika kebelakangan dia meninggal, dia menjadi ahli waris. Nah, jadi dalam ilmu faraid, kita kenal ada tiga rukunnya untuk mendapatkan warisan tersebut. Yaitu ada pewaris, ada ahli waris, dan ada harta warisan. Jadi tentu secara umum mungkin orang berpendapat bahwa sama-sama meninggal. Tetapi pasti di dalam konsep seperti itu, tidak ada yang kesamaan bersamaan dalam konsep takdir, ya. Dalam konsep takdir pasti orang meninggal berbeda walaupun hanya satu detik barangkali seperti itu, ya. Nah, oleh sebab itu perlu kita mengetahui deteksi seperti itu, atau paling tidak kita anggap saja, ya, paling seperti itu. Siapa yang duluan meninggal dengan kondisi yang ada yang kita lihat, berarti itu menjadi tanda-tanda bahwa ini duluan meninggal atau ini kebelakangan meninggal. Nah, jadi kalau seperti itu, maka kita urut-urutkan. Misalnya suami duluan meninggal, maka suami akan menjadi pewaris, ahli warisnya termasuk istrinya, ya, karena dia belum meninggal waktu itu. Nah, demikian sebaliknya, kalau istrinya duluan meninggal, maka dia akan menjadi pewaris dan ahli warisnya termasuk istrinya tadi yang meninggal. Kemudian anaknya tadi yang disampaikan, ada orang tuanya, itu semua akan mendapatkan harta warisan. Karena ada lima bagian yang tidak bisa terhalangi untuk mendapatkan harta warisan. Yaitu yang ke atas, yang disebut dengan ayah dan ibu, nah itu tidak bisa terhalangi. Yang ke bawah itu adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Itu juga tidak bisa terhalangi. Jadi kalau ceritanya tadi Pak Ikhwan ini, maka kita akan dapat informasi, mungkin kita tanyakan sama kepolisian atau barangkali para medis, bahwa siapa yang duluan meninggal, untuk kita ambil satu kesimpulan bahwa itulah yang menjadi pewaris dan ahli waris dalam hal ini. Saya kira itu mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
4: Ya, sedikit tambahan. Jadi betul sekali, sekarang teknologi memang canggih. Sekarang memang sangat canggih. Sehingga insya Allah bila bisa diteliti, diperiksa, jenazah tersebut mana yang meninggal lebih dahulu dengan berdasarkan ilmu mereka, maka tentu disitulah terjadi waris mewarisi. Karena salah satu syarat dari waris mewarisi itu adalah tahakkuku hayatil al-warith ba'da mautil muwarits. Jadi pastinya ahli waris, kehidupan ahli waris setelah meninggalnya yang mewariskan. Jadi al-mayit, jadi dia hidup, dipastikan pada saat diketahui. Nah, ini ada kemungkinan, walaupun

0: Ya, ini suami istri meninggal ya. Suami istri meninggal, istri yang seharusnya mendapatkan sepersekian dari suaminya itu tidak ada. Jadi harta suami akan diberikan kepada siapa? Kepada ahli warisnya saja, kepada anak-anaknya, kepada mamanya, kepada ibunya, ya, itu saja. Lalu istrinya tidak dapat bagian. Begitu juga istri tidak begitu meninggal, siapa ahli warisnya? Apakah kalau dia punya anak berarti anak-anaknya? Lalu setelah itu kalau dia punya ibu bapak dan ibu bapaknya, lalu suaminya tidak dapat, tidak dianggap. Jadi dianggap la yu'tabar. Jadi kehadiran pasangan itu tidak dianggap. Kenapa? Karena tidak diketahui kapan. Tapi kalau bisa diketahui, sebagaimana kata harus dilihat lagi dengan kepolisian, dengan itu harus ditetapkan. Jadi harus ada ikhtiar juga untuk dulu mengetahui. Kalau tidak, maka cara pembagiannya seperti tadi, mereka tidak saling mewarisi dan warisannya akan diberikan kepada ahli waris lainnya tanpa menganggap salah satu dari mereka sebagai ahli waris.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Kita masih punya satu pertanyaan dari Intan Limboto. Ustadz, ayah meninggal karena dibunuh oleh anak kandungnya sendiri, dan ia meninggalkan istri, anak laki-laki yang menjadi pelaku pembunuhan, dan dua anak perempuan. Pertanyaan, apakah anak yang membunuh ayahnya masih berhak mendapatkan warisan? Apakah Ustadz Bahmit?
0: Ya. Pembunuh tidak bisa dapat warisan. La yarithul qatil. Pembunuh tidak bisa dapat warisan. Bahkan dalam hukum Islam, pembunuh tersebut, apalagi membunuh orang tua, dia dihukum kisos, dibunuh. Dia sudah dihukum kisos. Tapi karena proses hukum kita tidak ada kisos, tidak ada hukum mati, maka dia dipenjara. Tapi yang jelas, dia tidak akan mendapatkan warisan sama sekali. Dia diputus, itu. Dia diputus. Maka ahli waris tadi hanya selain dari anak laki-laki. Anak laki tersebut dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada. Jadi itu namanya terhalang, mane, yang sebagai mawane. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz Khair, mohon ditambahkan satu.
2: Cukup bagi, masya Allah.
1: Baik, tadi merupakan pertanyaan terakhir ya dari Intan. Terima kasih yang sudah bersama kami bagi para penanya. Insya Allah di hari ini akan menjadi sesuatu yang sangat baik untuk kita bisa pahami tentang pembagian warisan. Untuk menutup kebersamaan kita di hari ini, Ustadz Hairuddin, kami persilakan.
2: Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kiai kita, ulama kita, Dr. Kiai Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmit, yang telah memberikan ilmunya. Kita doakan beliau oleh Allah senantiasa diberikan kesehatan yang melimpah dan segala hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Pak Imran, terima kasih telah memimpin kita, dan juga kru RRI serta semua yang menelpon, dan juga tentu seluruh masyarakat kita di Provinsi Gorontalo. Demikian pula Basnas Provinsi Gorontalo, mudah-mudahan selalu diberikan kebaikan untuk menjalankan tugas-tugasnya dan mendukung kita di religi pagi. Akhirnya saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Semua sekolah yang ada di kota Gorontalo itu adalah pilihan terbaik. Saya lebih menitikberatkan ke situ. Jadi tidak usah terlalu panik kita memilih sekolah yang tanda petik menurut kita ada di titik-titik tertentu.
2: Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini masih menjadi ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan, yang pasti masa depan anak muda, masa depan masyarakat.
0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya untuk edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2026, bersama saya Nora Encha Panggai. Selamat pagi pendengar. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyebut pelaksanaan Penas KTNA ke-17 tahun 2026 menghadirkan geliat ekonomi yang signifikan di berbagai sektor. Menurut Gusnar, besarnya aktivitas yang berlangsung selama agenda nasional tersebut telah mendorong peningkatan transaksi ekonomi, khususnya di kawasan Niboto sebagai lokasi utama kegiatan. Dampak ekonomi yang dirasakan hingga kota Gorontalo dan wilayah sekitarnya. Indikator terlihat dari tingkat hunian hotel dan penginapan yang penuh, meningkatnya aktivitas rumah makan dan pelaku UMKM, hingga padatnya arus lalu lintas menuju lokasi kegiatan. Gubernur mengatakan penyelenggaraan Penas yang berskala nasional juga menjadi sarana promosi daerah karena mendapat perhatian berbagai media dari seluruh Indonesia, sehingga semakin memperkenalkan Gorontalo kepada masyarakat luas.
3: Secara kasat mata terjadi geliat ekonomi yang sangat besar karena banyak kegiatan-kegiatan yang ditampilkan pada Penas. Apalagi Penas ini sifatnya nasional, sehingga diliput oleh berbagai media dan itu sampai kepada masyarakat. Khusus di masyarakat di Limboto, Kabupaten Gorontalo, saya kira sudah sangat dekat dengan lokasi ini, sehingga dilihat ekonomi juga koordinatnya ada di Limboto, tapi juga menyebar sampai di berbagai tempat di Gorontalo ini, terutama tempat-tempat yang dekat dengan Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo terutama, yang menerima manfaat yang begitu besar dari kegiatan ini.
0: Ia berharap momentum tersebut tidak hanya memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperkuat citra Gorontalo sebagai daerah yang mampu menjadi tuan rumah agenda nasional, serta mendorong kunjungan wisata dan investasi pada masa mendatang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo memastikan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2026-2027 mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik. Seluruh tahapan seleksi dapat diakses masyarakat agar proses penerimaan berlangsung transparan dan akuntabel. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo Husin Ali kepada RRI mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap mekanisme seleksi karena seluruh jalur penerimaan telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh informasi mengenai penerimaan siswa baru dibuka kepada masyarakat. Jalur penerimaan terdiri atas domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi, sehingga prosesnya berjalan sesuai aturan.
1: Karena semua sekolah yang ada di kota Gorontalo itu adalah pilihan terbaik. Saya lebih menitikberatkan ke situ. Jadi tidak usah terlalu panik kita memilih sekolah yang tanda petik menurut kita ada di titik-titik tertentu. Jadi kebijakan kita lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat di masa-masa efisiensi, dan kebutuhan masyarakat akan tersedianya tempat pendidikan yang layak dan berkualitas sesuai dengan pilihan. Tentu orang memikirkan bagaimana mutu yang disiapkan oleh kesatuan pendidikan.
0: Ia menjelaskan setiap jalur memiliki persyaratan dan kuota masing-masing yang telah ditetapkan. Dengan demikian, calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi berdasarkan kategori yang memenuhi persyaratan. Selain memastikan transparansi, Dinas Pendidikan juga telah mempersiapkan seluruh satuan pendidikan agar siap menerima peserta didik baru pada awal tahun ajaran. Kesiapan tersebut mencakup tenaga pendidik, sarana pelajar, hingga proses pembelajaran di sekolah. Menurutnya, kualitas guru menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Karena itu penempatan tenaga pendidik dilakukan secara selektif agar peserta didik memperoleh layanan pembelajaran yang optimal sejak hari pertama masuk sekolah. Pendengar, peringatan Hari Anti Narkoba Internasional HANI 2026 yang jatuh setiap tanggal 26 Juni menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Masyarakat diimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan karena ancaman narkoba masih nyata dapat merusak masa depan generasi bangsa. Kepala BNN Provinsi Gorontalo, Brigjen Pol Sri Bardiati mengatakan peredaran narkotika hingga saat ini masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya. Menurutnya, dampak penyalahgunaan narkoba tidak hanya dirasakan oleh pengguna, tetapi juga dapat merusak lingkungan keluarga, mengganggu ketertiban sosial, serta menurunkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi modal utama pembangunan daerah dan nasional. Sri Bardiati menjelaskan, para pelaku peredaran narkotika terus mencari berbagai cara untuk memperluas jaringan, sehingga itu kewaspadaan masyarakat terus ditingkatkan, terutama terhadap kelompok usia muda yang menjadi sasaran rentan.
4: Masih menjadi ancaman. Saya akan terus bersuarakan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini masih menjadi ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan, yang pasti masa depan anak muda, masa depan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan Hari Anti Narkotika ini tidak sekedar seremonial tahunan, tapi menjadi peringatan, menjadi pengingat kita yang dalam hal ini terkait dengan persoalan narkotika. Persoalan narkotika bukan hanya sekedar persoalan hukum semata, melainkan juga persoalan kemanusiaan yang harus kita bantu, kita tolong. Persoalan terhadap nyawa manusia yang sudah banyak merenggut banyak harapan, kesehatan, merusak kehidupan, dan hal lainnya. Upaya melindungi anak dan remaja yang tadi kita sampaikan di depan ya, dari ancaman narkotika ini menjadi hal yang luar biasa. Kita harus lakukan secara menyeluruh, terarah, bahkan sampai kepada keberlanjutannya.
0: Ia menegaskan perang melawan narkoba tidak bisa hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum dan BNN saja. Dibutuhkan dukungan aktif dari keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk membangun lingkungan yang bersih dari narkoba. Selain melakukan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika, BNNP Gorontalo terus memperkuat program pencegahan melalui edukasi, sosialisasi, pembentukan relawan anti-narkoba, serta pemberdayaan masyarakat di berbagai wilayah. Sri Bardriati berharap momentum HANI 2026 dapat menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat bahwa bahaya narkoba masih mengintai dan memerlukan perhatian bersama.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Daerah atau SPOBDA menjadi salah satu program pembinaan atlet muda yang dijalankan pemerintah Provinsi Gorontalo. Program ini bertujuan menjaring dan membina atlet pelajar berbakat agar mampu meraih prestasi di tingkat daerah maupun nasional. Saat ini, SPOBDA membina 8 cabang olahraga yang menjadi andalan Provinsi Gorontalo. Kabid Pemuda Olahraga Disparekraspora Provinsi Gorontalo, Yusuf Latjuba, mengatakan SPOBDA berperan sebagai wadah pembinaan sekaligus tempat mencetak atlet berprestasi.
6: SPOBDA ini berada di Provinsi Gorontalo, yaitu sebagai wadah pembinaan sekaligus untuk mencetak prestasi. Untuk kelanjutannya, yang pasti ada beberapa cabang olahraga yang ada di SPOBDA. Ada 8 cabang olahraga saat ini. Yang kami tahu betul bahwa 8 cabang ini sering berprestasi di Provinsi Gorontalo yang kita bawa pasti keluar. Baik dari kegiatan POPNAS ataupun kegiatan olahraga yang khusus pelajar. Tentunya dari kami, pemerintah Provinsi Gorontalo tentu memberikan stimulan untuk para atlet ataupun para pelatih yang ada di dalamnya agar dapat lebih giat lagi, lebih bekerja keras lagi mencetak para atlet muda yang pastinya mereka akan membawa nama prestasi di Provinsi Gorontalo.
0: Yusuf menambahkan pemerintah Provinsi Gorontalo terus memberikan stimulan kepada atlet dan pelatih sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan olahraga. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan motivasi berlatih sekaligus melahirkan atlet-atlet muda berprestasi. Melalui Spopda, Gorontalo optimis dapat terus mencetak olahragawan berbakat yang mampu mengharumkan nama daerah di berbagai ajang olahraga pelajar tingkat nasional. Pendengar, mengakhiri warta pagi, kita ikuti lintas berita sepekan bersama Andi Sanga.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Rangkuman berita sepekan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bersama saya Andrianto Sanga. Inilah lintas berita sepekan edisi Minggu 28 Juni 2026. Bulog komitmen menjaga tata kelola distribusi minyak kita agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan di luar mekanisme yang telah ditetapkan. Penyaluran dan penjualan minyak kita yang didistribusikan Bulog hanya dilakukan melalui jaringan resmi Rumah Pangan Kita RPK, Pasar Rakyat dan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan SP2KP. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan minyak goreng subsidi pemerintah ini diterima masyarakat dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah. Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani, usai melakukan sidak di Pasar Sentral Kota Gorontalo mengatakan, Bulog komitmen menjaga tata kelola distribusi minyak kita agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan di luar mekanisme yang telah ditetapkan.
8: Kami sudah berkomitmen dan sudah menegaskan kepada seluruh jajaran Bulog di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, seluruh pimpinan cabang dan pimpinan wilayah menyalurkan minyak kita ini hanya untuk di pasar-pasar SP2KP maupun pasar rakyat dan di RPK-RPK, rumah pangan kita. Apabila ada oknum pimpinan cabang ataupun pimpinan wilayah yang menjual minyak kita di luar pasar SP2KP maupun pasar-pasar rakyat dan RPK, maka kami ambil tindakan keras, sanksi kepada para oknum-oknum yang melanggar.
7: Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, Bulog terus melakukan pengawasan terhadap proses distribusi hingga ke tingkat pengecer. Langkah tersebut guna menjaga ketersediaan stok, mencegah kelangkaan, serta menghindari praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi atau head. Selain itu, pihaknya juga akan memberikan sanksi kepada oknum pedagang yang menjual harga di atas yang telah ditentukan berupa pencabutan izin penjualan minyak kita. Menurutnya, kerjasama dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum juga terus diperkuat guna memastikan distribusi minyak kita berlangsung transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bobi Riawan melaporkan. Musim pancaroba di Gorontalo perlu diwaspadai karena berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat. Berikut laporan Raihan Datau.
9: Perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir di Gorontalo menandai berlangsungnya musim pancaroba. Kondisi tersebut ditandai dengan perubahan cuaca yang terjadi secara cepat dalam beberapa saat. Pagi hingga siang hari cuaca dapat terasa sangat panas, namun pada sore atau malam hari turun hujan dengan intensitas cukup tinggi. Perubahan cuaca yang tidak menentu ini dapat memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Akademisi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, Lia Amalia, mengatakan perubahan cuaca selama pancaroba dapat memengaruhi daya tahan tubuh masyarakat.
10: Pancaroba itu kan sebenarnya masa peralihan antara musim hujan, musim kemarau, atau sebaliknya kemarau ke musim hujan. Nah, ketika cuaca sering berubah-ubah secara tiba-tiba, seperti tadi ya, pagi panas, kemudian siang panas sekali, sore ternyata hujan deras. Itu terjadi di Gorontalo, merupakan suatu hal yang menarik ya di Gorontalo. Kenapa dia menjadi masalah kesehatan masyarakat? Karena ketika terjadi pancaroba, itu perubahan suhu dan kelembaban yang tidak menentu, itu dapat menurunkan daya tahan tubuh. Nah, ketika daya tahan kekebalan tubuh menurun, itu masyarakat rentan terserang penyakit. Kenapa rentan terserang penyakit? Karena lingkungan itu dibuat menjadi lebih welcome dengan agen penyakit. Agen penyakit jadi lebih mudah menularkan ke host, ke manusia, itu karena lingkungan ikut mendukung si agen untuk bisa lebih survive. Jadi memang pancaroba ini adalah kondisi yang tidak bisa kita hindari, tapi dampaknya terhadap kesehatan itu bisa kita cegah.
9: Menurut Lia, perubahan suhu dan kelembaban yang tidak menentu saat pancaroba dapat menurunkan daya tahan tubuh. Kondisi tersebut membuat masyarakat lebih rentan terserang berbagai penyakit, terutama infeksi saluran pernapasan, flu, dan gangguan kesehatan lainnya yang mudah muncul saat cuaca berubah-ubah. Karena itu, masyarakat diimbau menjaga pola hidup bersih dan sehat, mengonsumsi makanan bergizi, beristirahat cukup, serta rutin berolahraga untuk menjaga daya tahan tubuh selama musim pancaroba.
7: Kantor Pelestarian Budaya Provinsi Gorontalo menggelar pentas seni budaya di Kabupaten Bualemo. Kegiatan ini menjadi upaya bersama untuk melestarikan dan memperkenalkan kembali berbagai warisan budaya daerah.
11: Kantor Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bualemo menggelar pentas seni budaya yang dipusatkan di alun-alun Kota Telamuta. Kegiatan tersebut menjadi upaya bersama untuk melestarikan dan memperkenalkan kembali berbagai warisan budaya daerah kepada masyarakat. Pada kegiatan itu, Bupati Bualemo Rumpagau menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya daerah yang menjadi identitas masyarakat Gorontalo, khususnya di Kabupaten Bualemo. Menurutnya, sejumlah tradisi dan kesenian daerah saat ini mulai jarang ditampilkan, bahkan terancam hilang seiring berkembangnya zaman, sehingga itu diperlukan upaya nyata untuk menghidupkan kembali budaya yang mulai terlupakan.
12: Budaya merupakan salah satu kegiatan bagi kita setiap saat kita laksanakan. Yang pertama itu adalah untuk melestarikan budaya itu sendiri dan juga memupuk kegiatan dari mulai anak-anak sampai ke tingkat dewasa yang insya Allah ini bisa lestari. Tadi kami baru memulai dari makan bubur sadar yang merupakan budaya tak benda yang merupakan khasana asli Bualemo dan telah tercatat di Kementerian Kebudayaan bahwa bubur sadar ini pertama kali lahir di Bualemo karena Bualemo adalah penghasil jagung sehingga masyarakat tetap mencintai jagung ini sehingga makanan khasnya itu adalah bubur sadar yang berasal dari jagung.
11: Rumpagau mengatakan pentas seni dan budaya menjadi momentum untuk menggali kembali berbagai tradisi lokal yang hampir punah agar dapat dikenal oleh generasi muda dan tetap terjaga keberlangsungannya. Bupati berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya sekaligus pengembangan sektor pariwisata daerah. Menurutnya, kekayaan budaya yang dimiliki Bualemo dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Rusdi Aneta melaporkan.
7: Penerima program rumah layak huni Basnas dilakukan secara transparan dengan melalui proses asesmen yang ketat. Berikut laporan Destriansa Mahmud.
13: Basnas Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa penentuan penerima bantuan rumah layak huni Basnas dilakukan secara transparan melalui proses asesmen yang ketat. Ketua Basnas Provinsi Gorontalo, Hamka Arbi, mengatakan program rumah layak huni merupakan program tahunan yang didukung oleh anggaran Basnas Republik Indonesia dan Basnas Provinsi Gorontalo. Tahun ini, Basnas Provinsi Gorontalo menargetkan pembangunan 15 unit rumah layak huni. Hamka menegaskan seluruh usulan penerima bantuan yang masuk akan melalui proses seleksi dan survei lapangan. Prioritas diberikan kepada masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, memiliki lahan sendiri, serta memiliki tanggungan keluarga yang cukup banyak. Menurutnya, Basnas tidak membedakan masyarakat dalam penyaluran bantuan dan memastikan tidak ada praktik pilih kasih dalam proses penentuan penerima manfaat.
14: Kami memang sempat diprotes kenapa tidak sampai merata. Ada usulan-usulan yang dari daerah kabupaten kota itu kami selektor dan itu kami lakukan asesmennya. Sehingga dengan berdasarkan berdasarkan seleksi ini, kita tetap melayani sesuai dengan permohonan dari masyarakat dan pemerintah di desa. Yang hampir rata-rata permohonan atau proposal permintaan pembangunan rumah layak huni ini itu diprioritaskan. Memang seperti apa yang saya sampaikan tadi, tidak ada istilah orang dalam, orang luar. Yang sama-sama kita ini setelah ada proposal masuk, kita lakukan asesmennya, kita survei kebutuhannya layak atau tidak, itu ada form assessment yang kita lakukan. Sehingga tidak ada orang dalam, semua kita merata, setiap daerah ada.
9: Melalui program Rumah Layak Huni Basnas, diharapkan semakin banyak masyarakat kurang mampu di Gorontalo yang dapat memperoleh tempat tinggal yang layak dan aman untuk ditempati bersama keluarga.
7: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Pohuwato kesulitan mendapatkan air akibat sedimentasi jaringan irigasi. Keluhan ini jadi salah satu aspirasi yang disampaikan para petani kepada pemerintah saat pelaksanaan Penas Petani Nelayan ke-17 di Gorontalo pada 20 hingga 25 Juni kemarin. Pekan Nasional Penas Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang berlangsung pada 20 hingga 25 Juni 2026 menjadi wadah bagi petani, nelayan, dan penyuluh dari seluruh Indonesia untuk menyampaikan berbagai aspirasi kepada pemerintah. Di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, salah satu persoalan yang mencuat adalah sedimentasi jaringan irigasi akibat kerusakan lingkungan di kawasan hulu. Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air, Abdul Mananuku, mengatakan kondisi itu menyebabkan sedikitnya 1.662 hektar lahan sawah di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia kesulitan mendapatkan pasokan air. Kondisi tersebut mengakibatkan para petani tidak lagi melakukan penanaman dalam beberapa tahun terakhir.
15: Lahan yang ada di Kecamatan Duhiadada dan Buntulia itu 1.662 hektar. Nah sekarang ini ada yang sudah 3 tahun sudah tidak ada pengolahan lagi, ada yang sudah 2 tahun, bahkan ada yang sudah 1 tahun, sudah jadi lahan tidur. Akibat kendala-kendala dengan adanya pertambangan-pertambangan yang sekarang ini, sedimentasi yang dari hulu itu sudah masuk di bendungan dan air sudah tidak bisa lagi untuk dimanfaatkan oleh petani.
7: Aspirasi tersebut mendapat respon dari Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Ia menegaskan pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memperbaiki jaringan irigasi di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional. Sudaryono menyebut, tahun ini pemerintah mengalokasikan Rp14 triliun untuk revitalisasi jaringan irigasi di berbagai daerah, meningkat dari tahun 2025 sekitar Rp12 triliun.
16: Yang jelas Presiden komit untuk kita perbaiki semua jaringan irigasi. Yang menjadi persoalannya adalah memang bangun irigasi itu butuh waktu dan tidak bisa kemudian dibangun dalam sekali tahun langsung selesai semua. Presiden tahun yang lalu telah merevitalisasi dengan anggaran sekitar 12 triliun tahun 2005, 2026 ini 14 dan akan diteruskan sampai dengan 2029. Diharapkan di ujung tahun sampai dengan 2029 itu semua irigasi yang memang diperlukan untuk diperbaiki itu kemudian semua kita perbaiki semua.
7: Wamentan memastikan pemerintah akan terus mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur irigasi agar kebutuhan air bagi lahan pertanian dapat terpenuhi. Dengan dukungan jaringan irigasi yang lebih baik, produktivitas pertanian nasional diharapkan terus meningkat sehingga capaian swasembada pangan dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Kabupaten Bone Bolango kembali mendapatkan berbagai bantuan di sektor pertanian. Bone Bolango mampu menaikkan produktivitas padi hingga melampaui rata-rata nasional.
17: Produktivitas padi di Kabupaten Bone Bolango mencapai 12 ton per hektar, melampaui rata-rata nasional. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Pertanian yang mengalokasikan berbagai bantuan guna mendukung peningkatan produksi pertanian di daerah tersebut. Keberhasilan itu menjadi salah satu sorotan dalam kegiatan gerakan tanam padi bersama kelompok tani Ohilawa yang berlangsung di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa. Bupati Bone Bolango Ismet Mile menyampaikan tingginya produktivitas padi yang dicapai petani Bone Bolango merupakan hasil kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan para petani yang terus berupaya meningkatkan kualitas budidaya pertanian. Bahkan tak tanggung-tanggung, para pejabat pun ikut bersama petani melakukan penanaman padi sawah.
18: Satu hal yang sangat kita tunggu hari ini telah tiba adalah datang dan hadirnya, serta tadi kita saksikan turun ke lapangan pejabat-pejabat yang ditugaskan oleh Bapak Menteri Pertanian datang tidak sekadar datang melihat langsung, tapi turut untuk bersama para petani.
17: Ia menjelaskan capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai program pendampingan yang dilakukan pemerintah daerah, mulai dari penyediaan sarana produksi pertanian, penguatan peran penyuluh, hingga dukungan teknologi pertanian yang semakin baik. Keberhasilan petani Bone Bolango juga mendapat perhatian dari Kementerian Pertanian. Berbagai bantuan pertanian terus dikucurkan untuk mendukung peningkatan luas tanam dan produktivitas lahan pertanian di wilayah tersebut. Bupati menegaskan, sektor pertanian tetap menjadi salah satu fokus pembangunan daerah karena berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Taufik Usman melaporkan.
7: Kementerian Haji dan Umroh Provinsi hingga Kabupaten dan Kota akan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Upaya ini dilakukan guna perbaikan sekaligus peningkatan pelayanan ibadah haji ke depan. Hendra Rauf menurunkan laporannya.
19: Setelah selesai melaksanakan kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji, Kementerian Haji dan Umroh tingkat Provinsi Gorontalo hingga Kabupaten Kota akan melakukan evaluasi yang berkaitan dengan seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji ke depan. Evaluasi kegiatan ibadah haji tersebut sangat penting dalam meningkatkan pelayanan haji di masa yang akan datang. Terkait dengan hal itu, Abdul Qohar Salilama, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Gorontalo, mengemukakan hal penting yang harus dibenahi berupa pemeriksaan kesehatan yang ke depan akan terus dimaksimalkan bahkan ditingkatkan. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu aspek mendasar yang tidak dapat dipaksakan ataupun dikontrol. Untuk itu, di musim haji tahun depan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang terjadi.
20: Paling pentingnya ini sebenarnya diisi soal kesehatan, karena itu sesuatu yang sangat-sangat mendasar yang tidak bisa kita paksakan, kita tidak bisa kontrol. Makanya insya Allah setelah pelaksanaan haji ini, kami akan memulai lagi pelaksanaan haji untuk tahun 2027, insya Allah. Dan kami akan melakukan verifikasi untuk jamaah yang akan berangkat.
19: Abdul Qohar menambahkan pihaknya akan melakukan verifikasi untuk para jamaah yang akan berangkat tahun 2027 nanti. Pendataan terhadap jamaah yang akan berangkat haji tahun 2027 tersebut akan diberlakukan berdasarkan kuota yang ada. Selain itu, Kemenhas Kota Gorontalo akan memanggil secepatnya para jemaah yang telah termasuk pada estimasi pemberangkatan haji tahun 2027.
7: Pendengar, demikian Lintas Berita Sepekan edisi Minggu 28 Juni 2026. Saya Andrianto Sanga, atas nama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

Pendengar, sekian warta pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nurensyah Banggai. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Halo masyarakat Gorontalo, siap menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara dan memenangkan hadiah menarik? Ikuti Kris Jelajah Indonesia tahun 2026, kompetisi bergengsi dari Bank Indonesia. Tahun ini, Kris Jelajah Indonesia hadir dengan tema Jelajah Kuliner Nusantara, Bayar Praktis dengan Kris. Kompetisi ini mengajak generasi muda Indonesia untuk mengeksplorasi ragam kuliner khas daerah, sekaligus mendukung transformasi pembayaran digital melalui Kris. Bagi kamu yang berusia 17-35 tahun, minimal lulusan SMA atau sederajat, bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Pendaftarannya gratis. Selain pengalaman seru menjelajah kuliner Nusantara, tersedia total hadiah puluhan juta rupiah yang siap diperebutkan. Ayo, tunjukkan kreativitas dan semangatmu bersama Kris Jelajah Indonesia 2026. Periode pendaftaran hingga 30 Juni 2026. Segera daftarkan tim kamu di website krisjelajah.id. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Instagram bank_indonesia_gorontalo atau Instagram Kris GTO serta TikTok Kris GTO. Jadilah bagian dari generasi digital Indonesia. Jelajah kuliner Nusantara, bayar praktis dengan Kris.
1: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sampah di belakang rumah tuh udah numpuk. Nanti jangan lupa angkut sampahnya ya. Terus dibawa ke tong sampah di jalan sebelah.
3: Iya, iya. Begini jadinya kalau petugas kebersihan nggak sampai masuk ke rumahnya buat ngangkut sampah. Jadi susah buang sampahnya. Mana tong sampahnya jauh lagi.
2: Ya elah, si bapak ngomel-ngomel. Tuh, tuh, sungai deket. Daripada bapak capek-capek ngangkat sampahnya dibuang ke tong sampah yang jauh, mending sampahnya dibuang aja tuh di sungai. Gitu aja repot.
4: Oh no. Sampah di sungai menimbulkan beberapa dampak negatif, yang diantaranya pencemaran udara, menimbulkan penyakit, pencemaran air, dan menyebabkan banjir. Membuang sampah pada tempatnya adalah etika yang berlaku untuk semua orang. Tidak ada salahnya kan membiasakan perilaku yang baik, apalagi jika perilaku kita

0: Terima kasih untuk Anda pendengar pada saat ini Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo dan kembali kami akan menghadirkan informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026 akan bersama perakirawan Frankie Rizky.
1: Demikian info cuaca. Info cuaca.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Minggu 28 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Popayato Barat, Taluditi, Anggrek, Kuandang, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Kemudian pada dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan juga. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%, dan arah angin dari arah timur hingga selatan, dan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan arah angin yaitu variabel dengan kecepatan 10 hingga 22 km per jam disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga

0: Oh.
1: Setiap hari, mulai dari bangun pagi sampai kita kembali tidur lagi, gak kerasa kan? Berapa banyak energi yang kita gunain di luar energi tubuh kita. Mulai dari penggunaan air, AC, TV, radio, charger, spray kolon, parfum spray. Itu untuk yang di rumah aja. Coba kita keluar. Tuh, lihat. Gimana mereka? Ngabisin waktu di jalan. Coba bayangin, udah berapa banyak polusi yang udah kita buat hanya karena kita dimanjakan oleh perkembangan transportasi. Coba kalau dari dulu kita semua nerapin gaya hidup kayak gue. Hai Ra.
2: Hai Ko.
3: Halo Miko.
1: Hai Zen. Energi yang kebuang itu gak hanya di rumah dan juga di jalan, tapi juga di tempat kerja gue pun sama aja. Lihat, tuh lampu belum dimatiin. Contoh yang lainnya, printer yang udah dipake gak dimatiin juga. Satu lagi, kertas. Bayangin aja berapa banyak pohon yang ditebang setiap harinya untuk pembuatan kertas. Belum lagi adanya kebakaran hutan. Wah, ngeri banget kan? Bayangin ya, ketika pohon terakhir telah ditebang, ikan terakhir telah ditangkap, dan sungai terakhir udah tercemar, baru tuh manusia bakalan sadar kalau manusia nggak bisa makan uang. Mereka pikir semua bisa dibeli dengan uang. Nggak. Manusia juga bakal nyesel semua bentuk pembangunan yang merusak bumi. Sebenarnya banyak sih langkah yang bisa kita lakuin untuk menyelamatin bumi dari ulah kita sendiri. Contoh hal kecilnya mungkin kita bisa hemat listrik. Kayak gue, hemat energi, gue juga udah. Terus gunain transportasi yang gak ngeluarin banyak polusi, itu juga udah. Jadi sederhana aja sih sebenarnya. Gampang kan? Bahkan lo bisa sombong karena udah ngelakuin itu semua buat nyelamatin bumi.
4: Gue bangga bikin dunia lebih baik.

Pro 1 Gorontalo. Ya, apa kabar Anda hari ini, hari Minggu yang Anda luangkan waktu bersama keluarga? Semoga ini akan bisa menuai manfaat yang baik di hari ini. Aktivitasnya dimulai dengan satu kebahagiaan. Ya, dan juga kami mohonkan Anda untuk sebuah informasi berikut ini. Kami mohonkan perhatiannya. Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini radiogram kami akan sampaikan bagi lulusan SMA, SMK, Madrasah Aliyah Sederajat di Provinsi Gorontalo dan sekitarnya yang ingin kuliah di kampus swasta keren dengan suasana modern dan banyak pilihan program studinya. Datang saja ke Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jalan Profesor Dr. Alwi Sabu, Kelurahan Okaditi, Kota Gorontalo, telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan 18 pilihan program studi unggulan pada 4 fakultas dan program pasca sarjana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersedia 3 pilihan program studi, yaitu program studi S1 Manajemen, program studi S1 Administrasi Bisnis, dan program studi S1 Bisnis Digital. Kemudian Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan tersedia 6 pilihan program studi, yaitu program studi S1 Farmasi, program studi S1 Gizi, program studi S1 Administrasi Rumah Sakit, program studi S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, program studi D4 Promosi Kesehatan, dan program studi D3 Analisis Kesehatan. Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik tersedia 4 program studi, yaitu program studi S1 Hubungan Internasional, program studi Sarjana Terapan Administrasi Pemerintahan Daerah, program studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik, dan program studi Sarjana Terapan Manajemen Kontrak Pemerintah. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya tersedia 4 program studi, yaitu program studi S1 Teknologi Pendidikan, program studi S1 Lingkungan, dan program studi S1 Perpustakaan dan Sains Informasi. Program pasca sarjana tersedia program magister manajemen dan administrasi baik sekali, dengan akreditasi baik sekali. Buruan, jangan sampai ketinggalan, datang saja dan daftarkan diri Anda segera di unit penerimaan mahasiswa baru, lantai 2 gedung utama Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Hubungi 08524116 7624 atau 0813 5567-8822. Ayo jadikan diri Anda bagian dari UBM, kampus unggul berkarakter mengglobal. Berikut kami sampaikan pengumuman berdasarkan amanat pasal 88 ayat 3 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang program penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat 2 peraturan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib disebutkan bahwa Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap anggota DPRD paling

0: lambat 3 hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses. Sehubungan dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut sesuai agenda kerja DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2026 telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah bahwa pelaksanaan kegiatan reses DPRD Provinsi Gorontalo masa persidangan ketiga tahun 2025-2026 akan dilaksanakan selama 8 hari kerja terhitung mulai 29 Juni sampai 8 Juli 2026 pada masing-masing wilayah sesuai daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka menyerap dan menampung aspirasi masyarakat yang terdiri dari 6 daerah pemilihan, yakni 1 daerah pemilihan Gorontalo 1 Kota Gorontalo dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 8 alek. Daerah pemilihan Gorontalo 2 Kabupaten Bone Bolango dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 6 alek. Daerah pemilihan Gorontalo 3 yaitu Kabupaten Gorontalo A dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 9 alek. Daerah pemilihan Gorontalo 4 Kabupaten Gorontalo B dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 6 alek. Daerah pemilihan provinsi, maksud kami daerah pemilihan Gorontalo 5 Kabupaten Gorontalo Utara dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 5 alek dan daerah pemilihan Gorontalo 6 Kabupaten Bualemo dan Kabupaten Pahuwato dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 11 alek. Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan reses dengan dibantu oleh dan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo. Demikian pengumuman ini disampaikan, perhatiannya. Terima kasih.
1: It wasn't the loss of Neymar on the attack.
2: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
3: Ya elah, Cak. Bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
2: Ih, gak asik. Gak kompak loh. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
3: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
4: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga, itu harus sportif. Apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah. Yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
3: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
2: Iya deh, iya. Maaf ya, guys, ya.

Dengar dimanapun Anda berada, yang hari ini juga ternyata kita sempat dikagetkan korban gempa Venezuela yang dikabarkan saat ini sudah yang meninggal dunia bertambah jadi 920 orang, di mana ada yang namanya gempa bumi kembar yang mengguncang Venezuela. Jadi di hari Jumat kemarin, otoritas setempat melaporkan ada sebanyak 920 orang yang meninggal dunia, sementara pendengar 3.630 lainnya mengalami luka-luka. Dan otoritas Venezuela hingga saat ini dikabarkan terus memperbarui data korban seiring berlanjutnya proses evakuasi dan pencarian di kawasan paling terdampak. Catch you if you fall. Jadi Ketua Majelis Nasional Venezuela George Rodriguez yang mengatakan gempa ganda yang mengguncang pantai utara Venezuela hari Rabu yang lalu disusul gempa susulan berkekuatan besar ini menyebabkan kerusakan parah terutama di bagian La Guaira. Ini dalam pidatonya di televisi Rodriguez mengungkap bahwa bencana tersebut ada 383 bangunan yang rusak sehingga mengganggu berbagai infrastruktur di wilayah yang terdampak. Tim penyelamat yang diperkuat oleh personil pencarian penyelamatan internasional saat ini terus melakukan pencarian terhadap korban yang diduga mereka ini masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan. We strong together dari Judika untuk kita nikmati bersama, di mana semua kita bila mengalami hal-hal yang sedikit membuat kita down ya, kita akan bersama saling menguatkan.

We strong together. Pendengar, beberapa saat ke depan nanti kita akan dengarkan siaran langsung. Ya, nantinya di jam berapa ya? Ya, jam 8 lebih 30 menit nanti. Kita akan dengarkan Kolombia dan Portugal nantinya akan bertemu pada laga penutupan grup K untuk memperebutkan status juara grup. Ini sekaligus posisi puncak klasemen. Kolombia ini mereka telah memastikan lolos ke babak 32 besar, sementara Portugal wajib menang katanya ya, ini untuk menjaga peluang finish sebagai pemuncak grup. Dan pertandingan bakal diprediksi berlangsung ketat dengan Portugal diunggulkan menang tipis 2-1 atas Kolombia. Kita nantikan ya bagaimana jalannya pertandingan di jam 8.30 nanti. Karena ini dikasih nama match day ketiga grup K Piala Dunia 2026. Dan ini baru reviewnya ya. Jadi kalau kita ingin melihat juga Piala Dunia ini benar-benar menjadi sebuah ajang yang penuh berkah juga sih sebenarnya untuk para pedagang. Karena yang laris nih bendera-bendera yang sudah mulai masuk nominasi. Ya, Jerman, Belanda, Argentina, ada Prancis, ada mana lagi nih? Portugal, Spanyol ya. Ini yang biasanya dapat nih di saat masuk untuk juara dunia nantinya. Piala dunia ini sebenarnya yang untuk tahun ini spesial ya. Mengukir sejarah adalah Tanjung Verde karena mereka ini adalah negara terbaru yang masuk dalam Piala Dunia 2026. 32 lolos di 32 besar malah ya. Jadi ini adalah sejarah baru Tanjung Verde yang masuk negara kecil lolos di 32 besar Piala Dunia 2026.

0: ini khusus untuk Piala Dunia. Jadi lagunya khusus Piala Dunia. Gol judulnya ya. Di tahun 2008 lagu ini dirilis. Pendengar dimanapun Anda berada, kami salah informasi ya. Saya salah menginformasikan ke Anda. Harusnya bukan setengah delapan ya. Kita akan nantinya mendengarkan informasi secara langsung, bukan informasi. Kita akan dengarkan jalannya pertandingan Kolombia versus Portugal. Langsung dari Stadion Miami. Jadi untuk Anda penggemar bola, ini boleh dengarkan sambil kerja. Mau ke sawah boleh, tapi bawa radio juga boleh, ya kan? Mau kemana-mana aja dengarkan bola, Anda tidak ketinggalan informasi. Dapat berapa gol sih Portugal ke Kolombia? Ini diprediksi bakal bakal dapatkan 2-1. Ini baru reviewnya ya atas kemenangan Portugal atas Kolombia. Tapi kita nantikan beberapa saat ke depan pendengar untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta maupun Pro 1 Jakarta. Pro 3 Jakarta untuk turut menyiarkan jalannya pertandingan Portugal versus Kolombia hari ini.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang setia bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Ya, 7 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Ada 10 menitan ke depan untuk kita menanti pertandingan, jalannya pertandingan Portugal dan Kolombia. Namun untuk saat ini kita akan langsung segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta dengan para komentator yang sudah ada di sana, dan ada juga Rudy Zain akan mengawal informasi ini. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi, kita dengarkan bersama jalannya pertandingan Portugal dan Kolombia.

Sahabat budaya TK Pemindah Kota Gorontalo meluluskan sebanyak 75 peserta didik pada tahun ajaran 2025-2026. Anak-anak yang telah menyelesaikan masa belajarnya tersebut nantinya akan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar. Kolaborasi antara orang tua dan pihak sekolah menjadi salah satu langkah strategis dalam menyukseskan program serta kegiatan pendidikan. Nah, hal tersebut telah disampaikan ya oleh Nilawati Eki dalam kegiatan pentas seni anak yang dirangkaikan dengan acara perpisahan murid tahun ajaran. Menurut Nilawati, pelaksanaan kegiatan ini murni merupakan hasil inisiasi dari partisipasi dari para orang tua murid. Nilawati sangat mengapresiasi kekompakan serta besarnya dukungan yang diberikan oleh orang tua terhadap keberlangsungan operasional pendidikan di TK tersebut. Ia berharap kebersamaan yang baik ini dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan ke depan. Informasi tentang luluskan 75 murid TK Pembina Kota Gorontalo apresiasi peran orang tua, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti strangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada strangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya, saat ini seperti biasa kita akan hadir dalam informasi untuk Anda di informasi, ya, untuk informasi perakiran cuaca ya, yang pada hari ini teman-teman dari BMKG Provinsi Gorontalo akan memberikan informasi untuk Anda. Informasi cuaca pada hari Ahad 28 Juni 2026. Ini teman-teman kita dari BMKG Provinsi Gorontalo bersama prakirawan Franky Rizky.
0: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Minggu 28 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Popayato Barat, Taluditi, Anggrek, Kuandang, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Kemudian pada dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan juga. Secara umum di Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98% dan arah angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan arah angin yaitu variabel dengan kecepatan 10 hingga 22 km per jam disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Belian merupakan upacara adat yang dijalankan oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Ritual ini dipimpin oleh seorang pemangku adat atau belian yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan prosesi. Belian biasanya dilaksanakan sebagai permohonan keselamatan, kesehatan, serta keseimbangan hidup bagi masyarakat. Seluruh rangkaian upacara diiringi doa, tarian adat, dan berbagai perlengkapan tradisional yang syarat makna. Hingga kini belian tetap dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya Dayak yang mencerminkan nilai spiritual dan kearifan lokal. Sekian pasca yang berikutnya akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.